0: memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Noel.
1: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
2: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
0: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
0: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
3: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. poin Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
5: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
6: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
5: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
6: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
5: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
6: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
7: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
10: Haji penyelenggaraan sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
11: dan pendengar, terkait pembinaan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan dilakukan oleh pemerintah tahun ini. Kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istitoha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanu Suci Arsodi, Syarifulah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke Asrama Haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan Asrama Haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
12: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di Tanah Air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di Tanah Air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
13: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari Asrama Haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing, baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
12: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
14: Baik, sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju Asrama Haji Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
15: Selam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Air itu berjumlah 717.
14: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabalo yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
1: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
2: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
1: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
3: Our energy systems have been reshaped.
4: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
3: Affordability and security.
1: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
5: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
1: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
0: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui
7: Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Di dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: dengan esensi buku. Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck. Buku ini mengupas tuntas tentang konsep mindset atau pola pikir yang sangat berpengaruh pada cara kita memandang diri sendiri, menghadapi tantangan, dan mencapai kesuksesan. Dweck membagi mindset menjadi dua jenis utama. Yang pertama, fixed mindset. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat adalah bawaan lahir dan tidak bisa dirubah. Mereka cenderung menghindari tantangan, takut gagal, dan merasa tidak mampu berkembang. Growth mindset, sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat bisa dikembangkan melalui usaha dan belajar. Mereka menyambut tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, tidak takut gagal, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Mengapa mindset itu penting? Yang pertama, terkait dengan cara kita memandang kegagalan. Orang dengan fixed mindset melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan mereka. Sedangkan orang dengan growth mindset melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kemudian sebagai motivasi, orang dengan growth mindset memiliki motivasi yang lebih tinggi karena mereka percaya bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil. Yang ketiga, sebagai resiliensi, orang dengan growth mindset lebih tangguh menghadapi kesulitan karena mereka tidak mudah menyerah. Dan yang keempat adalah potensi. Orang dengan growth mindset memiliki potensi yang tidak terbatas karena mereka percaya bahwa mereka dapat terus belajar dan berkembang. Dweck memberikan beberapa tips untuk mengembangkan growth mindset. Antara lain, ubah bahasa yang digunakan. Hindari kata-kata yang menyiratkan bahwa kemampuan adalah bawaan lahir, seperti saya tidak bisa atau saya bodoh. Gantilah dengan kata-kata yang menekankan pada usaha, seperti saya akan mencoba lebih keras atau saya akan belajar dari kesalahan ini. Kemudian, rayakan usaha, bukan hanya hasil. Berikan penghargaan pada usaha yang dilakukan, bukan hanya pada hasil akhir. Fokus pada proses, bukan hanya tujuan. Nikmati perjalanan menuju tujuan, bukan hanya fokus pada hasil akhirnya. Kemudian, cari tantangan. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir adalah belajar dari kegagalan. Anggaplah kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan juga tumbuh. Mindset bukan hanya tentang kecerdasan atau bakat, tetapi lebih tentang bagaimana kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan mengembangkan growth mindset, kita dapat membuka potensi diri yang tidak terbatas dan mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan

Pendengar Pulau Satu di mana pun berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz Pulau Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Joanna dan juga rekan Budi Buku ya. Kami berdua masih terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Florata pagi ini. Dan

otopsi ya pada 5 Juni ya 2026 dengan kolom abu sekitar mencapai sekitar 2000 hingga 2500 meter di atas puncak dan masih menunjukkan aktivitas kegempaan vulkanik. Dan pendengar, sambil kita menantikan sambungan telepon ya bersama Aryos Gele Raja yang merupakan Kepala Pemantau Gunung Api dan Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah NTB dan NTT, kami terus menghadirkan juga ya informasi-informasi untuk Anda. Lagu dulu.

Air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Sub Regional Bali Nusra menyatakan dukungan dan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan Beyond the Ocean 2026. Kegiatan

Subregional Bali Nusra Pelabuhan Benoa Denpasar pada hari Jumat kemarin. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelestarian ekosistem laut.

Subregional Bali Nusra dari Himasila Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana Kawan Alam Indonesia. Pertemuan berlangsung hangat dan kondusif dengan membahas rencana pelaksanaan Beyond

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih?
3: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
4: Wah, itu sih ide sesat.
3: Gah, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
4: Kan repot. Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok
3: ya. Ngambil lagi.

dengan Asta Cita ya, dalam acara Asta Cita di pagi hari ini ya. Dan kami akan mengajak Anda menyimak ya topik perbincangan kami pagi ini bersama anggota Asosiasi Guide Indonesia ya, cabang ND, terkait dengan optimalisasi desa wisata demi mendongkrak ekonomi daerah, bersama Bapak Ferdinand Radawara ya pendengar. Dan kami berharap Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia.

0: waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

0: terima kasih untuk Anda yang saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Dan saatnya pendengar, kami akan menghadirkan ya wawancara kami bersama Bapak Ferdinand Radiawara ya, yang merupakan anggota Asosiasi Guide Indonesia Cabang ND. Dengan topik kita pagi hari ini, optimalisasi desa wisata demi mendongkrak ekonomi daerah di acara Asta Cita ya, Beranda Asta Cita. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, apa kabarnya Pak Ferdi?
1: Kabar baik selalu, meskipun ini sekarang dalam posisi cuaca juga dingin.
0: Dingin tapi tetap semangat ya.
1: Iya.
0: Baik. Harus semangat. Harus ya, walaupun weekendnya terganggu nih ya, tersita waktunya.
1: Aman saja.
0: Oke, Pak Ferdi. Nah, berbicara tentang optimalisasi desa wisata demi mendongkrak ekonomi daerah nih. Ini sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi daerah ya, di tengah meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman wisata berbasis budaya alam dan juga kearifan lokal. Pengembangan desa wisata ini dinilai memiliki potensi besar ya dalam menciptakan lapangan kerja, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan identitas daerah nih. Nah, berbicara tentang optimalisasi desa wisata demi mendongkrak ekonomi daerah, Pak Ferdi, bagaimana Pak Ferdi melihat perkembangan desa wisata di Kabupaten Ende dan juga di Flores ya secara umum dalam beberapa tahun terakhir ini?
1: Ya, baik. Kita lihat dulu secara kategorial dari desa wisata ya. Ada yang namanya desa wisata rintisan, ada meningkat sedikit, ada yang namanya desa wisata berkembang, lebih meningkat lagi desa wisata maju. Nah, untuk Flores pada umumnya dan Ende pada khususnya, saat ini lebih banyak pada desa wisata rintisan. Beberapa saja yang sudah beranjak ke berkembang ya. Jadi masih jauh dari kata maju, dalam artian secara pengelolaannya belum terlalu mandiri gitu ya. Masih banyak yang juga masih dalam posisi desa wisata rintisan. Itu yang kami lihat.
0: Baik. Nah, menurut Pak Ferdi nih, seberapa penting keberadaan desa wisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di ND?
1: Akan sangat menunjang ya apabila itu dikembangkan dengan baik, dalam artian bahwa siapapun yang berurusan dengan desa wisata itu, mereka yang ada di situ mampu melakukan manajemen dengan baik, dalam artian mencoba untuk merangkul secara holistik semua yang ada, yang mempunyai potensi di desa wisata itu, diajak kerjasama bersama-sama di semua sektor apapun itu, maka itu akan menjadi semakin baik. Posisinya ada pada bagaimana pengelola itu mampu untuk melakukan manajemen bersama, mengorganize keberlanjutan dari desa wisata masing-masing. Itu yang paling penting.
0: Oke, baik. Apa saja nih potensi unggulan desa wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara nih?
1: Yang teman-teman di desa wisata saat ini tidak sadari bahwa kita punya kekuatan luar biasa di sisi budaya dan kehidupan sosial, tanpa melupakan alam ya, tetapi budaya dan kehidupan sosial ini hal yang unik, yang kalau kita mencari tahu lebih dalam, menceritakan lebih detail kepada wisatawan, menelasikan lebih dalam kepada wisatawan, justru ini yang menjadi kekuatan besar yang kalau kita percaya diri saja, maka ini akan sangat-sangat luar biasa untuk menjadi potensi yang besar. Tinggal bagaimana kita mengembangkan ini. Dua hal itu ya.
0: Nah, sebagai seorang guide atau pemandu nih, yang merupakan anggota asosiasi guide ya. Nah, Bagaimana nih peran guide sendiri atau pemandu wisata sendiri dalam memperkenalkan dan juga mempromosi desa wisata kepada wisatawan, khususnya untuk daerah Ende nih?
1: Nah, jadi sebenarnya itu antara teman-teman atau kami yang dari pemandu wisata dengan pemilik daya tarik wisata, itu sebenarnya saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Dalam hal ini ada dari sisi kami sebagai pemandu wisata, kami perlu hal-hal yang baru, kami perlu mencari tahu hal-hal yang unik, dan kami perlu untuk mendapatkan narasi-narasi yang belum pernah ada orang lain tahu, dari secara individual ya, untuk guiding. Sehingga ketika kita ada hal yang baru, ada hal yang unik yang belum orang lain tahu atau belum pernah orang lain dapatkan, itu menjadi nilai plus untuk kami. Dan itu akan baik apabila kita mampu untuk berkomunikasi dengan teman-teman di daya tarik wisata. Misalnya ketika kita melihat bahwa sambil contoh yang paling dekat, belum masuk desa wisata tapi dia sudah ada dalam kelompok dalam sebuah desa, misalnya contoh di desa Manulondo itu di Nona, itu ada kelompok tenun ikat. Nah, kita sampaikan kepada mereka dulu, sebelum-sebelumnya itu mereka ya menenun dalam kelompok, ada wisata berkunjung yang mereka layani saja seperti itu. Tapi setelah itu kita sampaikan, saya ambil contoh saja, misalnya mama nanti kalau apa untuk menceritakan tentang pewarnaan dan seterusnya, itu peralatannya jangan dipisah jauh-jauh ya, coba ditaruh di satu tempat yang sama, di display, dibuat dari tahapan awal sampai akhir itu supaya gampang untuk menarasikan. Nah, syukurnya mama-mama itu mengerti gitu, jadi mereka pada kunjungan terakhir kemarin mereka sudah melaksanakan itu dengan baik, sehingga juga akhirnya memudahkan kita untuk bercerita, ya. Artinya secara pemilik ya, kami akan menerjemahkan tapi awalnya harus dari mereka dulu gitu, mereka menceritakan baru kami menjelaskan. Jadi saling ketergantungan lah antara teman-teman guide dengan pemilik daya tarik wisata.
0: Oke, ini berarti simbiosis mutualis ya, saling membutuhkan. Iya. Oke, Pak Ferdi. Nah, ini apa saja nih tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan desa wisata saat ini?
1: Secara jujur, bukan hanya Ende, tapi hampir semua Flores ini tantangan yang paling utama itu SDM, ya, manusia, ya. Jadi SDM teman-teman di desa wisata itu belum sampai pada mereka masih berpikir bahwa pariwisata ini adalah hal lain yang tidak bisa untuk menunjang mereka secara ekonomis. Memang pada saat ini, memang pada saat yang posisi sekarang, memang awal-awal memang tidak akan seperti itu gitu ya. Tapi kalau diserius pasti akan menunjang. Dan SDM ini yang saya rasakan ya, di beberapa desa wisata, bukan hanya Ende, tapi di kabupaten lain juga, itu meskipun misalnya kita melakukan pendampingan atau pelatihan berulang-ulang pun, itu masih agak tertatih-tatih mereka untuk menerjemahkan apa yang kita inginkan. Itu posisi yang paling pertama, itu SDM yang pertama.
0: Oke. Nah, bagaimana dengan sarana prasarana penunjangnya nih? Halo? Halo Pak Ferdi, selamat pagi.
1: Halo.
0: Oke, nah selain dengan SDM ya, sarana dan prasarana pendukung di desa-desa wisata ini seperti apa nih? Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akan kembali lagi ya dengan perbincangan kita bersama Pak Ferdinand Radiawara ya, terkait optimalisasi desa wisata demi mendongkrak ekonomi daerah nih. Ya, Pak Ferdi, kita lanjutkan ya perbincangan kita pagi hari ini. Kalau tadi Pak Ferdi sudah menyebutkan bahwa kurangnya SDM ya, sumber daya manusia. Nah, bagaimana dengan kualitas sarana dan prasarana pendukung di desa-desa wisata? Halo? Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akan kembali lagi ya dengan perbincangan kita bersama Pak Ferdinand. Tapi kita akan nikmati dulu lagu berikut ini.

0: Baik, pendengar Pulau Satu di mana pun berada, kita lanjutkan ya perbincangan kita bersama Pak Ferdinand Radawara ya, terkait dengan optimalisasi desa wisata yang dinilai mampu mendongkrak ekonomi daerah nih. Halo, selamat pagi Pak Ferdi. Halo Pak Ferdi, selamat pagi.
1: Ya,
0: Pak Ferdi, kalau tadi sudah sempat disinggung ya bahwa di desa-desa wisata ini terkendala dengan sumber daya manusia ya. Nah, bagaimana ya dengan sarana prasarana pendukungnya nih, Pak Ferdi?
1: Iya, di beberapa desa wisata yang kita ketemui, tidak semua tentunya ya, tapi ada banyak desa wisata yang terutama sarana prasarana untuk jalan menuju desa wisata itu yang butuh perhatian lebih gitu ya, butuh perhatian lebih dalam artian tidak harus yang sangat bagus juga tidak, tetapi biar bagaimanapun jalan menuju itu sebenarnya juga menjadi satu cerita juga yang lain tentang bagaimana untuk mendapatkan suasana desa wisata itu secara lebih otentik ya. Namun juga tidak harus yang beberapa desa, misalnya saya sebut saja ya, misalnya desa Pemo, misalnya desa wisata Pemo gitu ya. Jalan menuju ke desa itu ya membutuhkan kendaraan yang cukup layak lah, dan driver yang mampu untuk ini ya. Karena kalau untuk orang-orang yang belum pernah menuju ke desa-desa yang seperti itu, mungkin agak sedikit frustrasi juga seperti itu.
0: Nah, terkait dengan hal ini, desa wisata ini peningkatannya seperti apa, kemudian dampak ekonomi yang paling dirasakan oleh masyarakat setelah desanya berkembang atau dari status perintis ya atau rintisan nih menjadi destinasi wisata ini, dampak ekonominya seperti apa nih?
1: Iya, dampak ekonominya nanti kita akan bisa lihat. Biasanya kalau di saya biasanya sering-sering juga melakukan pendampingan di beberapa desa ya. Nah, biasanya kita melihat dari before dan afternya. Kita akan melihat skala before-nya, misalnya sebelumnya bagaimana dengan kualitas hidup mereka, bagaimana dengan makan mereka, bahkan sampai dengan sekolah dan kesehatan gitu ya. Seperti apa nanti di afternya itu kita akan melihat lagi, oh ternyata ada progres, ada peningkatan ketika desa wisata itu dijalankan dengan baik. Artinya bukan secara manajerial, tetapi artinya bahwa ada wisatawan yang masuk. Nah, di situ akan kita lihat bahwa oh ternyata ada progres. Gitu, kita melihat dari before after, jadi dari kualitas hidup, makan, bagaimana sekolah, bahkan sampai dengan kesehatan mereka.
0: Oke. Nah, apakah pemanfaatan teknologi digital dan juga media sosial ini sudah optimal dalam promosi desa wisata?
1: Untuk saat ini kalau menurut saya belum terlalu optimal. Karena apa? Karena saya melihatnya dari target teman-teman yang di desa wisata itu, misalnya target pasarnya ketika mereka menyebarkan informasi itu tepat sasaran atau tidak gitu. Nah, misalnya artinya kita tidak bisa hanya mengandalkan yang penting sudah saya posting gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah saya posting di mana. Itu yang paling inti di promosi digital untuk desa wisata. Iya.
0: Oke, baik. Nah, Pak Ferdi, bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dan juga pemasaran desa wisata ini?
1: Iya, kalau saya lebih jujur, pemerintah daerah dalam hal ini terlalu monoton dan tidak kreatif di dalam pengembangan desa wisata. Artinya masih terpaku dengan juknis yang ada gitu. Contoh misalnya ya, ketika mengembangkan desa wisata dengan nomenklatur kelompok sadar wisata atau pok darwis misalnya, itu normatif sekali hal yang dilakukan. Misalnya dalam sisi struktur kepengurusan misalnya. Nah, di situ terlampau banyak orang yang harus dilibatkan, misalnya ada seksi kebersihan, seksi keamanan, bla bla bla dan seterusnya. Tapi kadang melupakan hal-hal yang sangat krusial, misalnya kita harus melihat dari ketika wisatawan masuk ke desa kita itu mereka butuh apa. Oh ya, pertama mereka butuh orang yang menerima mereka. Nah, itu dulu berarti ada seksi yang menangani itu. Oh, ternyata kita butuh wisatawan butuh selain orang yang menerima butuh penerjemah. Nah, itu butuh yang seperti itu. Harusnya ketika melakukan pendekatan organisasi untuk kelompok-kelompok itu harusnya seperti itu. Dan juga saya agak kurang pas dengan model nomenklatur kelompok sadar wisata pok darwis ya, yang sering kita kenal gitu. Kenapa? Karena rata-rata pemahaman teman-teman di desa itu bahwa ketika hal itu dibentuk, misalnya diinisiasi oleh dinas pariwisata misalnya atau desa misalnya, mereka menganggap bahwa ini bentukan pemerintah dan maka kita bekerja untuk pemerintah gitu ya. Nah, kalau saya sih, kenapa kita tidak melihat, biarkan mereka membuat kelompok sendiri dengan nama apapun itu, tetapi yang penting jiwanya, jiwa kelompok sadar wisata itu masih lebih baik, karena ada rasa memiliki ketika mereka mengembangkan itu. Itu yang saya lihat dari sisi pemerintah. Yang tidak kreatifnya yaitu adalah saya melihat yang penting ada dalam perencanaannya pelatihan, tetapi pelatihan yang dilakukan itu tidak sampai pada titik ujungnya, tidak sampai pada titik bagaimana kita menarik wisatawan masuk ke desa itu gitu. Jadi berhenti hanya sampai dengan mempersiapkan orangnya, biarkan mereka mempromosikan sendiri, tetapi belum sampai pada upaya bahwa saya harus menarik nih satu menjadi pionir awal gitu ya. Kami sebagai pemerintah harus mampu menarik wisatawan untuk masuk. Setelah itu sudah biarkan mereka untuk berjalan sendiri dengan pasar yang sudah kita tarik itu. Itu yang terjadi.
0: Oke. Pak Ferdi, contoh desa wisata yang menurut Pak Ferdi berhasil mengoptimalkan potensi lokalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu seperti apa nih?
1: Contoh itu tapi terjadi dulu sebelum COVID ya. Itu contoh yang paling optimal itu di desa Waturaka di Moni. Itu contoh yang paling, tapi terjadi sebelum COVID. Setelah COVID itu saat ini sudah banyak penurunan yang terjadi.
0: Baik. Nah, ini apa yang harus dilakukan agar bisa meningkatkan kembali mutu wisata di desa wisata itu?
1: Ya, kembali lagi kepada bagaimana kita memahami keunggulan kita ya. Terus misalnya contoh macam desa wisata Waturaka di Moni gitu ya. Penurunannya jauh sekali saat ini. Nah, yang paling krusial yang harus dilakukan, dan ini sudah saya pernah diskusikan dengan teman-teman di Dinas Pariwisata, bahwa yang paling krusial adalah bagaimana melakukan reorganisasi kepengurusan orang yang mengurus tentang desa wisata di sana gitu ya. Karena banyak sekali obyek-obyek yang ada di desa itu yang tidak terurus dengan baik gitu. Padahal sebelum COVID di Waturaka itu hampir sepanjang tahun itu selalu full, dan itu berarti ada masalah di manajemennya. Itu yang terjadi.
0: Nah, bagaimana Pak Ferdi memastikan cara memastikan manfaat ekonomi dari sektor wisata dapat dirasakan secara merata oleh warga desa nih?
1: Sorry, bisa diulang, terputus-putus tadi.
0: Oke, Pak Ferdi, bagaimana cara Pak Ferdi nih memastikan manfaat ekonomi dari sektor wisata?
1: Meningkatkan ekonomi dari Halo.
0: Ya, cara memastikan manfaat ekonomi.
1: Oh, memastikan ya. Cara memastikan adalah untuk bagaimana bisa mengolah itu menjadi apa namanya peningkatan ekonomi, maksudnya begitu ya. Ya, kalau saya sih kembali kepada kerjasama pemasaran terutama ya. Kalau secara objek itu pelan-pelan akan diperbaiki ya, ketika wisatawan masuk, ada masukan apa dari wisatawan, kita ikuti pola dari atau yang namanya pola dari pasar gitu ya. Nah, kita baca itu. Nah, yang paling utama adalah bagaimana kerjasama melakukan pemasaran. Jadi semua pihak itu, misalnya kita punya yang namanya Hexapolis gitu, apa namanya lintas kerjasama lintas sektoral ya. Nah, misalnya dari sisi pemerintah gitu, mereka melaksanakan, tapi tidak semua dalam satu koridor yang sama ya. Kita rujukannya adalah pasar maunya apa gitu. Jadi tidak bisa masing-masing itu dengan kami bisa ini maka kami buat ini gitu, masing-masing sektor, tapi kita harus melihat satu rujukan bahwa pasar maunya apa, dan itu hanya bisa dilihat kalau bisa didapat kalau kita melakukan yang namanya survei pasar gitu ya. Melihat keinginan pasar gitu ya, misalnya melakukan kerjasama. Nah, ini contoh yang kami pernah lakukan dengan Desa Wisata Pemo gitu ya, sebelum COVID gitu. Kita melakukan kerjasama dengan travel agent, jadi biarkan travel agent yang datang menilai, melihat sendiri layak atau tidak desa wisata untuk pasarnya mereka, dan mereka akan memberikan saran dan masukan apa saja yang perlu di upgrade untuk desa itu. Nah, di situ lebih tepat kalau kita lakukan seperti itu daripada masing-masing kita melakukan sesuai dengan rujukan kita masing-masing gitu, tanpa melihat maunya pasar. Itu yang terjadi.
0: Baik, jadi berarti butuh kerjasama dan kolaborasi ya.
1: Iya.
0: Oke, nah apa peluang yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara pelaku wisata, pemerintah, dan juga masyarakat desa nih, Pak Ferdi?
1: Peluang, goal yang paling inti adalah bagaimana, yang pertama yang paling dekat adalah bagaimana mendatangkan wisatawan ya, untuk menikmati objek atau daya tarik yang kita punya gitu ya. Nah, tapi peluang yang paling jauh adalah bagaimana ketika wisatawan terus berdatangan secara berkelanjutan, maka pastilah ada beberapa keuntungan-keuntungan ekonomis yang didapat oleh semua gitu ya. Jadi pada poinnya adalah kita harus yakin dengan apa yang kita punya, dan kekuatan desa wisata ini sangat kuat untuk dikembang, pola ini sangat kuat untuk dikembangkan, untuk flores pada umumnya ya. Untuk dari sisi budaya dan kehidupan sosial itu yang paling kuat untuk flores. Jadi itu yang inti, paling inti sebenarnya.
0: Oke. Nah, apa harapan Pak Ferdi terhadap masa depan desa wisata di Flores dan Nusa Tenggara Timur nih?
1: Nah, harapan yang paling kami inginkan, jadi bukan hanya saya sebenarnya, dari teman-teman pemandu wisata pada umumnya, bahwa masing-masing desa wisata atau semua desa wisata harus yakin dengan mereka punya kekasan, gitu. Kekasan budaya, kekasan kehidupan sosial, yang itu yang harus terus dijaga dan terus digali, gitu ya. Sehingga kalau kepercayaan dari mereka sendiri ada, maka mereka dengan bangga untuk terus menjaga itu. Maka ketika itu terjadi, kami sebagai pemandu dengan senang hati untuk membawa wisatawan ke situ. Karena apa? Karena ada banyak hal yang unik, berbeda dibandingkan dengan di tempat lain. Itu saja yang harapan saya.
0: Oke, baik Pak Ferdi. Nah, ini yang terakhir nih Pak Ferdi. Apa pesan yang ingin Pak Ferdi sampaikan kepada masyarakat agar turut mendukung pengembangan desa wisata sebagai penggerak ekonomi daerah nih Pak Ferdi?
1: Iya, harapan saya kepada masyarakat adalah bagaimana mereka terus menjaga itu, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka terus menjaga apa yang mereka punya, dan terus untuk apa namanya mencintai apa yang mereka punya, karena seperti yang saya sebutkan tadi adalah kekuatan kita ada pada budaya dan kehidupan sosial.
0: Baik Pak Ferdi, terima kasih Pak Ferdi untuk waktunya pagi hari ini, untuk penjelasannya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan saja apa yang menjadi harapan kita bersama bisa terwujud dengan baik, dan juga desa wisata yang saat ini mengalami penurunan ya, mengalami turunnya perkembangan ya, kunjungan wisata mudah-mudahan saja bisa meningkat ya dari tahun ke tahun, dan juga bisa meningkatkan perekonomian desa dan juga tentu saja daerah kita ND tercinta ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ferdi untuk waktunya, sukses selalu dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya perbincangan kita bersama Pak Ferdinand Radiawara ya, terkait dengan optimalisasi desa wisata demi mendongkrak ekonomi daerah. Saya Joanna dan juga rekan Budi mengucapkan terima kasih dan undur pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah Anda akan ditemani rekan Angela But dalam Florata siang ini.
2: 1 RRI NG

0: fiskal yang ketat.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
0: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

dan esensi buku. Buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday, merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap masukan, tidak mau belajar, dan tidak menerima kritik. Holiday menjelaskan bahwa ego seringkali mendorong seseorang untuk mencari kepuasan instan dan pujian segera. Namun, kesenangan sementara ini seringkali menghalangi pencapaian yang berkelanjutan dan makna jangka panjang. Buku ini memaparkan konsep keteguhan dan kebesaran hati sebagai jalan untuk melawan ego. Dengan mengutamakan prinsip dan tindakan yang baik, seseorang dapat mengatasi godaan ego yang merugikan. Holiday juga menekankan pentingnya belajar dari kesalahan tanpa membiarkan ego menghambat proses pembelajaran. Menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan adalah kunci untuk mengatasi ego. Buku ini mencermati betapa ego seringkali menghancurkan rasa kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Ketika seseorang memandang rendah pekerjaan keras atau merasa layak mendapat segalanya, ego dapat merusak kemajuan dan pencapaian. Ryan Holiday mengingatkan bahwa kesuksesan yang sementara dapat membuat ego semakin membesar. Seseorang perlu menjaga keseimbangan dan tidak terlena oleh pencapaian masa lalu, melainkan terus berkembang dan mengatap dan menghadapi tantangan baru. Ego seringkali terkait dengan identitas seseorang. Buku ini mendorong pembaca untuk menolak kesenangan atau kegagalan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka dan untuk lebih fokus pada proses dan perjalanan. Holiday merinci bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi atas orang lain atau pencapaian materi, melainkan pada kekuatan mengendalikan diri sendiri dan memberikan dampak positif pada dunia. Buku ini membahas perbedaan antara pemimpin egois dan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sejati memahami bahwa kebesaran terletak dalam melayani orang lain dan tidak dalam memperkuat ego pribadi. Ego is the Enemy adalah sebuah buku yang menyajikan pandangan kritis terhadap peran ego dalam kehidupan dan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai keberhasilan sejati dengan membimbing pembaca melalui konsep-konsep seperti keteguhan, belajar dari kesalahan, dan menolak identifikasi dengan kesuksesan sementara. Buku ini menginspirasi untuk melepaskan ego dan menghadapi hidup dengan rendah hati, kerja keras, dan tekad.

tuan.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Cakep. Duha, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
1: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah,
0: sama cantik. Hey.
3: Doni.
4: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
4: Ya, Bu.
0: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, di siang hari ini kembali kami hadirkan ya sejumlah informasi untuk Anda nikmati di siang ini edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dan semoga apapun yang kami sajikan ke ruang dengar Anda pendengar dapat memberikan edukasi dan juga inspirasi untuk Anda. Di siang hari ini juga di program Ruang Disabilitas dan Inklusi ya pendengar, kembali kami hadirkan topik yang bermanfaat ya untuk kita ketahui bersama. Kita akan hadirkan pendidikan jadi kunci kemandirian anak penyandang disabilitas. Ya, nanti kita akan hadirkan bersama dengan Pak Yosep Min Palem sebagai Kepala Sekolah SLB Komodo untuk kita ketahui bersama di siang hari ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya untuk Anda kami akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
2: Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah,
1: sama cantik. Hey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Oh, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana. Sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi. Ruang disabilitas dan inklusi. Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta

0: kualitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: Baik pendengar dimanapun berada, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami di siang hari ini di 100,5 FM. Masih dari jalan nomor 1 Durian Ende untuk Anda, kembali kami hadirkan dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Nah pendengar, senang sekali di siang hari ini ya, kita akan membuka ruang diskusi berbagi inspirasi serta memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dan inklusi bagi penyandang disabilitas. Dan pada edisi siang hari ini kita akan membahas terkait dengan pendidikan jadi kunci kemandirian anak penyandang disabilitas, pendengar. Nah, pendidikan memang bukan hanya soal membaca, menulis, dan juga berhitung. Tetapi lebih dari itu, pendidikan menjadi bekal bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk mengenali potensi dirinya, membangun kepercayaan diri, serta mempersiapkan masa depan yang mandiri ya, pendengar. Nah, untuk membahas ini telah hadir bersama kita ada Bapak Yosep Min Palem sebagai Kepala Sekolah SLB Komodo di Kabupaten Manggarai Barat. Tentunya sudah terhubung ya bersama kita di siang hari ini. Kita coba sapa dulu pendengar. Selamat siang Bapak Yosep.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang. Bapak Yosep, selamat siang. Halo. Halo Bapak Yosep, selamat siang.

0: Halo.
1: Iya, sudah terhubung kembali ya pendengar. Selamat siang Bapak Yosep. Halo, selamat siang.
0: Halo.
1: Iya, halo Bapak Yosep, selamat siang. Ya, pendengar mohon maaf, kami coba kembali menghubungi Bapak Yosep di siang hari ini karena mungkin jaringan ya, kita terkendala di jaringan. Kita akan mengetahui nanti seperti apa pentingnya ya pendengar pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Dan tentunya kita akan hadirkan berbagai tantangan dan juga apa yang menjadi manfaat pendidikan yang paling dirasakan oleh anak-anak penyandang disabilitas, begitu ya pendengar. Nah, untuk itu kita coba kembali untuk menghubungi Bapak Yosep di siang hari ini.

0: bagaimana pentingnya pendidikan menjadi faktor yang sangat dibutuhkan begitu ya Bapak Yosep bagi anak penyandang disabilitas. Nah, ini mengapa demikian begitu Bapak?
1: Ya, dari melalui pendidikan khususnya di SLB, dari anak-anak diperkenalkan dengan satu program yang disebut ini program khusus sesuai ketunaan anak-anak. Jadi tujuan program khusus ini untuk memadilkan si dasar dan keterampilan hidupnya. Jadi inilah ciri khas pendidikan di SLB, yaitu ada program khusus nih. Jadi dengan itu kemandirian anak bisa tercapai.
0: Iya, baik. Nah, selain itu juga nih Bapak Yosef, bagaimana kondisi akses pendidikan ya bagi anak-anak kita disandang disabilitas saat ini, khususnya di wilayah kita nih Bapak Yosef?
1: Iya, kalau secara sepintas kelihatannya ya pendidikan untuk disabilitas ya masih terbatas ya. Memang ada sekolah-sekolah inklusi, tapi ini terbatas, selalu ada kesulitan soal pendampingan. Memang sangat diharapkan di sekolah inklusi itu ada pendamping khusus yang diharapkan dari pendidikan luar biasa itu ya. Jadi itu yang kita harus selama ini ya.
0: Iya, dan ini juga menarik perhatian begitu ya Bapak Yosep ya, masih ada anggapan bahwa anak penyandang disabilitas ini memiliki keterbatasan untuk bisa belajar. Nah, menurut Bapak Yosep sendiri nih, bagaimana melihat pandangan seperti itu nih Bapak?
1: Ya, pandangan seperti itu sebenarnya karena ya belum sepenuhnya paham tentang ya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Difabel ya.
0: Iya.
1: Dari sebenarnya tujuan pendidikan untuk anak difabel bukan terutama mereka bisa bahasa tulis berhitung, tapi ya tujuan utama pertama-tama itu supaya bisa ya bantu dirinya sendiri ya, dan mereka bisa bantu dirinya sendiri melalui ya program khusus tadi. Lalu dengan program khusus maka mereka bisa mengembangkan bakat atau kemampuan yang ada.
0: Iya.
1: Lalu baru dari situ nanti pengenalan bahasa tulis berhitung yang praktis dari yang fungsional yang mereka butuhkan untuk hidup sehari-hari.
0: Iya. Dan selain itu juga Bapak Yosep, boleh kami ketahui apa saja manfaat tentunya ya yang paling dirasakan oleh anak-anak penyandang disabilitas ini Bapak?
1: Ya, dengan mereka mengikuti pendidikan khususnya melalui program khusus tadi ya mereka bisa dilatih untuk bantu diri sendiri ya. Untuk latih untuk mandi, untuk sikat gigi, untuk berpakaian ya secara mandiri ya. Dengan demikian maka ya mengurangi ketergantungan kepada orang lain, kepada orang tua, kepada keluarga. Jadi mereka bisa urus diri sendiri. Lalu dengan mengikuti pendidikan di sekolah maka ya bisa digali mereka punya bakat atau potensi yang ada, lalu dikembangkan dalam kegiatan pelatihan keterampilan untuk anak-anak ya.
0: Iya. Dan Bapak Yosep sendiri juga sebagai kepala sekolah SLB di Kabupaten Manggarai Barat, tentunya di Komodo ya Bapak. Nah, bagaimana sekolah selama ini mendampingi anak-anak yang memang penyandang disabilitas agar dapat mengembangkan kemampuan mereka dan juga bakat mereka gitu Bapak?
1: Ya, untuk di sekolah kami di SLB Komodo, untuk pendidikan akademis hanya hari Senin dan Selasa. Sedangkan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu program khusus tadi ya. Jadi ada ini bina diri, jadi bagaimana anak-anak latih untuk ya bantu diri sendiri dalam hal urusan-urusan pribadi, lalu bagaimana pengembangan bakat mereka. Lalu pada hari Sabtunya ada kegiatan wirausaha. Jadi anak-anak dilatih bagaimana membuat suatu produk yang bisa dijual, ya bisa menghasilkan uang. Jadi ini semua bekal untuk mereka.

0: masyarakat dan bisa mandiri. Itu program yang kami jalankan di SLB Negeri Komodo, dalam hasilnya.
1: Dan ini sering dilakukan begitu ya, intens begitu ya Bapak Yosep?
0: Iya, setiap minggu. Jadi kami hanya di kelas 2 nya hari Senin dan Selasa. Nanti hari Rabu kami cuma Sabtu di tempat-tempat ruang keterampilan, termasuk di kantin, ada bengkel sederhana dan sebagainya.
1: Oh, luar biasa sekali Bapak Yosep. Dan semoga dengan adanya program-program ini anak-anak bisa meningkatkan kemampuan dan juga keahlian mereka begitu ya Bapak. Dan selain itu juga nih Bapak, baik, luar biasa sekali Bapak Yosep. Dan hal ini juga apa yang menjadi tantangan yang mungkin sering kali dihadapi gitu ya Bapak Yosep, bagi anak-anak penyandang disabilitas?
0: Ya, tantangannya, tapi misalnya dari keluarga, dari orang tua murid ini berpikir kalau masuk sekolah ya berarti harus lancar membaca, menulis, atau berhitung ya. Ya, itu yang mereka harapkan. Padahal kenyataannya ya, untuk hal demikian bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya kadang-kadang sulit ya. Ada yang sudah di kelas 3 SMA ya masih ya kurang lancar membaca, berhitung dan sebagainya. Jadi itu tantangan yang utama yang kami hadapi, bahwa ya dukungan dari orang tua akhirnya berkurang dan harapan mereka ya lain ya seperti yang diharapkan atau yang dibuat di sekolah. Jadi padahal untuk di sekolah ya yang diutamakan tuh mereka bisa bantu diri sendiri, bisa mengurus hal-hal yang pribadi, misalnya di toilet ya, lalu mereka bisa berbuat sesuatu atau mengembangkan bakat yang ada.
1: Iya.
0: Dan itu yang kami alami sehingga ya terjadi kesenjangan antara harapan orang tua dengan yang dibuat di sekolah.
1: Baik. Nah, terkait dengan ini Bapak, bagaimana cara untuk membangun begitu ya kerjasama yang baik antara sekolah dan juga bagi keluarga atau bagi orang tua begitu Bapak?
0: Ya, memang kami buat misalnya dengan pertemuan awal semester ataupun akhir semester. Lalu biasanya di awal semester ini ada kegiatan asesmen. Jadi orang tua diundang ke sekolah untuk berdiskusi dengan guru kelasnya, guru kelas anak-anak. Ya, dibuat atau dilakukan asesmen yang menggali kemampuan anak. Jadi melalui wawancara orang tua, ya guru kelas nanti akan bisa tahu ya kemampuan yang dimiliki oleh anak, ya lalu apa hambatan dan sebagainya. Ya, dengan asesmen ini maka disusun program khusus untuk satu semester. Jadi dengan cara ini sebenarnya ya untuk ya membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua menganggap kegiatan ini ya tidak terlalu penting atau gimana ya, sehingga ya kurang terasa yang baik.
1: Oke, luar biasa sekali nih Bapak Asep. Dan yang perlu disiapkan juga nih Bapak Asep, bagi dari sekolah ya, bagi anak-anak agar semakin ramah terhadap peserta didik penyandang disabilitas.
0: Ya, memang yang utama adalah kita mengenal di anak-anak ya, dengan berbagai ya, kebutuhan lalu menurut jenis-jenis ketulahannya itu. Di pengenalan tentang anak lalu ya, untuk di guru, untuk di sekolah-sekolah inklusi tentu sangat diharapkan, perlu persiapan pendamping ya, pendamping untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, baik melalui pelatihan atau seperti yang disampaikan tadi. Ya, sangat bagus kalau pendamping ini dari guru khusus ya, yang tamatan pendidikan luar biasa. Jadi sosialisasi tentang anak berkebutuhan khusus dengan segala kekhasan mereka, kebutuhan mereka, itu sangat penting sehingga bisa kita ramah terhadap anak difabel ya.
1: Baik. Dan apakah ada kisah inspiratif juga nih Bapak Yosep yang datang dari siswa ataupun alumni begitu ya SLB Komodo yang memang berhasil menunjukkan kemandiriannya, Bapak?
0: Ya, Bapak anak yang inspirasi bagi yang lain. Ya, ada satu anak yang punya dulu bernama Roy. Ya, dia tunarungu bisa tuli, tapi dia ya dibimbing untuk melukis ya, ternyata makanya di situ. Ya lalu sekarang dia bisa ya bekerja menghasilkan uang dari di masyarakat. Dia sering diundang oleh orang-orang atau oleh sekolah tertentu, oleh PAUD atau TK untuk melukis di ya di sekolah ya, melukis di dinding. Dari situlah dia mendapat uang ya.
1: Iya.
0: Lalu ada juga satu yang tunanetra namanya Aldi. Ya, dia punya kemampuan untuk menyanyi dan bermain musik ya. Dan di masyarakat ya, kalau ada acara-acara ya sering diundang untuk menyanyi ya. Dan dia menghasilkan ya sesuatu dari kegiatan itu. Lalu ada juga satu yang baru tamat SMA.
1: Iya.
0: Ya, dari kemampuan akademis terbatas, tapi dia bisa menjahit sepatu. Ya, waktu sekolah dulu, ya selesai jam pelajaran dia ke pasar, ya dia ada stand khusus di pasar, dia bekerja di situ menerima sepatu-sepatu yang mau dijahit, ya, dan menghasilkan uang. Jadi inilah sangat membanggakan bagi kami bahwa ternyata anak-anak ini ya punya kemampuan khusus, ya, jadi asal guru ya bisa melihat potensi yang ada, lalu sekolah siapkan fasilitas, siapkan tenaga pendamping untuk meningkatkan mereka punya keterampilan.
1: Baik, luar biasa sekali Bapak, dan semoga dengan bimbingan yang maksimal baik dari sekolah maupun orang tua juga bisa membuat anak-anak lebih produktif begitu. Baik, Bapak Yosep, di kesempatan terakhir nih, bagaimana harapan Bapak terhadap pemerintah ataupun masyarakat dalam mendukung pendidikan anak penyandang disabilitas, Bapak?
0: Ya, harapan untuk pemerintah misalnya di Manggar Barat nih, ya perlu ditambah sekolah luar biasa ya. Ada hanya satu ya, bisa, belum bisa ya menjangkau untuk semua anak. Jadi harapan misalnya di Lembor perlu dibuka satu SLB ataupun di Kecamatan Masang Pasar ya bisa dibuka lagi ya. Lalu untuk masyarakat diharapkan ya yang punya anak difabel ya jangan sembunyi anaknya di rumah ya.
1: Okay.
0: Jadi banyak orang tua yang ya karena malu atau merasa pendidikan untuk anak difabel orang penting, ya mereka sembunyi anaknya di rumah. Kalau mereka disekolahkan, ya bisa mengurangi ketergantungan anak-anak kepada orang tua. Anak-anak bisa bantu diri sendiri. Lalu anak-anak juga bisa mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada, sehingga mereka bisa mandiri di masyarakat ya.
1: Baik, iya. Baik, Bapak Yosep, boleh disampaikan juga harapan-harapannya ataupun closing statement apapun itu yang disampaikan oleh Bapak Yosep, silakan.
0: Ya, bahwa setiap anak ya dianugerahi kemampuan khusus oleh penciptanya. Ya, tidak ada anak yang tidak punya potensi.
1: Iya.
0: Ya, tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru ya menggali potensi yang ada dalam diri anak ya, termasuk anak difabel, dan berusaha untuk kembangkan sehingga mereka ya bisa menjadi manusia mandiri, memiliki harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri tinggi, sehingga mereka tidak lagi dibuli oleh ya masyarakat atau oleh sesamanya. Setiap anak pasti punya potensi, tidak ada yang kosong.
1: Iya, ya, betul.
0: Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Sutrisno Gula dulu, bahwa tiap anak pasti ada kemampuan yang merupakan anugerah oleh penciptanya ya. Tidak ada yang datang kosong ke dunia ini. Pasti ada bakat tertentu, ya apapun keadaannya, ya masih bisa berguna untuk sesamanya.
1: Betul sekali Bapak, dan memang setiap anak punya potensinya masing-masing. Baik Bapak Asep, terima kasih untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Mohon maaf tadi atas sedikit terlambat begitu ya Bapak. Semoga dengan informasi juga yang kita sampaikan ke pendengar pada kesempatan siang hari ini dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Dan tentunya pendengar, di siang hari ini kita ketahui, baik Bapak, di kesempatan siang hari ini bahwa kita belajar pendidikan itu merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Melalui pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan didukung oleh keluarga serta masyarakat, anak-anak difabel pun memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkarya, dan juga hidup mandiri. Terima kasih Bapak Bapak Yosep. Di kesempatan siang hari ini sudah bersama Prof. Satriari ND dengan inspirasinya dan juga edukasinya. Semoga tetap sehat, sukses selalu, dan tetap semangat Bapak. Salam hangat dari ND ke Kota Labuan Bajo. Selamat siang Bapak. Ya, pendengar dimanapun berada, demikian informasi yang kami sajikan ya ke ruang dengar anda terkait dengan bagaimana anak-anak tetap diberi dukungan yang penuh ya, dan juga bagaimana kita tetap semangat mendukung terwujudnya masyarakat yang inklusif dan juga ramah bagi semua. Salam inklusi, salam kemanusiaan, dan kita masih bersama anda dengan informasi lain. Tetap bersama kami, Prof. Satriari ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di siang hari ini. Pendengar, kembali kami hadirkan dalam program musik informasi untuk Anda. Informasi pertama, nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Nah, pendengar, data Bloomberg menunjukkan bahwa rupiah ditutup naik 0,07% atau 13 poin menjadi 18.036 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah berhasil naik tipis di tengah tekanan eksternal utamanya dari sisi geopolitik. Di Timur Tengah, Hizbullah menyatakan bahwa menolak kesempatan dengan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Pendengar, penghentian serangan Israel ke Lebanon juga menjadi salah satu syarat yang diajukan Iran untuk negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran sudah menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat kecuali syarat tersebut dipenuhi. Selain itu juga di sisi lain, laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat akan menjadi sorotan utama para investor hari ini. Informasi lengkapnya, pendengar, Anda juga bisa akses ya di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Selamat siang untuk Anda. Kami kembali dengan lagu untuk menemani aktivitas Anda.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI Radio.

Dengar informasi lainnya untuk Anda, Kementerian Kehutanan memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera. Pihaknya mengerahkan personel Manggala Agni ke Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan melalui Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera untuk mempercepat pemadaman, pendinginan, serta patroli pencegahan agar api tidak meluas dan kebakaran tidak kembali muncul. Nah, pendengar, di Aceh, tim Manggala Agni diterjunkan ya untuk menangani karhutla di Kabupaten Nagan Raya, tepatnya di Desa Kaye Uno, Kecamatan Darul Makmur, dan Desa Baban Lueng, Kecamatan Tripa Makmur. Penanganan dilakukan secara intensif karena lokasi kebakaran berada di kawasan gambut yang rentan terbakar. Sementara itu, di Riau, operasi pemadaman diperkuat menyusul munculnya titik karhutla baru di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Personel tambahan dari sejumlah Daops Manggala Agni dikerahkan untuk mendukung pemadaman dan juga pendinginan di 4 lokasi prioritas. Selain itu juga, pendengar, Manggala Agni berhasil menangani karhutla di Desa Durian Lunjuk, Jambi, serta Desa Sungai Rambutan, Sumatera Selatan. Nah, Kepala Balai Dal Karhut Sumatera, Ferdian Akrisnanto, menegaskan pihaknya terus memperkuat respons cepat terhadap setiap laporan titik api karena melalui penambahan personel lintas daerah, operasi dan patroli pencegahan.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lubang Ora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Baik pendengar dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda di siang hari ini. Pendengar, peredaran kosmetik ilegal di Indonesia didominasi melalui jalur perdagangan daring. Produk kosmetik impor tidak memenuhi standar keamanan dan belum memiliki izin edar dapat dengan mudah masuk ke pasar domestik melalui berbagai platform online. Dan hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Iqrar, yaitu mayoritas temuan kosmetik ilegal berasal dari aktivitas perdagangan daring. Sedangkan sisanya sekitar 20 hingga 30% ditemukan melalui jalur distribusi offline. Nah, pendengar, selain itu yang menjadi faktor perdagangan daring rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar juga menjadi salah satu penyebab maraknya peredaran kosmetik ilegal. Menurut Taruna, tingginya angka peredaran kosmetik ilegal di platform daring menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan. Kemudahan akses dan luasnya jangkauan pemasaran digital membuat produk ilegal tersebut lebih mudah beredar di masyarakat. Sementara itu, sekitar 20 hingga 30% temuan kosmetik ilegal masih ditemukan melalui jalur distribusi konvensional atau offline. Dan ia menilai rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilih produk kosmetik yang memiliki izin edar juga menjadi faktor yang mendorong peredaran kosmetik ilegal. BPOM terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, baik melalui pemantauan platform digital maupun pengawasan di jalur distribusi offline. Tentunya guna melindungi masyarakat dari risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi standar keamanan.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya ada

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Pendengar RRI dimanapun berada, kembali kami hadirkan ya informasi untuk Anda ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, informasi terakhir untuk Anda itu di mana? Awak media yang biasa meliput Istana Kepresiden Jakarta mendapatkan informasi ada keterangan pers ya pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari merapat ke ruang sidang kabinet. Di mana Menteri Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan Dadan Hidayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Presiden Prabowo Subianto juga mengakhiri masa tugas Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Menteri Prasetyo membeberkan alasan pencopotan Dadan, Lodewijk dan juga Sanjaya seperti ketidakdisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP. Dan selain itu juga indisipliner dalam menjaga kualitas makanan dari seharusnya yang telah ditetapkan oleh BGN. Nah, pendengar, Presiden Prabowo mengangkat Nanik SD yang menggantikan Dadan Hidayana. Selanjutnya adalah Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Nanik dan Wakil Kepala BGN yang baru akan segera dilantik pada pekan depan atau tepatnya Senin 8 Juni 2026. Menteri Prasetyo mengatakan bahwa secara administratif hukum Nanik dan dua wakilnya telah sah sebagai pimpinan BGN sejak ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Informasi lengkapnya pendengar Anda juga bisa akses di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama Prosat RRI ND dan semoga informasi yang kami sajikan ya pendengar dapat memberikan edukasi dan juga inspirasi. Kita masih dengan informasi maupun lagu-lagu untuk Anda nikmati hingga jelang pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar RRI dimanapun berada, pukul 11.56 menit kembali kami hadirkan doa Angelus untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria, bagi seluruh umat beragama Katolik.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

jago menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Dengar pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Miettinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi. Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern. We'll be right back.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steel Slobagan serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Slobagan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu tidak hanya Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jorel tadi memang sedikit kurang tenang. Mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan juga baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya aku bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pod 3 RRI, terus mengucapkan.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di

0: pelatih asal Inggris itu. Hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
1: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dan

Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafa Gebanua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafa Gebanua justru tumbang. Laga penutup antara Fafa Gebanua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafa G unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Mekantara memulai comeback pada menit ke-27, disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusnimawan. Fafa G sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Mekantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif setelah mati 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Nah, cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu ya. Jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Jepang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-23, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Baik, Jakarta, Kasman Rizky, Produk RRI, terus menyudah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rizky, Ridho, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Sebagai pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Sobat RRI, salah satu kartu merah paling terkenal terjadi pada Piala Dunia 2006 ketika gelandang Prancis Zinedine Zidane diusir wasit pada laga final setelah menanduk pemain Italia Marco Materazzi. Momen tersebut menjadi salah satu kartu merah paling dikenang dalam sejarah turnamen. Sementara itu, jika berbicara tentang pemain dengan kartu merah terbanyak sepanjang karir sepak bola profesional, rekor tersebut dipegang oleh pemain Kolombia Gerardo Bedoya yang total 46 kartu merah. Meski tidak pernah tampil di Piala Dunia, namanya tetap tercatat dalam sejarah sepak bola sebagai pemain dengan catatan disiplin terburuk.
1: Laga final. Pendengar RRI dimanapun berada, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi sekitar Piala Dunia 2026. Amerika Serikat masih menjalani satu laga pemanasan melawan Jerman jelang Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Chicago Sabtu 6 Juni 2026 dini hari. Tak usai pemanasan, perjuangan tim berjuluk L3 ini akan mulai di pertandingan perdana. Amerika akan berhadapan dengan Paraguay di Stadion Sofi pada 13 Juni 2026. Nah, pendengar, back Amerika Serikat Alex Freeman menilai laga melawan Paraguay menjadi ujian penting. Amerika ingin membuktikan kesiapan menghadapi Piala Dunia. Freeman menyadari performa Amerika Serikat masih belum stabil setelah 8 kekalahan dari tim-tim Eropa. Mereka juga tumbang dari Belanda dan Belgia pada laga penting sebelumnya. Dan informasi pendengar, Amerika Serikat meraih kemenangan penting 3-2 atas Senegal dalam laga pemanasan pekan lalu. Hasil tersebut meningkatkan kepercayaan dari tim. Saat Piala Dunia 2026 dimulai, Amerika Serikat fokus menghadapi persaingan ketat pada fase grup dan mereka membidik hasil maksimal. Amerika Serikat akan bersaing dengan Paraguay, Australia, dan Turki pada fase grup. Mereka memburu tiket menuju babak knockout.

Laga final Piala Dunia 2026 direncanakan berlangsung di MetLife Stadium. Stadion megah berkapasitas puluhan ribu penonton yang berada di kawasan New York, New Jersey, Amerika Serikat. Stadion ini dikenal sebagai venue berbagai pertandingan olahraga kelas dunia dan konser internasional besar. Atmosfer final dipastikan akan sangat spektakuler dengan kehadiran supporter dari berbagai penjuru dunia. Bayangkan, sorotan lampu, gemuruh puluhan

0: Lah iya, lek payudara itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek payudara pakai kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek payudara?
1: Lolo ya lebih kasihan kalau lek payudara tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

Pendengar, informasi lainnya untuk Anda di siang hari ini, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA akan menerapkan gestur resmi anti-rasisme pada Piala Dunia 2026. Nah, kebijakan itu bertujuan memperkuat perlindungan terhadap pemain dan insan sepak bola. Pemain yang menjadi sasaran pelecehan rasial dapat memberi sinyal kepada wasit. Sinyal dilakukan dengan menyilangkan pergelangan tangan membentuk huruf X di dada. Gestur tersebut menjadi tanda resmi untuk mengaktifkan prosedur penanganan rasisme. Setelah menerima sinyal, wasit wajib menjalankan prosedur 3 tahap FIFA. Pendengar, tahap pertama berupa penghentian sementara pertandingan disertai peringatan resmi. Jika pelanggaran berlanjut, pemain dan ofisial akan keluar lapangan. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menyatakan bahwa penerapan gestur no rasisme merupakan langkah penting untuk memberdayakan pemain dalam melawan diskriminasi. Sebagai langkah terakhir, pertandingan dapat dihentikan permanen atau dibatalkan. Kebijakan ini mendapat dukungan bulat dari 211 asosiasi anggota FIFA. Karena dikutip dari laman Inside FIFA Jumat 5 Juni 2006, melawan rasisme adalah sesuatu yang harus dilakukan bersama. Karena selain itu juga Infantino menyatakan bahwa mekanisme tersebut telah mendapat dukungan bulat dari seluruh 211 asosiasi anggota FIFA, kemudian akan diterapkan secara luas di berbagai kompetisi FIFA. Pendengar, Piala Dunia akan menjadi turnamen Piala Dunia pertama yang sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut. Hal itu sebagai bagian dari kampanye global FIFA melawan rasisme.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah terlalu lama.
2: Kenapa kesini kok?

waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami di 100,5 FM. Kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan tanggapan layar judul artikel di media sosial Twitter atau X yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang ditahan Kejaksaan Agung menyebut mantan Presiden Joko Widodo menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search. Hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co berjudul Dadan Hindayana dan dua ex-wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Dalam artikel itu diinformasikan penahanan terhadap Dadan dan dua mantan wakil kepala BGN Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai 2026. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Dadan Hindayana menyebut Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kain tenun khas daerah Manggarai. Kain tenun songke juga biasa disebut lipa atau towe. Towe atau lipa dalam bahasa setempat dikenakan oleh laki-laki dan perempuan, baik di rumah maupun saat menghadiri ritual adat. Warna dasar benang yang dipakai dalam penenunan songke adalah hitam, yang bagi orang Manggarai, warna hitam melambangkan arti kebesaran dan keagungan, serta kepasrahan bahwa semua manusia pada suatu saat akan kembali kepada Mori Kraeng, sang pencipta. Sedangkan warna benang untuk sulam umumnya warna-warna yang mencolok seperti merah, putih, orange, dan kuning. Motif yang dipakai pun tidak sembarang. Setiap motif mengandung arti dan harapan dari orang Manggarai dalam hal kesejahteraan hidup, kesehatan, dan hubungan, baik antara manusia dan sesamanya, manusia dengan alam, maupun manusia dengan sang pencipta. Berikut adapun beberapa motif yang dipakai dalam penenunan kain songke dan maknanya. Motif Wela Kawu, bunga kapuk, bermakna keterkaitan antara manusia dengan alam sekitarnya. Motif Ranggong, laba-laba, bersimbol kejujuran dan kerja keras. Motif Jui, garis-garis batas, pertanda keberakhiran segala sesuatu, yaitu segala sesuatu ada akhirnya, ada batasnya. Motif Tala, bintang, supaya senantiasa tinggi sampai ke bintang dan senantiasa sehat, diberikan umur yang panjang, memiliki ketinggian lebih dari orang lain dalam hal membawa perubahan dalam hidup. Motif mata manuk, mata ayam. Motif ini dikaitkan dengan Tuhan yang maha melihat. Masyarakat Manggarai meyakini kebesaran Tuhan yang mampu melihat hingga paling gelap sekalipun. Motif belang kaweng. Wela berarti bunga. Kaweng adalah sejenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Manggarai untuk mengobati luka hewan ternak, yang mengandung makna bahwa kehidupan manusia yang bergantung pada alam. Motif bunga runu yang melambangkan bahwa orang Manggarai bagaikan bunga kecil tetapi memberikan keindahan dan hidup.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di siang hari ini. Dan di program Bincang Budaya Pendengar, kita akan ketahui bersama ya terkait dengan budaya di Kabupaten Manggarai, yang tentunya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini, yaitu terkait dengan proses membangun rumah tangga menurut budaya Manggarai. Pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berarti bunga, kaweng adalah sejenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Manggarai untuk mengobati luka hewan ternak, yang mengandung makna bahwa kehidupan manusia yang bergantung pada alam. Motif bunga runu yang melambangkan bahwa orang Manggarai bagikan

0: Selamat siang pendengar Pro Satu RRI di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 MHz AM 783 kHz. Dan senang sekali pendengar di siang hari ini kami kembali ya di program Bincang Budaya. Itu kami hadirkan dari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan di siang hari ini kita akan hadirkan salah satu topik menarik, bagaimana proses membangun keluarga ya. Ini dalam pandangan Budaya Manggarai. Dan pastinya kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apa ya pendengar, bersama dengan narasumber kita di siang hari ini, Bapak Linus Labut sebagai pemerhati Budaya Manggarai, yang nanti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan senang sekali di siang hari ini sudah bersama dengan Pro 1 RRI ND. Halo, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Bu.
0: Baik, terima kasih sudah hadir bersama kita di siang hari ini. Bagaimana kabar siang hari ini Bapak?
1: Baik, baik.
0: Baik, terima kasih. Oke, dan di siang hari ini kita akan hadirkan bagaimana proses dalam membangun keluarga, tentunya dari pandangan sudut Bapak Linus dan juga budaya dalam hal ini pandangan Budaya Manggarai. Oke, kita ketahui dulu ya Bapak Linus, seperti apa nih proses pertama yang dilakukan untuk membangun keluarga pandangan Budaya Manggarai.
1: Baik, jadi proses membangun keluarga baru menurut budaya.
0: Iya.
1: Jadi ada beberapa langkah. Belum terjadinya bentuk keluarga baru. Yang pertama awalnya semoga melihat sopan dan cantik pemuda itu.
0: Iya.
1: Bahwa gadis itu sangat menarik baginya. Menurut dia cantik dan sikapnya baik.
0: Oke.
1: Lalu ditahukan kepada ketua bapak punya niat untuk keluarga baru, sehingga saat kedua orang tua menyetujui dan seorang anak maka mereka bersepakat untuk mendekati keluarga perempuan. Di langkah yang pertama kan diri atau dalam mengerti tulukku batuku.
0: Itu artinya apa nih Bapak?
1: Artinya mendatangi
0: pengantin gadis gitu.
1: Orang tuanya.
0: Dan mereka
1: tentunya pasti siapa dengan gembira. Tahap pengenalan.
0: Proses awal tahap pengenalan kepada keluarga perempuan gitu ya Bapak?
1: Ya, itu istilahnya tuluk
0: tunggal.
1: Tuduk
0: puu?
1: Tuluk puu.
0: Tuluk pudu padum baru.
1: Tuluk puu.
0: Oke, baik. Nah, selain dengan proses ini Bapak selanjutnya seperti apa nih Bapak?
1: Nah, kalau sudah puu padum baru itu tentunya kan setuju oleh pihak laki-laki dan maka terjadilah tukar cincin.
0: Oke.
1: Dan bahasa Manggarai tukar kilah. Bahwa mereka sepakat untuk menjalin keluarga baru.
0: Iya.
1: Lalu proses itu sudah selesai, maka kita bersepakat sudah diberikan waktu untuk tetap berikutnya. Dalam bahasa Manggarai Tengah itu Kimpu. Nah, selama itu ditetapkan berapa belisnya. Belisnya ada dua jenis, an dan itu maharnya. Di hewannya ada kerbau dan kuda. Jadi uang sesuai permintaan keluarga dan disetujui oleh perempuan.
0: Setelah
1: itu tahap masuk minta, lalu adat kawin adat. Lalu yang tahap kelima itu sama Manggarai itu
0: wagal. Oke.
1: Tahap akhir itu antar keluarga laki-laki. Podo. Tahapan-tahapannya.
0: Iya. Nah, dalam tahapan-tahapan ini juga nih Bapak, apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh pengantin laki-laki kepada keluarga perempuan?
1: Iya. Tentunya dalam setiap ini ada materi disiapkan terutama sebelah pihak perempuan menyiapkan sarana apa mereka menerima tamu, ruangan, sikan, bantal dan tikar. Kemudian pihak jelas di pihak pertama siap uang. Kemudian siap ayah sebagai orang kali ketemu calon anak Rona. Ada bawah ini, kemudian pinang, kapur sirih.
0: Iya.
1: Itu pada tahap pengenalan.
0: Ini pas pengenalan terus.
1: Pada saat seperti keluarga.
0: Iya.
1: Perempuan siapkan cincin untuk diberikan kepada laki-laki. Siap laki-laki siapkan uang.
0: Iya.
1: Itu saat tukar kila itu tadi.
0: Dan proses ini
1: kemudian saat proses kumpulnya, pada saat itu pun keluar laki-laki jumlah uang untuk dibayarkan keluarga perempuan sesuai permintaannya. Berapa permintaan dari untuk kesepakatan itu, maka ditentukan nilai uangnya berapa, misalnya 50 juta atau 50 juta seekor untuk makan bersama. Itu kalau di Manggarai, kalau daerah disiapkan kambing, begitu, beberapa ekor ayam.
0: Iya.
1: Itu.
0: Oke.
1: Dan pada saat itu berapa ekor kerbau dan berapa untuk urusan nanti seluruh.
0: Iya. Nah, dari setiap proses-proses yang dilakukan ini Bapak, bagaimana makna yang terkandung di dalam proses-proses yang terjadi ini?
1: Ya, makna yang kalau dalam pengenalan ungkapan atau sebut, seorang gadis dalam macam-macam sebut.
0: Iya.
1: Waktu acara pengenalan, kalau ditanya oleh pihak keluarga perempuan, jadi diam kita ukur itu nih amiga lebih menarik itu ngom dari Priuk untuk memaksa. Mm-hmm. Itu diumpamakan ke Priuk itu seorang, kemudian ada yang lain kala bengi, artinya dalam bau harum.
0: Mm.
1: Kemudian ada seorang gadis itu mesir, sehingga ada nyanyi itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tikar dan menarik sebutan bagi seorang gadis. Mm-hmm. Sehingga pada saat memperkenalkan mereka, keluarga laki menyebut ada loce goleng agil.
0: Hmm.
1: Itu tahap pengen.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Nah, iya, dalam proses ini juga nih Bapak, ada istilah paca dalam budaya Bangkara. Itu dalam proses membangun keluarga ini seperti apa nih Bapak?
1: Iya, paca yang pertama makna.
0: Mm-hmm.
1: Jadi makna ini sebagai ikan. Yang pertama sebagai ikatan.
0: Hmm.
1: Tidak cepat bercerai. Orang kalau tidak ada ikatan, lama prosesnya itu, lalu maka pasal ini sebagai ikatannya untuk mengikat perjanjian antara pria dan perempuan. Hmm. Sehingga terjadi yang kukuh. Yang kedua itu sebuah penghargaan, di mana keluarga dari keluarga perempuan sekaligus dari calon. Yang kedua meningkatkan harga diri orang gadis.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga tidak mudah dipindik oleh siapapun. Ketika dia jadi seorang, maka nilai harga dirinya jadi pada saat dia seorang.
0: Mm-mm.
1: Ya, itu.
0: Oke, okay, baik. Dan ada juga nih Bapak, terkait dengan peran keluarga besar dalam proses membangun keluarga bagi suami istri yang membangun keluarga barunya, itu seperti apa nih Bapak?
1: Iya,
0: peran keluarga
1: betul.
0: Besar.
1: Hmm? Keluarga besar dalam membangun keluarga, karena keluarga besar merupakan restu, di mana keluarga baru dapat bertumbuh kuat, megah, kekeluargaannya tinggi, kalau dia semua anggota keluarga perempuan maupun keluarga, dan mereka merupakan saksi utama untuk mengikat mereka mengukuh.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga sebagai pendamping utama dalam keberadaan keluarga yang baru, dalam rangka memberi, kemudian membantunya, begitu.
0: Dalam hal ini berarti keluarga besar bersatu bersama.
1: Sangat.
0: Mm-hmm.
1: Harus bersatu mereka.
0: Iya.
1: Jadi sebetulnya proses pembentukan keluarga disahkan, keluarga besar harus rukun dan damai, sehingga mereka sebagai dalam keberlangsungan yang baru dibentuk.
0: Oke. Nah, menarik juga nih Bapak terkait dengan tahapan bilis tadi, yaitu dengan memberikan secara material dan juga finansial begitu ya Bapak. Nah, nilai yang terkandung sebenarnya di dalam tahapan bilis ini seperti apa Bapak?
1: Ya, nilainya beda-beda. Bagi setiap kaliman itu beda-beda nilai. Yang pertama, mereka melihat gadis itu seperti apa. Dan kalau yang mengikuti prof, kan harga bilis tinggi. Itu juga sangat sumber daya perempuan mau dijadikan istri dari pemuda kamarnya, jadi mereka melihat juga kan, sehingga harga bilis ditentukan potensi dari calon itu. Yang kedua, bilis sangat menentukan bagaimana keluarga baru yang kedepannya. Karena kalau bayar bilisnya lunas, maka harga diri dari itu sangat menjun tinggi oleh keluarga. Kalau bilisnya pernah dibayar atau sebagian kecil, rasa harga diri dari tuan terhadap keluarga kurang, sehingga ada anggapan menganggap remeh gitu. Jadi itu juga tergantung bagaimana latar belakang keluarga dan sumber daya itu yang mempengaruhi.
0: Baik. Dan tahapan-tahapan tadi juga nih Bapak yang dilaksanakan sebelum membangun keluarga untuk keluarga baru begitu. Nah, apa yang apa yang menjadi penting begitu bahwa keluarga ini akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu. Apa tanggapannya atau untuk dari keluarga besar begitu Bapak?
1: Jadi tahapan yang pertama, keluarga yang baik. Keluarga yang baik dan benar siapa? Tentunya keluarga mengikuti proses pembentukan keluarga baru sesuai dengan tuntutan adat dan berkembang. Jika bisnisnya berjalan baik, maka keluarga itu dengan baik dan benar. Begitu. Jadi kita prosesnya yang memiliki proses yang tuntutan adat yang ada, maka dalam perkembangannya lalu menjadi contohnya misalnya seorang gadis belum ada proses dan pada saat tertentu keturunan anak perempuan dan dinikahkan kepada keluarga lain, maka acara pertama dilakukan untuk dia punya diri belum terhadap anaknya. Karena jika itu tidak tumbuh sehat, tidak sehat bagi keluarga yang dibentuk, baik mamanya maupun anak keluarga baru. Sehingga sangat penting adat dan istiadat yang ada atau budaya yang daerah masing-masing.
0: Oke. Nah, budaya-budaya ini

0: ada di mana itu bertumbuh kembang. Nah, setiap daerah memiliki budaya yang berbeda.
1: Iya.
0: Tentunya yang mereka laksanakan budaya mereka masing-masing, sehingga kelestariannya kita keluarga itu berpengaruh dengan baik. Carikan budaya sesuai dengan adat yang ada. Seperti itu.
1: Iya. Oke. Baik, Bapak, terima kasih untuk kesempatan di siang hari ini terkait dengan bagaimana prosesi membangun keluarga, pandangan budaya Manggarai yang sudah disampaikan tadi, dan juga ini semoga bisa diwariskan untuk generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih, Bapak, untuk kesempatannya di siang hari ini.
0: Terima kasih, Bu.
1: Baik, selamat siang. Salam sehat, Bapak. Ya.

Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo, sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Info Florata.
4: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
3: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indie.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dengan sari berita, tingkat pengangguran terbuka Manggarai Timur turun jadi 0,51%. Polres Manggarai mengusulkan pembentukan 4 polsubsektor baru kepada Mabes Polri. Inilah berita selengkapnya bersama saya Angela Abud.

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Manggarai Timur terus menunjukkan tren penurunan. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
1: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mencatat penurunan tingkat pengangguran terbuka atau TPT menjadi 0,51% pada tahun 2024. Angka tersebut turun dibanding tahun 2022 yang mencapai 1,89%. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur, Yohanes Santoso Manubelu, menilai capaian tersebut menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan.
2: Menurut saya inilah sebuah kondisi yang baik, bahwa Kabupaten Manggarai Timur berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran terbuka di NTT secara umum dan secara khusus Manggarai Timur. Artinya apa? Bahwa angkatan kerja yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan atau yang mohon maaf biasa kita sebut dengan pengangguran akhirnya bisa memiliki pekerjaan.
1: Yohanes mengatakan data ketenaga kerjaan yang digunakan mengacu pada hasil survei Badan Pusat Statistik atau BPS. Meski masih terdapat pekerja informal maupun setengah menganggur, data tersebut dinilai tetap dapat menggambarkan kondisi ketenaga kerjaan secara umum. Ia berharap tren penurunan pengangguran dapat terus dipertahankan melalui berbagai program peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal. RRI Ricardus Kota melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Polres Manggarai mengusulkan pembentukan 4 polsubsektor baru kepada Mabes Polri. Laporan Mario Albertus.
3: Polres Manggarai telah mengajukan secara resmi ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri terkait usulan pembentukan 4 kepolisian subsektor atau polsubsektor baru. Keempat wilayah yang diusulkan mencakup Kecamatan Ruteng, Kecamatan Werii, Kecamatan Cibal Barat, dan Kecamatan Reok Barat. Kepada RRI, Kapolres Manggarai AKBP Lesvi Devriansah mengungkapkan, dari total 12 kecamatan yang ada di wilayah hukum Polres Manggarai saat ini, baru terbentuk 3 kepolisian sektor atau polsek. Kapolres mengaku telah memaparkan langsung urgensi penambahan polsek di 4 kecamatan tersebut di Mabes Polri Jakarta pada bulan Mei yang lalu. Pemaparan tersebut menyertakan analisis komprehensif mulai dari peta wilayah, tingkat kerawanan, mobilitas masyarakat, hingga kesiapan lahan yang telah memiliki legalitas hukum yang sah sebagai syarat pembangunan polsek baru. Saat ini seluruh dokumen kelengkapan dari pemerintah daerah dan instansi terkait telah diserahkan ke pusat sehingga kini tinggal menunggu keputusan final dari bagian Astamarena Mabes Polri terkait jumlah polsek yang disetujui dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
4: Terkait dengan pembangunan polsek maupun pospol, kita kemarin bulan lalu, bulan Mei itu sempat paparan di Mabes sana terkait dengan ada kita ngajuin pembangunan polsek, pospol di wilayah Manggarai. Garantinya data-data pendukungnya sudah kita mintakan semua baik dari Pemda, instansi terkait, karena ada kelengkapan yang mesti disiapkan terkait dengan pembangunan polsek maupun pospol. Kita ngajuin beberapa 4 polsek kalau tidak salah sama beberapa pospol untuk cover daerah-daerah yang baik itu mobilitas tinggi ataupun rawan. Karena dari 12 kecamatan yang ada di Manggarai ini cuma ada 3 polsek. Nah, itu sangat kekurangan sekali. Makanya kita kemarin sudah ngajukan pada saat awal tahun. Kemarin verifikasinya di Jakarta sana, jadi seluruh polres, seluruh polda yang mengajukan pembangunan baik itu polsek ataupun pospol, semuanya melakukan paparan lah kurang lebih seperti itu terkait dengan seperti apa peta wilayahnya, seperti apa kerawanannya, seperti apa unsur pendukung, seperti apa masyarakatnya, seperti apa kesiapannya baik itu dari sisi lahannya sudah siapkah atau apa, itu semua data pendukung sudah kita serahkan pada saat kita paparan kemarin di Jakarta.
3: Publik Manggarai kini menaruh harapan besar agar usulan penambahan pos kepolisian tersebut segera mendapat persetujuan dari Mabes Polri. Kehadiran pos baru ini dinilai krusial guna memperluas jangkauan pelayanan khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil yang aksesnya relatif jauh dari kantor pelayanan Polres Manggarai. Selain mendekatkan pelayanan, penambahan ini juga diharapkan mampu memperkuat Kamtibmas, mempercepat penanganan berbagai persoalan hukum, serta mewujudkan penegakan hukum yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Dari Manggarai, Mario melapor.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena mengungkapkan kualitas pendidikan di NTT dalam 2 tahun terakhir masih berada pada posisi 3 terbawah dari 38 provinsi di Indonesia. Pendengar, kondisi tersebut mencakup jenjang sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan atau SMA-SMK. Laporan disampaikan Rovinus Bula.
5: Pernyataan itu disampaikan Gubernur NTT Melkiades Lakalena saat bertemu para kepala sekolah SD, SMP, dan SMA-SMK se-Kabupaten ND dalam kunjungan kerja di SMK Negeri 1 ND Senin 1 Juni 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi kondisi pendidikan sekaligus menyampaikan arah pembenahan sektor pendidikan di NTT. Menurut Melki, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan adalah hasil tes kemampuan akademik. Dari hasil evaluasi 2 tahun terakhir, capaian peserta didik di NTT menunjukkan performa yang masih berada di kelompok terbawah secara nasional. Ia menegaskan data tersebut harus diterima sebagai bahan evaluasi bersama, bukan untuk disangkal atau dicari pembenaran. Menurutnya, mayoritas masyarakat akan menilai kualitas pendidikan melalui hasil yang terukur dan dapat dibandingkan secara nasional. Melki menyebut, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan mutu pendidikan masih terjadi di berbagai daerah di NTT, termasuk Kabupaten ND. Ia menilai fakta itu perlu direspon dengan langkah nyata agar kualitas pembelajaran dapat meningkat secara bertahap.
6: Nah, ini menurut saya sekarang, kita ini mesti agak serius urusan menyangkut membenahi kita punya silos pendidikan. Tentu yang paling pertama akan seperti yang provinsi dan akan seperti yang ED, tolong sama-sama benahi yang namanya urusan belajar mengajar di sekolah. Ini nanti yang pertama dan terutama di situ, itu yang saya kira sudah berkali-kali. Meningkatkan kapasitas guru, dan mudah-mudahan jika itu ada korelasi dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Itu mutlak, kalau guru itu sudah itu. Hari ini orang bicara kota pendidikan di Flores, Pak. Ini jangan lagi masuk ke kota pendidikan. Bupati Sikap sudah bikin statistik, dia bilang, daripada saya abang ya, abang gubernur. Jangan abang bilang kota pendidikan seperti ini lagi, Sikap sudah ambil lagi. Statistik itu lebih kesempatan. Perguruan ini terbaik sekarang di Sikap. Juga masih menikmati di Sikap. Jurusan mereka ada di Sikap. SMA di sini macam-macam ada. Dulu orang itu pasal pendidikan di Flores, di MDT itu di MDT. Sekarang belum tentu.
5: Dalam kesempatan itu, Gubernur NTT juga menyoroti penerapan sistem pembelajaran yang dinilai belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kompetensi peserta didik. Ia mengaku prihatin jika peserta didik terus naik jenjang tanpa didukung kemampuan akademik yang memadai. Menurutnya, sekolah perlu membangun kemandirian dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Proses belajar mengajar harus dilakukan lebih intensif agar siswa mampu bersaing dan memiliki kompetensi yang lebih baik. Melki menambahkan, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kerja keras, disiplin, dan ketegasan dalam menjalankan aturan. Ia menilai keberhasilan pendidikan pada masa lalu tidak lepas dari peran guru yang konsisten dan serius mendidik peserta didik. Ia juga mengakui banyak guru saat ini menghadapi keterbatasan dalam menerapkan langkah-langkah pembinaan yang tegas. Kondisi tersebut menurutnya turut mempengaruhi kualitas pendidikan yang masih menjadi tantangan di NTT. Karena itu, Gubernur NTT mengajak seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk lebih serius membenahi sektor pendidikan. Fokus utama yang harus dilakukan adalah memperkuat proses belajar mengajar di sekolah serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru secara berkelanjutan. RRI Endero Finisvula melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Petani di Desa Watumori, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur mengeluhkan distribusi jagung yang belum berjalan optimal. Laporan disampaikan Su Imam.
8: pengalaman selama ini. Jagung saya ini parkirnya sampai 1 bulan. Kan kita tunggu ke Dolok untuk datang, untuk cek saja. Karena nanti timbangnya di Dolok.
9: Ketua Kelompok Tani Tunas Baru, Desa Watumori, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, Stanislausma, mengatakan petani menghadapi kesulitan memasarkan jagung setelah masa panen karena terbatasnya akses pembeli yang menjangkau desa. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian hasil panen berisiko tersimpan terlalu lama dan mengalami penurunan kualitas. Ia meminta pemerintah daerah Manggarai Timur mengambil langkah konkret untuk membantu pemasaran hasil pertanian masyarakat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menjalin kerjasama lebih intensif dengan Bulog guna menyerap jagung petani. Melalui kerjasama tersebut, Bulog diharapkan dapat turun langsung ke sentra produksi untuk membeli hasil panen petani. Langkah itu dinilai mampu mempersingkat rantai distribusi sekaligus memberikan kepastian pasar bagi para petani.
8: Usulan kami untuk kedepannya, barangkali Dolok sendirilah yang datang beli di petani. Soal untuk kadar air atau kualitasnya, saya rasa kami jamin.
9: Ia melanjutkan, selain memudahkan pemasaran, kehadiran Bulog di lapangan diharapkan dapat menjaga stabilitas harga jagung tingkat petani. Dengan harga yang lebih terjamin, petani dapat memperoleh keuntungan layak dari hasil kerja mereka. Stanislaus menilai, sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat Desa Watumori. Karena itu, dukungan pemerintah dalam memperkuat distribusi hasil panen dinilai sangat penting bagi keberlanjutan usaha pertanian. Para petani berharap aspirasi tersebut mendapat perhatian sehingga persoalan pemasaran jagung dapat segera teratasi secara berkelanjutan.
0: Menjaga kebersihan lingkungan. Beralih ke Kabupaten Manggarai Barat, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ingatkan pentingnya kebersihan di kawasan wisata. Jaga kebersihan lingkungan tentu hal yang penting apalagi untuk kota pariwisata super prioritas seperti Labuan Bajo, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk menangani kebersihan lingkungan. Akan tetapi tetap masih saja ada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, terutama di pemukiman masyarakat yang tinggal di sekitar area spot wisata seperti Kampung Ujung, Kampung Cempa, Kampung Air, dan kawasan sekitar Puncak Waringin serta Batu Cermin. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi mengatakan akan memasang CCTV di setiap tempat yang sering terjadi aktivitas di mana masyarakat yang suka buang sampah sembarangan, dan jika ditemukan akan langsung ditindak tegas.
10: Pada masyarakat bahwa betapa sangat penting yang namanya lingkungan yang bersih. Ada beberapa langkah yang sedang didesain akan dilaksanakan oleh pemerintah. Ternyata aturan aja tidak cukup. Maka kita akan memasang nanti CCTV berapa spot yang selama ini kurang gemar membuang sampah di spot-spot yang telah kita identifikasi, yang pada saatnya kalau kita mengetahui, mengecek di CCTV ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, maka akan diberikan tindakan yang tegas.
0: Tentu berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk menata dan menjaga kebersihan kota Labuan Bajo agar bebas dari sampah, mulai dari sosialisasi, kampanye kebersihan, aksi bersih-bersih yang melibatkan lintas sektor, penyiapan armada angkutan sampah berikut petugas kebersihan, tempat pembuangan akhir sampai pada regulasi berupa perda dan perbup retribusi sampah, namun itu belum cukup juga untuk menekan masyarakat yang suka membuang sampah sembarang. Kendati demikian, Bupati juga menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sebagai cerminan sehat dan sebagai cerminan sebagai warga destinasi kawasan pariwisata super prioritas. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita siang ini, kami hadirkan mini feature dengan judul Potensi Perkebunan Unggulan Dorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Warupile bersama reporter kami, Felisoh.

0: Desa Waru Pilih 2, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada terus mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain dikenal sebagai daerah penghasil kelapa, jambu mete, dan mangga, desa ini juga mulai mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan juga sektor peternakan. Sebagian besar masyarakat Waru Pilih 2 berprofesi sebagai petani yang mengelola lahan perkebunan secara turun-temurun. Pada Desa Waru Pilih 2, Kletus Obaria mengatakan tanaman kelapa menjadi komoditas yang paling banyak dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Selain itu, jambu mete dan mangga juga tumbuh subur berkat kondisi iklim dan kesuburan lahan yang mendukung pengembangan sektor perkebunan. Pada musim panen, hasil perkebunan masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah wilayah lain di Kabupaten Ngada. Potensi ini dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa apabila didukung dengan pengelolaan yang lebih baik, peningkatan kualitas produksi, serta akses pemasaran yang lebih luas.
1: Karena potensi desa ini ada tiga hasil unggulan, yaitu kelapa, mete, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini yang paling pertama kelapa. Fokus untuk pada saat tempat yang mereka jual bebas. Harapan kami untuk mengoperasi desa sudah pasti

Pemerintah desa dan masyarakat berharap pengembangan sektor perkebunan dan pariwisata dapat berjalan secara beriringan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi warga. Dengan dukungan infrastruktur, promosi wisata, serta bantuan bagi sektor pertanian dan perkebunan, Desa Baru Pile 2 diyakini memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu desa unggulan di Kabupaten Ngada yang mampu mengintegrasikan potensi ekonomi, budaya, dan pariwisata secara berkelanjutan.

Hari Senin, UMKM bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu, Minggu

0: dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Prodangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya. Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut.

0: pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kabar aja, apa kabar semuanya sore hari ini? Salam jumpa, kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita, Kak Nia.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Nursia, kakak cantik.
0: Apa kabar, Nursia?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, kakak cantik. Waduh, suaranya udah cantik ini, Kak Nia.
0: Iya, benar ya.
1: Iya, kakak. Okay. Ini bisa karaoke malam ini kayaknya.
0: Oh, bisa kakak. Sekali. Wow. Oke, okay, mau minta lagu apa, Nursia?
1: Lagunya dari Christina, Kau ke Kiri Aku ke Kanan.
0: Kau ke Kiri Aku ke Kanan.
1: Iya, Christina.
0: Oke, okay, baik.

0: untuk Nursia yang ada di Maumbawa. Halo, selamat sore. Sore, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Ramla di Buton Tengah.
0: Ramla di Buton Tengah. Apa kabar Buton Tengah?
1: Ya, sehat. Mudah-mudahan katanya demikian.
0: Iya, juga sehat semua di sini. Oke, okay, Ramla. Meminta lagu apa dulu, Kakak?

0: ini.
1: Oke, baik. Untuk siapa lagunya?
0: Lagunya buat semua-semua saja nih, buat para selamat bertugas, tetap semangat. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat sore balik ya untuk Ramla yang ada di

0: Halo, selamat sore. Dengan siapa dari mana?
1: Selamat sore, Nania.
0: Iya, dengan?
1: Yeri.
0: Yeri, detu elu. Apa kabar sore hari ini, Yeri?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Saya lagi makan.
0: Oke, mantap ya. Silakan makan.
1: Itu lagu dulu.
0: Iya, lagu apa?
1: Goyang Dumang dari Cita-Cita.
0: Oke, Goyang Dumang ya. Oke, untuk siapa lagunya?

Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh.

0: Fadli, udah besar pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaran.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Masih mau digoyang?
4: Masih mau digoyang?
3: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: di Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita dari kawasan Durian Indi. Masih bersama saya Nonania dan juga rekan operator ada Rian Valen Krianus. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kami nantikan Anda sore hari ini kembali bergabung di line telepon. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Oma Ceri di Bo'anawa, Monia.
0: Apa kabar Oma Ceri Bo'anawa sore hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma sehat selalu. Bo'anawa lagi angin-angin besar.
0: Oh, angin kencang ya, oke. Okay. Baik, hati-hati Oma.
1: Angin kencang sekali, orang semua disembunyi dalam rumah semua.
0: Oke, hati-hati ya. Pohon besar, iya. Cari tempat yang aman. Oke, mau minta lagu apa dulu, Oma?
1: Lagu yang judulnya Tersenyumlah.
0: Tersenyumlah, oke.
1: Dari Roma Irama.
0: Oke.
1: Salam-salamnya, yang pertama untuk kembalinya bersama operator. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati. Aku dibalik untuk teman-teman yang dari tadinya sudah lewat semua. Terima kasih salamnya.

0: selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Nia, selamat sore.
1: Oke, terima kasih balik. Selamat sore ya untuk Oma yang ada di seputaran Bu Anawa Indi. Baik, di belakang Oma ya, silakan siapa lagi? Kami masih bersama Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Nia.
1: Sore balik, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Oma Deva di Jakarta.
1: Oma Deva di Jakarta, apa kabar Oma Deva?
2: Ya baik selalu.
1: Baik ya, oke Oma.
2: Bagaimana dengan Mbak?
1: Baik juga Oma di sini.
2: Oke.
1: Oke Oma, mau minta lagu apa Oma?
2: Mau minta lagu Ku Lepasmu Dengan Ikhlas.
1: Ku Lepasmu Dengan Ikhlas ya?
2: Iya, dari okay. Leslie.
1: Lesti, oke. Okay. Untuk siapa lagunya ini?
2: Ya, pertama untuk Mbak Nia bersama operator yang lagi bertugas di sore hari ini. Selamat sore, selamat. Semoga sehat selalu. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyapa, terima kasih. Nah, untuk Mbak Ramla, Bang Putra Mus,

0: untuk Mbak Nia, selamat sore, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat sore balik ya. Untuk Oma Deva yang ada di Jakarta. Oke, kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, Kedangdut.
1: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Mama Oce dari Bukittanggor.
1: Apa kabar Mama Oce Bukittanggor sore hari ini?
2: Kabar baik, ceria.
1: Oke.
2: Cuacanya lagi ya.
1: Lagi apa cuacanya? Panas ya? Oke.
2: Okay. Iya.
1: Baik. Mau minta lagu apa sore hari ini?
2: Lagu dipilih sendiri kak, soalnya Mama Oce baru bantu nih.
1: Iya benar, silakan.
2: Lagunya Kereta Api Senja.
1: Kereta Api Senja ya? Oke, okay,
2: iya.
1: Baik. Untuk siapa lagunya? Okay.

0: Oma Mama Oce ya, yang ada di Bukit Tangor. Oke, Bung Ali di Jambi ya, selamat sore, apa kabar sore hari ini? Silakan ya, kami nantikan Anda sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siapa lagi ya di belakang Mama Oce masih menanti Anda sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa, dari mana?
1: Halo.
0: Halo, Bang Ali, apa kabar?
1: Halo.
0: Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Iya, baik, sedikit gangguan, kita sapa kembali. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Dadut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
2: Jawa Timur menyapa, hadir.
0: Siapakah dia di sana?
2: Mas Jalu.
0: Jalu, apa kabar Mas Jalu?
2: Kabarnya baik, cuaca lagi panas membara. Wow. Tapi hatiku sepening salju.
0: Sedingin salju ya. Oke,
2: iya.
0: Mas Jalu, mau minta lagu apa sore hari ini?
2: Saya minta lagunya ini ada apa? Tercapai dari Roma.
0: Lagu apa, judul apa?
2: Tercapai.
0: Tercapai. Oh, tercapai, iya. Dari Roma ya.
2: Iya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
2: Tercapai. Lagunya untuk sayangku Sari yang ada di Banjarmasin, yang mungkin lagi aktivitas sambil monitor. Selamat mendengarkan, semoga bahagia selalu bersama keluarga. Terus ada Mama Diva, ada Ramla,

0: sehat selalu. Semoga akhir pekan ini selalu bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore, Bang Jalu dari Jawa Timur. Ya, selamat berakhir pekan bersama orang-orang tercinta, yang paling tersayang juga Mbak Sari, ya. Baik, di belakang Mas Jalu ada siapa lagi ya di akhir kebersamaan kita? Masih tersisa satu penelpon lagi sebelum kami undur pamit dari ruang dengar Anda ya di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Mungkin Anda berada ya, selamat sore juga untuk Bapak Ingrid yang ada di posisinya, ada Bung Marmit ya, Mama Indra, selamat sore untuk Bapak Manda bersama keluarga tercinta semuanya, dan yang pasti untuk pendengar setia RRI Indi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, salam kompak selalu lewat udara. Oke, kami hadirkan kembali lagu-lagu dangdut untuk Anda. Dan tentunya sekaligus kami mengakhiri sajian Pro Dangdut untuk edisi sore hari ini. Dan tetap stay bersama kami Pro 1 RRI Indi, karena sesaat lagi pada pukul 16 ya, selepas cek fakta, kami hadirkan program acara Green Radio.

kan naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis. Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Produk dangdut adalah kita.

Ketika tirai panggung sejarah perlahan mulai turun, waktu memaksa kita untuk bersiap menyaksikan akhir dari sebuah epos terbesar dalam dunia sepak bola. Lupakan sejenak catatan usang masa lalu, karena di atas tanah Amerika, Kanada, dan Meksiko, kita akan menjadi saksi babak pamungkas dari teater agung dua dewa modern sepak bola, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dua jalan yang berbeda namun menuju puncak keabadian yang sama. Juga dari Rosario, Argentina. Dia datang bukan lagi untuk sekedar mempertahankan kota, melainkan untuk menyempurnakan takdir. Menatap kemungkinan menjadi raja gol sepanjang masa di panggung Piala Dunia, sebuah capaian yang terasa nyaris mustahil. Namun di seberang sana, sang penguasa ambisi menolak tunduk pada usia. Cristiano Ronaldo terus berlari menantang waktu, mengejar angka yang terasa seperti mitos. 1000 gol dalam karir profesional, juga pemain dengan jumlah edisi Piala Dunia terbanyak. Sebuah batas yang belum pernah disentuh, namun tak pernah berhenti ia dekati. Dua raksasa, 16 tahun rivalitas, dan satu panggung penutup. Ini bukan lagi sekedar perburuan trofi berlapis emas. Ini adalah goresan kuas terakhir sebelum sang maestro meletakkan kanvasnya. Di akhir cerita nanti, kisah siapa yang akan ditutup dengan air mata bahagia dan siapa yang harus menerima bahwa bahkan legenda pun tidak selalu menutup kisahnya dengan sempurna.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini. Prodangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim membuka pendaftaran lowongan kerja untuk program Makan Bergizi Gratis MBG tahun 2026. Unggahan tersebut menawarkan berbagai posisi mulai dari koki, asisten dapur, tukang masak, hingga petugas cuci piring. Informasi itu disertai tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran resmi bagi calon pelamar. Sejumlah pengguna media sosial kemudian tertarik mengakses tautan tersebut karena mengatasnamakan program pemerintah. Faktanya, dilansir dari kombici.go.id, klaim tersebut tidak benar. Akun Facebook yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi Badan Gizi Nasional, BGN. Hasil penelusuran menunjukkan tautan yang dibagikan tidak mengarah ke situs resmi BGN. Tautan tersebut justru mengarah ke halaman yang meminta pengguna mengisi data pribadi serta nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang terhubung dengan akun Telegram. Modus seperti ini dikenal sebagai phishing, yang upaya memperoleh data pribadi korban dengan menyamar sebagai pihak resmi. Data yang berhasil dikumpulkan berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tindakan penipuan. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayat menegaskan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, terutama dalam proses seleksi atau rekrutmen pegawai. Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial. BGN menegaskan bahwa seluruh informasi resmi terkait rekrutmen hanya diumumkan melalui situs web dan akun media sosial resmi lembaga tersebut. Karena itu, unggahan berisi tautan pendaftaran lowongan kerja program MBG 2026 merupakan konten tiruan. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.go.id.
0: Informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 1 RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND

pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali ya kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda sore hari ini dalam program Green Radio, ruang inspirasi yang mengangkat berbagai upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dari berbagai komunitas dan juga elemen masyarakat. Pendengar, menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat di berbagai daerah, ya. Jadi banyak komunitas yang bergerak melakukan aksi nyata untuk menjaga alam, mulai dari edukasi lingkungan, penghijauan, pengelolaan sampah, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi. Dan sore ini pendengar ya, kita akan berbincang mengenai tema aksi nyata komunitas pribumi menjaga kelestarian lingkungan. Telah hadir bersama kita ya di ujung telepon itu Bapak Doni Parera, ketua komunitas pribumi, yang akan berbagi pengalaman, program serta berbagai tantangan dan juga harapan dalam upaya menjaga lingkungan hidup melalui gerakan komunitas. Selamat sore Kak Doni.
3: Selamat sore Ibu Nia, selamat sore semua pendengar RRI di mana saja siaran ini bisa ditanggap.
2: Oke, luar biasa. Apa kabar sore hari ini Kak Doni?
3: Baik sekali, saya senang kembali bisa berada di ruang ini untuk berbagi tentang bagaimana kita bisa bersama-sama menghijaukan bumi yang makin renta ini.
2: Baik, benar sekali ya. Oke, dari sore hari ini pendengar dimanapun Anda berada ya, senang sekali Kak Doni ya dapat hadir bersama kita berbagi pengalaman ya di program acara Green Radio. Baik, Kak Doni, dapatkah Anda memperkenalkan sedikit ya komunitas pribumi kepada pendengar RRI? Kapan ya komunitas ini berdiri dan juga apa yang menjadi latar belakang pembentukannya?
3: Oke, baik. Saudara pendengar sekalian, di mana saja berada. Jadi, pribumi itu sebetulnya adalah sebuah akronim ya, dari persembahan untuk ibu bumi.
2: Persembahan untuk pribumi. Ibu bumi, oke.
3: Ya, persembahan untuk ibu bumi. Ibu bumi dalam hal ini adalah ya planet bumi kita ini. Gitu, karena dalam kosmologi kita orang Flores, ayah langit dan ibu bumi. Ayah langit memberikan air kepada ibu bumi memberikan kesuburan untuk kita anak-anaknya. Jadi komunitas persembahan untuk ibu bumi ini itu sudah ada sejak tahun 2010. Kami dengan bangga mengatakan bahwa kami sudah melibatkan banyak sekali orang, begitu, karena program Pribumi ini bukan saja menanam pohon untuk bumi yang semakin kehilangan daya dukungnya akibat deforestasi, akibat penebangan hutan yang begitu merajalela, tidak disertai dengan penanaman kembali. Jadi selain daripada menanam pohon dalam Pribumi ini, kita juga sekaligus mengedukasi, jadi ada unsur edukasinya, ada unsur pemberdayaannya, empowermentnya, dan sekaligus tentu saja konservasinya yang bermanfaat bagi semua.
2: Iya.
3: Begitu, itu dia kira-kira.
2: Oke, dan itu yang menjadi latar belakang ya, kenapa Pribumi itu ada ya di Tanah Flores. Oke, dan apa yang menjadi visi misi dari komunitas Pribumi dalam bidang pelestarian lingkungan, dan mengapa ya isu lingkungan ini menjadi perhatian utama komunitas dari Pak Doni?
3: Iya, karena visi kami bermimpi bahwa di kemudian hari generasi setelah kita tidak mengalami kondisi di mana nanti bumi sudah sama sekali kehilangan daya dukung bagi kehidupan di atasnya, sehingga mereka nanti mengalami hidup yang sulit akibat dari ulah di generasi kita. Jadi mimpi kami jauh, visi kami jauh seperti itu, sehingga sekarang kita membangkitkan kesadaran di antara kita untuk menyadarkan, oi, bahwa bumi kita sudah seperti ini kondisinya. Kita akan kekurangan ini, nanti manusia tidak hidup berkualitas lagi nanti manusia setelah kita. Nah, jadi dari sekarang kita siapkan supaya generasi di depan nanti itu bisa menikmati bumi, menikmati planet ini seperti bagaimana kita nikmati hari ini. Begitu. Kemudian misinya ini besar. Selain untuk menghijaukan bumi, kita juga memberdayakan kaum tidak mampu, kemudian mendidik anak-anak yang kelak hidup di masa depan, yang kelak nanti menikmati apa yang kita kerjakan hari ini. Karena begini kan ya, dalam pribumi itu kami mencari keluarga-keluarga yang tidak mampu, terutama yang di pedalaman. Kami mendatangi mereka, meminta mereka untuk menanam anakan pohon apa saja. Lebih disukai kalau anakan pohon-pohon lokal yang sudah semakin jarang ditemui, yang hampir punah. Kami berikan mereka polybag, media tanamnya, mengajarkan mereka cara menanamnya, dan meminta mereka merawatnya. Jadi pertanyaannya di situ, saat musim tanam, biasanya antara Januari sampai Februari, ketika banyak hujan, kita mendatangi mereka, menyeleksi anakan yang sudah tingginya 40 cm, kemudian kita membeli anakan itu dari mereka. Nah, biasanya kita belinya di awal Desember, mendekati hari raya, sehingga saat hari raya, mereka tidak terlalu memikirkan untuk bagaimana ada persediaan gula, apa, bagaimana persediaan lauk untuk hari raya mereka. Hanya dengan menanam pohon itu. Lalu anakan itu kita mengajak pramuka, mengajak pelajar, mengajak komunitas-komunitas yang peduli, mengajak masyarakat sekitar untuk menanam anakan pohon ini di sekitar daerah aliran sungai, terutama mata air, begitu di halaman sekolah, begitu. Nah, sehingga dengan pribumi ini pemberdayaannya ada, edukasinya ada, dan konservasinya yang menjadi tujuan utama bisa tercapai. Dan banyak yang dilibatkan, begitu kan ya.
2: Dan sejauh ini kira-kira siapa saja yang terlibat dalam komunitas pribumi, dan bagaimana pola keterlibatan masyarakat di dalamnya, seperti apa Kak Doni?
3: Jadi biasanya begini, kami sudah menentukan tempat untuk menanam itu di mana. Ketika kami sudah menentukan tempat untuk menanam, pertama sekali itu adalah pelibatan masyarakat sekitar. Misalnya ada mata airnya semakin kering. Di beberapa tempat mata airnya kering itu karena yang dulunya area hutan sekitar mata air yang tidak disentuh oleh pendahulu, kemudian oleh generasi kita karena kekurangan lahan tanam atau kekurangan tempat untuk kegiatan ekonomi, hutan-hutan itu ditebang, mata airnya mengecil, dan mereka mengeluh dengan kondisi itu. Nah, ketika kita menemukan kondisi itu, kita datangi mereka dan kita diskusikan bahwa kondisi ini terjadi karena begini, dan kita tidak bisa mengharapkan orang lain selain kita yang memperbaikinya, begitu. Jadi pagar-pagar itu dimundurkan, kemudian nanti sediakan tempat untuk kita menanam pohon lagi di tempat-tempat ini. Begitu. Saya senang sekali. Jadi masyarakat sekitar dilibatkan, kemudian ada beberapa pencinta lingkungan, kemudian ada beberapa organisasi-organisasi pelajar, pramuka, begitu, dan beberapa instansi juga. Saya senang sekali sekarang jadi semacam tren bagi instansi-instansi itu, ketika ulang tahun perusahaan atau ada hari-hari besar, mereka memilih menanam pohon. Jadi itu baik sekali untuk kita semua. Begitu kan ya.
2: Baik, jadi sejauh ini program kegiatan yang dilakukan oleh pribumi itu menanam hutan begitu ya, menanam pohon begitu ya. Dan dari berbagai program tersebut yang sudah dilakukan oleh komunitas pribumi ini, kegiatan mana lagi yang menurut Kak Doni paling berdampak bagi lingkungan maupun masyarakat?
3: Sebenarnya begini, Kania ya. Mm-hmm. Jadi ada beberapa persoalan utama yang kita hadapi sekarang ini ya. Yeah. Selain daripada kemerosotan lingkungan, mm-hmm. juga soal sampah.
2: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Mm-hmm. Sampah. Jadi tetapi kekhawatiran saya bahwa kita semua melihat ini hanya ada di hilirnya, mm-hmm. begitu, bahwa sampah pupuk ada di mana-mana. Lalu kita kemudian menyelesaikan di hilirnya itu, kita pungut sampah, kita bakar dan olah begitu. Padahal persoalan inti yang ada di hulunya tidak kita sentuh. Kita sentuh tidak serius. Mm-hmm. Akhirnya kita tetap berada di persoalan itu begitu. Sampah ada di mana-mana begitu. Sampah mengotori, mencemari lingkungan kita gitu. Mm-hmm. Begitu kamu.
2: Oke, baik. Dan kira-kira bagaimana nih upaya komunitas pribumi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup?
3: Nah, itu dia. Jadi memang di situ intinya kan ya, di edukasi itu, begitu. Di edukasi itu, masyarakat kita ini, mohon maaf dalam pandangan kami, kurang teredukasi soal itu, begitu. Pertama, tampaknya belum terlalu paham. Apa akibat yang ditimbulkan dari merusak hutan atau membuang sampah sembarangan, begitu. Dan untuk membangkit kesadaran itu tidak ada jalan lain kan ya, edukasi. Dan yang paling baik adalah edukasi itu ketika di usia-usia dini, di usia-usia awal, begitu. Kami pernah melakukan semacam eksperimen. Jadi ada satu lokasi, satu tempat dekat kompleks pemukiman yang selalu mengeluh kebanjiran, mampet mampet salurannya, segala macam saluran pembuangan dari rumah-rumah tidak berjalan lancar sehingga sanitasinya buruk. Nah, kami Kania kemudian masuk ke sekolah SD dan SMP yang ada di lingkungan itu.
2: Ya, iya, iya.
3: Apa pesan? Dan kami terus push mereka, anak-anak itu, soal bahayanya membuang sampah sembarangan. Apa akibat? Bagaimana supaya tidak membuang sampah sembarangan? Anak-anak ini terus dikasih stimulus itu terus sampai timbul kesadaran. Jadi soal sampah mereka itu ada di level berpikir ketiga. Kalau kita umumnya ini di level berpikir pertama saja ini. Jadi mereka sampai di level berpikir ketiga itu sampai bisa mempengaruhi orang yang dewasa. Hasilnya apa kan nih? Ketika musim hujan berikutnya tidak ada banjir di kompleks mereka.
2: Itu.
3: Jadi kami bermimpi kalau misalnya ini bisa dilakukan di lebih banyak tempat lagi. Dengan metode yang sama, kita menghujami pikiran anak-anak itu soal kesadaran tentang sampah dan hutan. Saya pikir dalam 10-15 tahun ke depan kan ya, kita sudah tidak memikirkan itu lagi. Energi bangsa kita sudah maju untuk memikirkan hal lain yang lebih membuat kita lebih maju.
2: Benar.
3: Begitu kan ya?
2: Iya, baik. Nah, komunitas pribumi ini selain melakukan kegiatan penghijauan ataupun penanaman pohon, kira-kira bisa diceritakan pelaksanaannya itu atau lokasi-lokasinya sampai saat ini sudah di mana saja nih Kak Doni?
3: Wow, kalau lokasinya saya sampai lupa kan ya, karena sejak 2010.
2: Iya.
3: Tapi yang saya ingat, kan sudah menanam hampir 56.000 anakan.
2: Wow. Iya.
3: Di Das Waimese di Labuan Bajo, itu kami lakukan sudah 3 kali, itu tahun 2012. Jadi itu cukup mengembirakan bagi kami, karena setelah kami kembali, anakan pohonnya sudah lebih besar begitu. Dan berharap memang kalau kita menanam pohon itu kan ya, kita menanam sekarang itu paling cepat 7 tahun baru dia bisa berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Bisa menampung umur, tajuk yang lebar, bisa menghasilkan berapa banyak oksigen, kemudian bagaimana dia bisa melawan erosi dan lain-lain begitu kan ya.
2: Iya, dan respon masyarakat terhadap berbagai kegiatan lingkungan yang dilakukan komunitas pribumi ini selama ini seperti apa, Kak Doni?
3: Oke, saya kalau menurut saya respon mereka luar biasa, kan ya. Itu bukan hanya dilihat antusiasme mereka ketika menanam pohon, tetapi justru mereka mengambil peran di bagian tersulitnya. Menanam pohon itu mudah kan ya, mudah sekali. Lubang tanam selesai. tapi merawatnya sampai dia besar itu yang tersulit.
2: Nah itu dia.
3: Dan kita kan, yeah. Nah, itu paling sulit. Dan dari kritik saya untuk ini ya, kegiatan pemerintah yang seremonial menanam pohon itu, coba mana yang berhasil? Karena perawatannya tidak ada. Nah, komunitas masalah kita tanam pohonnya dengan program Pribumi, yang kita sudah sentuh mereka dengan pemahaman, dengan pemikiran yang lebih baik soal itu, mereka merawatnya. Dan itu membuat kita semakin bersemangat, kita membaca begitu bahwa ini akan memberi dampak nyata begitu, karena mereka mengambil bagian tersulitnya itu merawat anakan pohon ini, begitu kan ya.
2: Oke, anakan pohon apa saja yang ditanam Kak Doni?
3: Jadi kalau yang paling banyak itu jenis beringin ya, ficus, ficus benyamina. Jadi keuntungan beringin dan ara. Kenapa itu pilihan utama kan ya? Karena kedua kayu ini dia tajuknya lebar, akarnya kuat mencengkram ke tanah, bisa menyimpan banyak cadangan air dalam tanah sehingga mata air matahari bisa tahan melewati musim kemarau. Selain kayunya tidak bisa komersil, sehingga ketika dia sudah besar, orang tidak akan memotongnya untuk dijadikan material bangunan atau untuk apa-apa dijual begitu kan ya. Begitu Bu. Nah, pilihan dua kayu itu yang pertama begitu. Tetapi ada beberapa kayu-kayu lokal yang sebagian kami tidak tahu namanya. Tetap tanam, oke kita tanam saja. Yang penting dia tumbuh jadi kayu.
2: Kayu gitu, kan, ya. Kuat ya, bisa menahan erosi begitu. Iya, adakah perubahan Kak Doni positif yang mulai terlihat setelah program-program dari Pribumi ini dijalankan hingga saat ini?
3: Tentu saja nih, tentu saja. Jadi dia ada satu desa, dia punya waduk. Itu waduk dibangun tahun 80-an. Waduknya sudah mulai mengering. Waktu itu kan ya, dan kami menanam itu anak pohon tingginya 1 meter lebih semua, hampir 2 meter begitu, jadi sudah lebih dari 2 jempol batangnya. Padahal itu baru ditanam sekitar 2018 kan ya. Tetapi karena banyak kami tanam dan partisipasi masyarakat total waktu itu, sekarang waduknya tidak kering lagi. Begitu, debitnya bertahan. Mata air yang kecil-kecil, bahkan ada beberapa mata air yang tumbuh. Begitu, meskipun saat puncak kemarau dia mengering, tetapi kami berpikir kalau pohon itu terus tumbuh. Nanti mata air itu akan permanen.
2: Oke, baik. Nah, Kak Doni, dalam menjalankan berbagai program lingkungan, adakah komunitas Pribumi mengalami tantangan yang paling sering dihadapi?
3: Banyak sekali kan ya, banyak.
2: Banyak.
3: Jadi ya, terutama soal pendanaan kan ya. Jadi
2: iya.
3: Wah, jadi akhirnya kami berpikir untuk pendanaan mandiri. Begitu. Anakan-anakan kayu yang tadi ditanam oleh keluarga-keluarga tidak mampu, kita harus beli dengan harga yang pantas. Sehingga tidak menyulitkan mereka dan mereka kemudian mau menanam lagi. Begitu. Nah, jadi kita membeli anakan kayu sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Kemudian, bagaimana meyakinkan orang untuk menanam? Karena ketika kita mengajak orang, artinya kita meminta kesediaan waktu mereka. Nah, ketika kita minta kesediaan waktu mereka, kan ya, mereka yang menentukan itu kapan. Nah, itu tantangan tersendiri, kan ya. Padahal, maksud kita ini adalah untuk mengedukasi mereka. Begitu, terutama para pelajar, karena kelak dia yang akan merawatnya. Dia akan dengan bangga menunjukkan, saya dulu yang menanam ini, dan tentu saja saya akan dengan sepenuh hati merawatnya agar dia bisa berfungsi mengembalikan bumi yang semakin kurang daya dukungnya ini menjadi lebih baik lagi.
2: Ya, walaupun banyak kendala dan tantangan, tapi setidaknya ya bisa mengatasnya, begitu ya Kak Doni ya. Berjalan lancar program-programnya begitu. Baik. Kak Doni, seberapa pentingkah kolaborasi dengan pemerintah, sekolah, organisasi masyarakat maupun sektor swasta dalam mendukung gerakan lingkungan?
3: sangat-sangat penting kan ya, karena dalam pekerjaan seperti ini kita tidak bisa sendiri dan tidak boleh sendiri. Boleh sendiri. Jadi harus pelibatan semakin banyak mungkin orang dan instansi. Penting sekali, karena tadi saya katakan bahwa yang paling sulit itu adalah di perawatannya. Dan ini butuh kerjasama semua. Bahwa setelah dia ditanam, setiap orang berhak untuk memperhatikan. Bahwa ini harus kita tanam supaya dia bisa tumbuh dan bisa berfungsi dan bermanfaat seperti yang kita inginkan. Jadi pelibatan-pelibatan organisasi itu sangat penting. Apalagi pelajar. Dan pramuka. Karena mereka lah masa depan kita. Mereka yang merawat pohon-pohon ini di masa depan kan ya.
2: Oke, jadi sudah banyak ya komunitas pribumi menjalin kerjasama begitu ya kak ya. Luar biasa. Oke, dan menurut Kak Doni nih, apa yang masih perlu diperkuat dalam upaya pelestarian lingkungan di tingkat masyarakat?
3: Yang perlu diperkuat itu pemahaman.
2: Pemahaman.
3: Ya, jadi kalau semakin banyak kita menyadarkan orang lain betapa pentingnya menjaga lingkungan, betapa pentingnya fungsi dari pohon terhadap kita dan kehidupan kita, saya pikir dengan sendirinya setiap orang akan bertanggung jawab, setiap orang kemudian akan merestorasi das, setiap orang akan kembali dengan semangat membuat mata airnya kembali mengalir, setiap orang dengan semangat akan membuat hutan kembali tumbuh, begitu. Jadi yang paling penting tuh itu dia.
2: Oke, baik. Dan ini bagaimana Kak Doni melihat kondisi lingkungan saat ini khususnya di wilayah Flores dan wilayah Kak Doni sendiri seperti apa?
3: Saya memandangnya dengan sedih kan ya. Karena dalam penelitian saya terjadi kemerosotan lingkungan hidup yang luar biasa, yang luar biasa. Jadi kalau saya mau ambil case ya, contohnya itu yang paling bisa semua orang buka mata untuk melihat. Kita ambil contoh Labuan Bajo kan ya. Jadi di Labuan Bajo itu kan ya ada satu aliran air namanya YMC. YMC itu dari bahasa lokal itu kira-kira air yang mengalir deras. Nah itu dulu diberikan karena memang karakternya dia seperti itu. Dan saat ini kan ya, aliran YMC itu menjadi tumpuan bagi pemenuhan air minum 85% pemenuhan air minum untuk warga Labuan Bajo dan sekitarnya. Jadi sungai ini yang mendukung ini tulang punggung industri pariwisata. 15%-nya itu diambil dari sumber lain, Waimoto dan sumber-sumber lain. Jadi tulang punggungnya ada di situ. Tetapi kan ya, kami punya rekaman dari 10 tahun terakhir bahwa debit airnya terus menyusut. Terus dia menyusut. Beberapa kali musim kemarau kan ya, itu aliran airnya itu dia hanya sampai di kolam penampungan tempat penyedotan untuk air baku Labuan Bajo. Dia tidak melewati bawah jembatan untuk terus mengalir sampai ke hilir. Jadi airnya apalagi setelah ada proyek baru itu yang dia menyedot dua kolam penyedotan. Nah, kalau diperhatikan kan ya, ini terjadi karena hutan-hutan yang mensuplai air untuk YMC itu sudah habis. Kalau kita keluar dari Labuan Bajo menuju arah Ruteng di Jalan Negara, silakan perhatikan ada beberapa kali itu di Culu, lewat Culu ada 4 kali itu yang 2-3 minggu saja tidak hujan mati. Artinya hutan beliling ini sudah tidak bisa diharapkan untuk pemenuhan air minum itu. Nah, masih ada satu harapannya yang melir ke WMS itu namanya Kaliwaya Baling. Kaliwaya Baling ini juga sekarang sedikit demi sedikit mengalami deforestasi. Nah, 3 tahun terakhir sudah mulai ada konflik kan ya, karena beberapa ratus meter dari kolam penyedotan itu ada pintu air untuk irigasi ke hampir 1.200 hektar sawah. Saat kemarau terjadi perebutan itu dan sudah hampir terjadi bentrokan fisik antara petani yang meminta jatah air banyak untuk sawahnya dengan petugas PDAM mungkin ya yang mengelola itu yang berkewajiban untuk kolam sedot harus penuh air selalu untuk masyarakat Labuan Bajo. Nah, kalau kita tidak serius memperhatikan ini kan ya, kita tidak menghutankan kembali beliling, kita tidak menanam di das, 10 sampai 15 tahun ke depan kan ya, ini akan menjadi konflik yang luar biasa. Nah, jadi bagus, ayo kita buka mata, kita tanam, kita bikin program apa, dekati kampung-kampung sekitar, jangan lagi merambah hutan, kita tanam yang sudah gundul. Begitu kan ya. Dan mimpi kami adalah semakin banyak mungkin yang mempraktekkan pola pertumbuhan untuk ibu bumi ini di Flores kan ya.
2: Ya, seperti yang Kakak Doni ceritakan, sebaiknya apa yang menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat setiap hari untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan, Kak Doni?
3: Kalau begini ya, kalau untuk kemerosotan lingkungan itu ya tidak lain kita memelihara pohon. Pohon apa saja. Kota-kota itu kalau bisa mengikuti arahan pusat di tata ruangnya itu bahwa sekian persen itu harus merupakan hutan kota. Begitu. Dan kemudian rumah-rumah menanam pohon, pohon buah, pohon apa saja. Menanam yang bisa membantu untuk pemulihan kemerosotan lingkungan itu. Dan kita harus punya kerja besar, kerja bersama, menanam kembali hutan yang gundul. Mengedukasi masyarakat sekitar lingkar hutan itu supaya jangan lagi menebang pohon, mari kita tanami, begitu kan ya.
2: Dan untuk generasi muda sendiri nih Kak Doni, bagaimana cara generasi muda dapat berperan aktif dalam gerakan pelestarian lingkungan menurut Kak Doni?
3: Jadi kalau begini, anak-anak muda sekarang ini kalau dalam penilaian kami Kania ya, mereka tidak suka berpikir yang rumit-rumit. Mereka mau yang simple dan melakukan sesuatu itu dengan kesenangan saja, dengan gembira. Jadi kalau bagi saya, bentuklah komunitas-komunitas pencinta alam di setiap sekolah. Jangan hanya pramuka, tapi bentuk juga komunitas pencinta alam. Nah di sana kita kaderkan mereka, kasih apa ya, doktrin begitu, bahwa kita, spesies kita manusia di depannya hanya bisa bertahan hidup bergantung dari kita hari ini. Ayo kita tanam pohon, kita tanam stek, begitu. Jadi ketika mereka diajak jadi pencinta alam, bersenang-senang di alam, mereka pasti mau bertanggung jawab untuk itu.
2: Benar. Iya. Dan kedepannya apa program atau agenda komunitas pribumi yang akan dilaksanakan, Kak Doni?
3: Untuk kemarin kami tahun 2025 absen kan ya, kami tidak ada penanaman. Iya, untuk 2026 ini ada dua tempat, dua-duanya waduk. Itu. Jadi ada satu waduk di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Satu lagi lokasinya di Manggarai Timur. Begitu. Tapi kami ini dalam perjalanan untuk konsultasi dengan anak-anak muda di Adonara untuk menanam di sekitar embung mereka. Jadi kami mau bicara, diskusi, dan bagaimana semoga tahun ini bisa kami lakukan itu kan ya.
2: Amin. Okay. Baik, terakhir Kak Doni, apa menjadi pesan dan juga ajakan Anda kepada seluruh pendengar RRI agar semakin peduli terhadap lingkungan hidup?
3: Okay, untuk semua pendengar di mana saja yang saya cintai, mari kita berpikir tentang planet tempat kita hidup bersama ini, planet bumi yang sudah semakin rentah, semakin kehilangan daya dukungnya, dan bagaimana kehidupan di atasnya bisa berlangsung. Itu bergantung kepada kita dan generasi kita hari ini. Jadi mari kita sama-sama memelihara bumi ini, kita menanam pohon, kita mengurangi laju kerusakan lingkungan yang membuat bumi ini semakin kehilangan daya dukung untuk kita semua nanti. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Doni atas waktunya sore hari ini bersama Pro 1 RRI Ende dalam perbincangan kita di program acara Green Radio ya, berbagai informasi serta inspirasi kepada pendengar semua. Terima kasih Kak Doni, salam sukses.
3: Baik, selamat sore.
2: Pendengar, demikian perbincangan kami dalam program Green Radio dengan tema aksi nyata komunitas pribumi menjaga kelestarian lingkungan. Dari perbincangan kita, yang pasti kita belajar bahwa menjaga lingkungan tidak selalu harus ya dimulai dari langkah besar. Kepedulian terhadap kebersihan, pengurangan sampah, penanaman pohon, serta keterlibatan dalam kegiatan komunitas merupakan kontribusi nyata yang dapat dilakukan setiap orang untuk menjaga bumi tetap lestari bagi generasi mendatang. Saya Nonania pamit undur diri, tetap dengarkan siaran Radio Republik Indonesia INDE dan terus ya menjadi bagian dari gerakan menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Salam lestari, salam hijau, dan sampai jumpa pada program Green Radio berikutnya. Selamat sore.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang, yang melambangkan tiga negara tuan rumah yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam mengambil keputusan.

Sensi Buku. Buku Mengapa Kita Tidur karya Matthew Walker, seorang profesor neuroscience di Universitas California, Berkeley. Buku ini membawa pembaca dalam perjalanan mendalam ke dunia tidur. Dengan pengetahuan yang luas dan aliran narasi yang memikat, Walker membongkar misteri tidur dan menyoroti pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental. Walker membuka bukunya dengan membongkar sejumlah mitos yang berkembang seputar tidur. Dia menegaskan bahwa tidur tidaklah hanya waktu yang dihabiskan untuk istirahat pasif, melainkan proses yang aktif dan penting bagi kesejahteraan kita. Dia juga menyoroti fakta-fakta mengejutkan tentang dampak negatif tidur terhadap kesehatan, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan kanker. Walker juga menyoroti peran tidur dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh, konsolidasi memori, pengaturan emosi, dan pemulihan otak. Dengan menggunakan bukti ilmiah terbaru, Walker mengungkapkan bahwa kurang tidur bukanlah hanya masalah kesehatan individu, tetapi juga epidemi global. Dia menyoroti hubungan antara kurang tidur dan penurunan kinerja kognitif. Selain itu, dia membahas bagaimana kurang tidur juga berdampak pada kesehatan mental, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati. Walker juga menganjurkan pembaca untuk memprioritaskan pola tidur yang konsisten dan berkualitas. Dia memberikan tips praktis untuk meningkatkan kualitas tidur, termasuk menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, menjaga konsistensi jadwal tidur, dan menghindari stimulasi elektronik sebelum tidur. Dia juga menyoroti pentingnya tidur pada anak-anak dan remaja dalam perkembangan kognitif dan emosional mereka. Dalam bagian terakhir bukunya, Walker membahas bagaimana budaya modern seringkali mengabaikan kebutuhan tidur yang penting. Dia menyoroti peran teknologi, terutama lampu biru dan layar elektronik,

perjalanan yang menyentuh hati dan membuka mata tentang kebutuhan tidur yang seringkali diabaikan dalam masyarakat modern. Buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan yang berharga tentang tidur, tetapi juga menjadi panggilan untuk tindakan, memotivasi pembaca untuk merangkul pola tidur yang sehat demi kesejahteraan mereka sendiri.

Anda berada saat ini pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti Warta Berita Daerah Korwil Nusantara 6, siaran berjaringan RRI Kupang Indi dan Atam.

0: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dua informasi pengawali berita sore ini. BPK RI berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. Budaya uru mana dalam masyarakat ND Lio dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. BPK RI berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT, DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Laporan Delvin Wandi.
1: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Dr. Budi Prijono dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
2: Meskipun hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap

0: material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi NTT tahun 2025 BBKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
1: Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Juliano Mleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BBKRI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BBKRI perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin bersama. Cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.
1: Meski mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Budaya urumana dalam masyarakat ND Lio dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan seperti yang dipersepsikan sebagian masyarakat. Tradisi tersebut justru disebut memiliki fungsi sosial yang penting dalam memperkuat solidaritas dan ketahanan keluarga. Laporan Ricardus Kota.
4: Pandangan tersebut disampaikan dosen STPM Santa Ursula sekaligus mahasiswa program doktoral pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gadjah Mada, Domitius Pau, dalam dialog interaktif luar studio yang digelar RRI ND bersama STPM Santa Ursula ND di Aula STPM Santa Ursula ND. Menurut Domitius, budaya ND Lio pada dasarnya tidak bersifat konsumtif. Ia menilai tradisi urumana selama ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk jaminan sosial dalam kehidupan masyarakat adat. Domitius menjelaskan, tradisi adat seperti urumana perlu direvitalisasi agar tetap relevan dan memiliki nilai guna bagi masyarakat saat ini. Menurutnya, persoalan muncul ketika masyarakat hanya melihat budaya dari sisi pesta dan pengeluaran tanpa memahami nilai kerja keras dan solidaritas di balik tradisi tersebut.
5: Dalam konteks ND Lio, dari kebetulan saya mendalami sedikit tentang ND Lio, akar budaya itu, budaya ND Lio itu sendiri, dia sifatnya bukan konsumtif sebenarnya. Meskipun ada urumana, kemudian orang merasa bahwa urumana itu membebankan. Tapi bagi saya, sebagai peneliti, saya melihat bahwa buruh mana itu sebagai jaring jaminan sosial sebenarnya. Hanya saja kita tidak bagaimana kita melakukan revitalisasi terhadap kearifan lokal itu supaya dia lebih berdaya guna.
4: Ia mencontohkan tradisi Nguaria yang bukan sekedar pesta syukuran adat, namun di dalamnya terdapat semangat etos kerja masyarakat setelah bekerja selama setahun hingga mampu menyerahkan hasil seperti Manu Eko, Arewati, dan Mokeboti. Domitius berharap masyarakat, terutama generasi muda, dapat memahami budaya lokal sebagai warisan nilai sosial yang memperkuat ketahanan keluarga dan solidaritas masyarakat. Ia juga mendorong revitalisasi budaya dilakukan secara bijak agar tradisi adat tetap terjaga dan relevan dengan perkembangan zaman. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
3: Melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan longsor, Pemda Timur Tengah Utara melaksanakan penanaman pohon bambu di sepanjang bantaran Kali Tauf dan berbagai pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Laporan Steph Kosat.
6: Dalam rangka melindungi masyarakat dan wilayah perkotaan dari banjir, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menggerakkan semua OPD, camat hingga kepala desa dan masyarakat menanam ribuan anakan bambu. Karena itu Pemda itu menyiapkan 200 pohon bambu dan tiap OPD menyiapkan 200 pohon. Selain itu, Pemda juga menanam berbagai macam pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Selega beberapa kesempatan itu mengatakan bahwa aksi penghijauan yang dilakukan Pemda dan berbagai stakeholder lain serta masyarakat memiliki arti penting dan strategis. Karena itu, pihaknya melakukan upaya mitigasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim sekaligus upaya merevitalisasi nilai-nilai dan semangat gotong royong yang kini tereduksi zaman. Apalagi kota Kefnano yang dikelilingi Kali Tauf dan mengitari 7 kelurahan serta 1 kecamatan sering mengalami banjir di Kelurahan Benpasi maupun Kefa Selatan.
7: Aman oleh kita, ini Kopimda dan terkait itu kurang lebih ada 200, tapi setiap OPD itu sudah dibagi untuk kemudian melanjutkan penanganan sesuai kapalnya. Termasuk tadi saya usulkan supaya instansi vertikal kita libatkan untuk apa ikut menanam juga, artinya TTO ini kan milik kita bersama sehingga partisipasi kita semua ini kita butuhkan.
8: Tanam bambu juga atau
7: tanam bambu sesuai di lokasi. Kalau misalnya lokasi bukan di bantaran kali, mungkin bisa tanam mahoni, bisa tanam kayu yang punya nilai apa produktif, kemudian punya nilai ekonomi.
8: Longsor. Apalagi terkait dengan peroncong tadi, ini kan ada, kalau di bantaran sini ada dua titik yang memang sering kebanjiran di sini dan di atas Bapak, di RT 43 atau 41 kalau tidak salah. Nah, mungkin
7: kalau menang seperti apa, Pak? Infrastruktur dalam kota itu sudah masuk dalam perencanaan. Dari perlahan, tentu yang sudah menjadi kendala itu sudah kita data semua. Ini nanti kita, ke depan pasti kita selesaikan. Kita harapkan ya dengan keterbatasan anggaran yang ada kita pun berupaya untuk
6: menyelesaikan. Sementara Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Marninon Beni, menyampaikan bahwa aksi penghijauan secara gotong royong yang melibatkan Forkopimda, ASN, TNI Polri akan dilanjutkan lagi. Bahkan pihaknya juga akan menyurati instansi vertikal lainnya seperti Rutan Kelas 2B Kefam Nanu, Kanton Kementerian Agama, Yonif 877 Bin Mafo supaya terlibat dalam penanaman selanjutnya. Sebab kota Kefam Nanu milik semua masyarakat sehingga semua pihak perlu terlibat untuk menjaganya. Dari ITTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Sebanyak 264 atlet dari Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, dan Timor Leste mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Event ini menjadi ajang tryout dan uji coba atlet menghadapi berbagai event nasional dan internasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON. Laporan Alotani.
9: 264 atlet yang terdiri dari 46 petinju putri dan 218 petinju putra yang berasal dari 28 tim.
10: 264 atlet tinju amatir berasal dari 28 tim dari Sasana, unsur Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Universitas Flores, dan Universitas Galetama Papua Selatan, Jawa Barat, Pemkab, Pemkot, SKO, PPLD, PPLMD di NTT, serta 8 tim dari Timor Leste. Rektor UPG 1945 NTT, Uli Jonathan Riukaho mengatakan, menghadapi PON ke-22 tahun 2008, di mana NTT menjadi salah satu tuan rumah, UPG 1945 NTT sebagai salah satu universitas yang menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi memiliki komitmen mempersiapkan generasi unggul tidak saja akademik tetapi mental dan disiplin melalui olahraga.
11: Kita semua akan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 di mana Nusa Tenggara Timur akan menjadi salah satu tuan rumah. Momentum besar ini harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan olahraga untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaik sejak sekarang.
10: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pertina Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning mengapresiasi pembinaan atlet tinju Pertina NTT yang meraih prestasi hingga level dunia seperti Wakil Gubernur Johannes Asadoma dan Hermansen Balo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Timor Leste yang mengirimkan putra-putri terbaiknya mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oepoe Kupang pada tanggal 4 hingga 10 Juni 2026.
11: Terima kasih buat Timor Leste, luar biasa hadir bersama-sama dengan kita. Saya minta terima kasih, salam hormat kepada Bapak Presiden.
10: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Dr. Johannes Asadoma, selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur, ketika membuka Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 pada Kamis 4 Juni 2026 menegaskan, event tersebut sangat bersejarah dan menjadi ajang tepat mempersiapkan atlet-atlet NTT menuju sukses prestasi Tuan Rumah PON ke-22 2028 NTT, NTB, DKI Jakarta. Targetnya minimal menorehkan prestasi 4 medali emas.
12: Target kita, khususnya petinju NTT, kita sukses meraih medali emas sebanyak-banyaknya pada PON 2028. Minimal 4 medali emas sesuai dengan target dari KONI Nusa Tenggara Timur. Sanggup?
10: Pantauan RRI, selain tinju, UPG 1945 NTT juga menyelenggarakan Open Turnamen Futsal Antar Perguruan Tinggi. Targetnya sama, yakni ingin mencari pemain-pemain handal untuk dipersiapkan mewakili NTT pada multi-event Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mencegah TPPO dan tingkat kepatuhan kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua gelar sosialisasi kepada stakeholder dan desa binaan imigrasi. Laporan Christian Dimau.
13: Mencegah tindak perdagangan orang serta meningkatkan kepatuhan terhadap izin tinggal keimigrasian, kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua menggelar kegiatan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan izin tinggal dan pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat desa binaan imigrasi di Kabupaten Belu di Aula Hotel Nusantara 2. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, aparat desa, serta instansi terkait mengenai bahaya TPPO dan pentingnya mematuhi aturan keimigrasian khususnya bagi warga negara asing maupun masyarakat yang akan bekerja di luar negeri. Kegiatan sosialisasi menghadirkan 3 narasumber, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Nusa Tenggara Timur, Suratmi Hamida, Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Belu, Iwan Manek, dan Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Kelas 2 TPI Imigrasi Atambua. Pelaksana harian kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua, Ridwan Alfarisi Tanjung, menyampaikan TPPO merupakan kejahatan serius yang seringkali memanfaatkan kurangnya informasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan orang.
14: Pada hari ini, kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua akan memberikan edukasi terkait layanan tinggal keimigrasian serta pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat di desa binaan imigrasi yang ada di Kabupaten Belu. Melalui sosialisasi ini, kami berharap para peserta dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat, kepada keluarga, dan masyarakat di lingkungan masing-masing.
13: Selain itu, dalam kegiatan ini juga disampaikan materi terkait jenis-jenis izin tinggal, prosedur pengurusan dokumen keimigrasian, serta sanksi bagi pelanggaran izin tinggal dan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing yang dinilai perlu dilakukan secara terpadu, tepat guna, menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat semakin waspada terhadap modus-modus TPPO, serta lebih patuh dalam memenuhi ketentuan izin tinggal. Imigrasi Belu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan pelayanan keimigrasian demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat. Kegiatan sosialisasi juga ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan pengawasan serta memperkuat pertukaran informasi antar instansi demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PPKRI berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. Budaya urumanah dalam masyarakat ND Leo dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini kita sudah bersama rekan Lisa Febriski, prakirawan BMKG Fransida Sika, akan melaporkan informasi cuaca untuk wilayah Sika Indi dan Nagekeo Sabtu 6 Juni 2026.

0: Selamat sore Lisa.
1: Selamat sore.
0: Iya, silakan informasi cuaca untuk sore hari ini Sabtu 6 Juni 2026 wilayah Sika Ende dan Nagekeo.
1: Selamat sore pendengar RRI ED. Izin saya Liza dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi perakiraan cuaca. Saat ini sebagian besar wilayah NTT telah memasuki musim kemarau. Pertumbuhan awan mulai menurun dan angin monsun timur sudah mulai aktif. Waspadai angin kencang yang sifatnya kering berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Diperkirakan cuaca di Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo pada pagi terakhir awan, pada malam hingga dini hari cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 30 km/jam. Suhu udara 20 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu, perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah dan perairan selatan Flores 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Informasi ini berlaku pada hari Minggu 7 Juni 2026. Tetap waspada terhadap penyebaran berita hoax serta pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kembali ke studio RRI MD.
0: Baik, terima kasih Lisa informasi cuaca sore hari ini. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.
1: Baik, selamat sore.

satu contoh ekosistem alam yang tumbuh dengan sangat baik di pesisir pantai untuk menjaga keseimbangan perbatasan antara darat dan juga laut agar air laut yang pasang tidak mengikis sedikit demi sedikit daratan yang ada. Habitat pohon ini menjadikan bentuk pohon bakau unik karena memadukan ciri tumbuhan darat dan juga laut. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan bentang alam hutan bakau terbanyak. Dan hutan bakau memiliki manfaat yang sangat penting bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar pantai. Ada beberapa manfaat hutan bakau. Yang pertama, sebagai perlindungan pantai, menjaga erosi pantai, sebagai mata pencaharian masyarakat, penyaring air dan perlindungan kualitas air, dan sumber penghasilan bagi nelayan. Lingkungan hijau menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

0: Rukun dalam keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama.
1: Moderasi beragama.
0: Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama.
1: Moderasi beragama
0: hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, masih bersama saya Nia dan juga rekan Rian Valen Kriano sore hari ini di Florata sore ini, ya, hingga kebersamaan pukul 19 waktu Indonesia Tengah kami temani Anda. Baik, pendengar, musik informasi saat ini kami hadirkan hingga kebersamaan kita nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, umat Buddha Kabupaten Sika menggelar kegiatan Fangsen atau pelepasan makhluk hidup sebagai bagian dari rangkaian perayaan Trisuci Waisak 2570 BE atau 2026 Masehi. Kegiatan tersebut berlangsung di Bendungan Wairita pada Sabtu 30 Mei 2026 dan diikuti sekitar 20 umat Buddha. Dalam kegiatan itu umat melepaskan ya sekitar 28 kg ikan air tawar ke perairan bendungan. Prosesi diawali dengan pembacaan parita suci sebagai doa dan harapan agar seluruh makhluk hidup memperoleh kebahagiaan serta terbebas dari penderitaan. Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, Widya Dharmapala, mengatakan Fangsen merupakan praktik kebajikan yang mencerminkan nilai karunia atau welas asih dan ahimsa atau tanpa kekerasan. Melalui kegiatan tersebut, umat diajak untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kehidupan dan lingkungan sekitar. Dan menurutnya bahwa pelepasan makhluk hidup tidak hanya memiliki makna simbolis, tetapi juga bagian dari latihan spiritual umat Buddha. Dan kegiatan itu mengajarkan penghormatan terhadap setiap bentuk kehidupan yang ada di alam semesta.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Harga

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Surah Al-A'laq. Surah ini merupakan surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal kenabian. Fakta menariknya, 5 ayat pertama adalah wahyu yang dibawa malaikat Jibril menekankan perintah membaca, menulis, serta menuntut ilmu. Kata Al-A'laq sendiri berarti segumpal darah, merujuk pada salah satu tahap perkembangan embrio manusia. Ayat 6 hingga 19 menegaskan perintah terhadap kesombongan manusia, termasuk mereka yang merasa serba cukup dan menentang sholat. Di bulan Ramadan ini, mari kita renungkan pesan surah Al-A'laq agar kita senantiasa menuntut ilmu, menghindari kesombongan, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

Baik, pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi berikutnya. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma secara resmi membuka Open Turnamen Tinju Amatir dan Futsal Piala Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru UPG 1945 NTT tahun 2026 di Gor Flobamora Oepui, Kupang pada Kamis 4 Juni 2026. Kejuaraan yang mengusung tema Ayo Bangun Nusa Tenggara Timur dan Ayo Bangun Kejayaan Olahraga Tinju di Nusa Tenggara Timur. Dan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pengembangan potensi generasi muda di bidang olahraga. Turnamen Rektor Cup 3 mempertandingkan dua cabang olahraga, yakni futsal dan tinju. Cabang futsal berlangsung pada 2 sampai 8 Juni 2026 dengan melibatkan 24 tim dari 10 perguruan tinggi di Kota Kupang, sedangkan pertandingan tinju digelar pada 4 sampai 10 Juni 2026 di Gor Oepui. Sebanyak 264 atlet mengikuti kejuaraan tinju, terdiri dari 46 petinju putri dan 218 petinju putra yang berasal dari berbagai sesana perguruan tinggi kabupaten kota di NTT, hingga 8 tim dari Timor Leste. Pendengar, dalam sambutannya, Joni Asadoma menegaskan bahwa setiap kejuaraan merupakan kesempatan penting bagi atlet untuk menguji kemampuan teknik, taktik, dan stamina yang telah diasah selama latihan. Menurut mantan atlet tinju nasional tersebut, pengalaman bertanding menjadi modal utama dalam meningkatkan kualitas dan prestasi atlet. Ia menilai kejuaraan seperti Rektor Cup sangat penting sebagai bagian dari proses pembinaan menuju ajang olahraga yang lebih besar.

0: Hei, Angel. Kenapa kau matuk-matuk tidak tutup mulut? Aduh, kakak. Maaf, Le. Saya lupa, nak.
1: Angel, kalau batuk, apalagi di tempat umum, itu harus tutup mulut. Dan hidung juga ditutup pakai tisu. Atau siku bagian dalam, biar kuman itu tidak menyebar ke orang lain.
0: Oh, iya, kakak. Maaf, nak. Benar juga, nih. Habis itu, tisunya dibuang. Terus kita cuci tangan, kah?
1: Nah, itu kan kau tahu. Jadi jangan sampai lupa lagi, Angel. Ingat, etika batuk di tempat umum melindungi diri kita dan juga orang lain. Tutup batukmu, jaga kesehatan bersama.

bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar, masih dari laman rri.co.id. Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti Ende berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi generasi muda sekaligus memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Ende. Komitmen tersebut mengemuka dalam program Komunitas Bicara RRI Ende bertajuk Merajut Kebersamaan dalam Keberagaman, Peran Inti Ende Membangun Harmoni Sosial dan Pendidikan untuk Semua pada Jumat 5 Juni 2026. Ketua Inti Ende, Robi Ciputra, mengatakan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus dapat diakses seluruh anak tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang ekonomi keluarga. Karena itu organisasi yang dipimpinnya terus membuka peluang bagi pelajar berprestasi untuk memperoleh pendidikan hingga tingkat internasional. Salah satu program yang sedang didorong adalah akses beasiswa ke luar negeri, khususnya ke Tiongkok dengan berbagai fasilitas yang ditanggung oleh penyelenggara pendidikan. Selain biaya pendidikan dan asrama, penerima beasiswa juga memperoleh uang saku serta peluang pengembangan karir bagi siswa yang menunjukkan prestasi akademik. Dari Seksi Pendidikan Inti Ende, Christiana Carolina menjelaskan bahwa kemampuan berbahasa Inggris ya masih menjadi tantangan utama yang harus dipersiapkan siswa agar mampu bersaing dalam seleksi pendidikan internasional, dan untuk itu Inti mendorong orang tua dan sekolah memberikan dukungan melalui kursus maupun penguatan keterampilan bahasa asing sejak dini. Sementara itu, pendengar, Sekretaris Inti Ende Paulus Chris Ngaa menegaskan bahwa organisasi tersebut hadir sebagai wadah inklusif yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan sosial, olahraga, pendidikan, dan kolaborasi lintas komunitas. Inti Ende berupaya membangun ruang kebersamaan yang menjembatani perbedaan etnis, budaya, dan agama di Ende. Dan pada kesempatan yang sama juga, Wakil Ketua 1 Inti Ende, Bruder Kristianus Ribeiro, mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial secara bijak dan produktif untuk mengembangkan kemampuan diri. Menurutnya bahwa penguatan karakter literasi digital serta penguasaan bahasa asing menjadi modal penting bagi generasi muda untuk meraih peluang global sekaligus berkontribusi dalam membangun daerah secara harmonis dan berkelanjutan.

Hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

Anda di antara banyak bintang yang pernah tampil di ajang Piala Dunia, nama Kylian Mbappe tercatat sebagai salah satu pemain tercepat yang pernah menghiasi turnamen sepak bola terbesar di dunia. Pemain asal Prancis ini pernah mencapai kecepatan sekitar 38 km per jam saat melakukan sprint dalam pertandingan Piala Dunia 2018. Kecepatan tersebut bahkan mendekati kecepatan pelari profesional di nomor lari cepat. Aksi larinya yang memukau saat menghadapi Argentina menjadi salah satu momen yang masih dikenang hingga kini. Dengan kecepatan luar biasa, Mbappe mampu melewati beberapa pemain bertahan dan menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya. Selain Mbappe, beberapa pemain yang juga dikenal memiliki kecepatan tinggi di Piala Dunia, yaitu Alphonso Davies dari Kanada, Gareth Bale dari Wales, Kyle Walker dari Inggris, dan Ashraf Hakimi dari Maroko. Kecepatan memang bukan satu-satunya faktor dalam sepak bola, namun kemampuan berlari cepat seringkali menjadi pembeda yang membawa tim meraih kemenangan.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sejak awal ya, makan bergizi gratis MBG bukanlah program skala kecil atau sekedar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun, fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik ya, berdasarkan data Badan Gizi Nasional BGN, akhir Mei 2026 tercatat sebanyak 8182 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Pendengar, meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspend karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Dan angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi tersebut ya, evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menutup kebersamaan kita di Florata sore ini. Saya Nia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap stay bersama kami ya di Pro 1 RRI ND, karena tim Florata malam ini akan menemani Anda dengan menghadirkan program-program acara menariknya pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, dan saya Nia bersama rekan Rian undur pamit, sampai jumpa.

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa, supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.
3: Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

Saat malam menyapa Ende, Plorata Malam hadir menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah dengan program acara pilihan yang penuh makna. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah ada program acara Zona Edukasi. Pukul 20.30 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah akan kami temani Anda dalam program acara Mimbar

Tengah Drama Radio. Di pukul 21 lebih 10 menit hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan acara Komunitas Bicara.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Aventinus Fernandez kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya dalam Florata Malam edisi 6 Juni 2026. Tanggal cantik tentunya, jadi tidak heran banyak orang yang menikah dan melakukan atau menetapkan hari-hari bahagianya di hari ini karena memang tanggalnya sangat cantik nih. Nah, kami akan menemani Anda dari pukul 7 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam program pilihan. Dan perjumpaan kita malam ini kita awali dengan informasi dari Wakil Gubernur NTT yakni Bapak Joni Asadoma yang secara resmi membuka Open Turnamen Tinju Amatir dan Futsal Piala Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru atau UPG 1945 NTT tahun 2026 di Gor Flobamora Oipoi, Kupang pada Kamis 4 Juni 2026. Nah, kejuaraan yang mengusung tema Ayo Bangun Nusa Tenggara Timur dan Ayo Bangun Kejayaan Olahraga Tinju di Nusa Tenggara Timur ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pengembangan potensi generasi muda di bidang olahraga. Turnamen Rektor Cup 3 mempertandingkan dua cabang olahraga yakni futsal dan tinju. Cabang futsal berlangsung pada 2 sampai 8 Juni 2026 dengan melibatkan 24 tim dari 10 perguruan tinggi di Kota Kupang. Sedangkan pertandingan tinju digelar pada tanggal 4 hingga 10 Juni 2026 di Gor Oipoi. Nah, sebanyak 264 atlet mengikuti kejuaraan tinju terdiri dari 46 petinju putri dan 218 petinju putra yang berasal dari berbagai sasana, perguruan tinggi, kabupaten atau kota di NTT hingga 8 tim dari Timur Leste. Dalam sambutannya, Joni Asadoma menegaskan bahwa setiap kejuaraan merupakan kesempatan penting bagi atlet untuk menguji kemampuan teknik, taktik, dan stamina yang telah diasah selama latihan. Menurut mantan atlet tinju nasional tersebut, pengalaman bertanding menjadi modal utama dalam meningkatkan kualitas dan prestasi atlet. Ia menilai kejuaraan seperti Rektor Cup sangat penting sebagai bagian dari proses pembinaan menuju ajang olahraga yang lebih besar. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Untuk membuka perjumpaan kita ini juga di malam ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu dari Benyamin Sueb dengan judul Malam Minggu. Lagu ini ya saya tujukan buat Anda semua yang sedang menikmati malam minggu, entah itu di rumah maupun sedang bergerilya di luar sana menikmati malam kota Anda yang dingin. Silakan kembali menemani aktivitas Anda. Malam Minggu dari Benyamin Sueb kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Selamat menikmati.

0: menyaksikan akhir dari sebuah epos terbesar dalam dunia sepak bola. Lupakan sejenak catatan usang masa lalu, karena di atas tanah Amerika, Kanada, dan Meksiko, kita akan menjadi saksi babak pamungkas dari teater agung dua dewa modern sepak bola, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dua jalan yang berbeda, namun menuju puncak keabadian yang sama. La Pulga dari Rosario, Argentina. Ia datang bukan lagi untuk sekedar mempertahankan mahkota, melainkan untuk menyempurnakan takdir. Menatap kemungkinan menjadi raja gol sepanjang masa di panggung Piala Dunia, sebuah capaian yang terasa nyaris mustahil. Namun di seberang sana, sang penguasa ambisi menolak tunduk pada usia. Cristiano Ronaldo terus berlari menantang waktu, mengejar angka yang terasa seperti mitos. 1000 gol dalam karir profesional, juga pemain dengan jumlah edisi Piala Dunia terbanyak. Sebuah batas yang belum pernah disentuh, namun tak pernah berhenti ia dekati. Dua raksasa, 16 tahun rivalitas, dan satu panggung penutup. Ini bukan lagi sekedar perburuan trofi berlapis emas. Ini adalah goresan puas terakhir sebelum sang maestro meletakkan kanvasnya. Di akhir cerita nanti, kisah siapa yang akan ditutup dengan air mata bahagia dan siapa yang harus menerima bahwa bahkan legenda pun tidak selalu menutup kisahnya dengan sempurna.
1: Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

pendidikan kita di mana Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Melkiades Lakalena mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan di NTT ini dalam 2 tahun terakhir masih berada pada posisi 3 terbawah dari 38 provinsi di Indonesia. Kondisi tersebut mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Nah, pernyataan itu disampaikan Melkiades Lakalena saat bertemu para kepala sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK sekabupaten ND dalam kunjungan kerjanya di SMK Negeri 1 ND Senin 1 Juni 2026. Nah, pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi kondisi pendidikan sekaligus penyampaian arah pembenahan sektor pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Menurut Melki, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan adalah hasil tes kemampuan akademik atau TKA. Nah, dari hasil evaluasi 2 tahun terakhir ini, capaian peserta didik di NTT menunjukkan performa yang masih berada di kelompok terbawah secara nasional. Ia menegaskan data tersebut harus diterima sebagai bahan evaluasi bersama, bukan untuk disangkal atau dicari pembenaran. Menurutnya, mayoritas masyarakat akan menilai kualitas pendidikan melalui hasil yang terukur dan dapat dibandingkan secara nasional. Melki menyebut, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan mutu pendidikan masih terjadi di berbagai daerah di NTT, termasuk Kabupaten ND. Ia menilai fakta itu perlu direspons dengan langkah nyata agar kualitas pembelajaran dapat meningkat secara bertahap. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

dari NTT kita ke ND, pendengar, di mana Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND menjadi tuan rumah pelaksanaan bimbingan teknis BIMTEK aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak tingkat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Ikhlas Beramal Kemenag ND pada Rabu 3 Juni 2026 dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kemenag ND Nikolaus Namapayon. Nah, pembukaan kegiatan itu turut dihadir Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Hasan Al-Mas'ud serta para peserta yang terdiri dari operator SIMKAH se-Kabupaten ND dan person in charge atau PIC SIMKAH dari Kabupaten Lembata, Flores Timur, Manggarai, dan Manggarai Timur. BIMTEK ini menjadi wadah peningkatan kompetensi bagi para pengelola layanan administrasi pernikahan berbasis digital di lingkungan Kementerian Agama. Sebagai narasumber, Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT menghadirkan Sakinah dan Mansyur Amarjan yang memberikan materi terkait optimalisasi penggunaan aplikasi SIMKAH serta tata kelola PNBP yang efektif dan akuntabel. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan pencatatan pernikahan dan pengelolaan administrasi keuangan yang lebih modern. Dalam arahannya, Kepala Kantor Kemenag ND Nikolaus Namapayon menegaskan bahwa peningkatan kapasitas operator SIMKAH merupakan bagian penting dari upaya transformasi digital pelayanan keagamaan. Menurutnya, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Berita selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

memperkuat sinergi kelembagaan. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau langsung kondisi personel Polsek Pulau Ende. Kunjungan itu berlangsung di wilayah Kecamatan Pulau Ende dengan melibatkan jajaran pejabat utama Polres Ende dan Bayangkari. Rombongan disambut unsur Forkopimcam, kepala desa, tokoh adat, serta masyarakat setempat di pelabuhan Tanjung Pulau Ende. Kapolres hadir didampingi Ketua Bayangkari Cabang Ende, Nyonya Yuke Yudi Franata, bersama ratusan personel Polres Ende. Kehadiran rombongan besar tersebut mendapat sambutan hangat karena dinilai memperkuat kedekatan institusi kepolisian dengan masyarakat. Agenda tentunya diawali dengan kunjungan ke permukiman warga di Dusun Tanjung yang berada di dekat kawasan pesisir. Kapolres dan Ketua Bayangkari menyapa warga sekaligus menyalurkan bantuan sosial melalui program Bayangkari Peduli. Bantuan paket sembako diserahkan langsung kepada dua warga lanjut usia yang membutuhkan perhatian dan dukungan sosial. Penyaluran bantuan dilakukan secara door-to-door sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Ketua Bayangkari Cabang Ende mengatakan kehadiran rombongan tidak sekedar menjalankan agenda kedinasan yang telah dijadwalkan. Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan memastikan Polri dan Bayangkari tetap hadir mendampingi masyarakat yang membutuhkan perhatian. Setelah kegiatan sosial, rombongan menuju Mapolsek Pulau Ende dan menerima penyambutan adat berupa pengalungan selendang khas. Kapolres kemudian memimpin tatap muka bersama personel serta pelaksanaan analisa dan evaluasi situasi Kamtibnas mingguan. Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya kedisiplinan serta rasa syukur sebagai anggota Polri yang bertugas. Ia juga meminta seluruh personel terus memberikan pelayanan terbaik serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui tindakan profesional. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

paling berharga di dunia. Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

menurutnya, pemantauan lapangan penting untuk memastikan kualitas serta kontinuitas pasokan yang dibutuhkan dapur program makan bergizi gratis. Nah, dalam kunjungan itu, rombongan diterima oleh para pekerja peternakan yang sebagian besar merupakan kaum ibu. Mereka juga memperoleh penjelasan mengenai proses produksi telur, mulai dari pemeliharaan ayam petelur hingga tahap distribusi ke konsumen. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id. Dan pendengar, kami ajak Anda sekalian untuk mendengarkan Warta Berita Daerah berjaringan Pro 3 Jakarta. Dari studio RRI ini, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi.

0: perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Melanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
4: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
3: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
4: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
3: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
6: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
7: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
7: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal. instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
6: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
7: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
9: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
10: Kami suka ibu-ibu, anak-anak, dengan kunci, sama tasbih, sama tadi, coklat juga. Berapa banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo. Sama si kamisnya ada 3 atau 4.
11: Masih ada barang yang belum dibeli?
10: Banyak banget.
11: Rencana beli apa aja Pak?
10: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
9: Ini pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kula. Niswar.
13: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
14: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
13: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Pro 3 Reditus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
2: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari lalu, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smashnya sangat-sangat kencang.
1: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini. Berikutnya kami ajak pendengar kami, umat Protestan dimanapun berada, untuk bersama-sama menyimak sebuah mimbar agama dengan judul Masalahmu Adalah Perkara Yang Ringan, yang disampaikan oleh Evangelis Crispin Priska dari KPID, maksud kami dari GPID Mawar Sharon ND. Dan sebelum itu kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu pengantar dengan judul Hanya Oleh Karena Kasih Karunia, yang dipopulerkan oleh Ricky Johannes. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat

IND, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen Pentakosta. Saya Evangelis Crispin, Jemaat GPDI Mawar Saron ND, akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam program ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang masalahmu adalah perkara yang ringan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan kami percaya Tuhan ketika firmanmu disampaikan, ada kerajaan Allah yang mengalir dalam setiap hati kami. Dan kami pun merasakan sekalipun kami di bumi, tapi kami menikmati hadiratmu, kerajaanmu yang berdaulat dalam hidup kami, yang mengubah seluruh hidup kami, yang menjamah, yang memulihkan kehidupan kami. Bapa di surga, kini Tuhan kami akan membaca firman Tuhan dan menguraikannya. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya Roh Kudus-Mu memampukan kami. Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, di sini di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 1, satu perikop ini mengenai Yoram berperang melawan Moab. Saudara yang terkasih, dikisahkan bahwa Yoram ini adalah anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Saudara yang terkasih, Yoram ini adalah anak Ahab. Dia tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi bukan seperti ayah dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Dia memang jahat, tapi dia tidak mengikuti cara hidup orang tuanya itu yang masih menyembah berhala. Dia melakukan dosa-dosa yang lain, ya. Dia mengikuti cara hidup Yerobeam, yaitu raja penyembah berhala. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun dia tidak mengikuti cara hidup orang tuanya, namun hatinya itu terpaut kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh Yerobeam raja sebelumnya. Di mana Yerobeam ini memimpin bangsa Israel dan Rehabeam memimpin Yehuda. Jadi kerajaan itu pecah menjadi dua. Dan Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel itu berdosa pula. Karena mereka, Yoram ini juga tidak menjauhkan dosa-dosa yang dilakukan oleh raja sebelumnya. Kemudian saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus yang dituliskan di ayat yang keempat, Nesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Saudara yang terkasih, Nesa ini Raja Moab. Dia selalu membayar upeti kepada Raja Israel. Namun Ahab, Raja Israel, setelah meninggal dan yang menggantikan Raja Ahab ini adalah Yoram anaknya, disinilah masalah itu dimulai. Saudara yang terkasih, Nesa yang tadinya selalu membayar upeti kepada Raja Israel, yaitu Ahab, tetapi segera sesudah Ahab itu mati, Nesa itu sebagai Raja Moab memberontak terhadap Raja Israel. Dia sudah tidak lagi membayar upeti, dia melawan Raja Israel, sehingga menimbulkan sakit hati Raja Yoram. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena sakit hatinya, bangkitlah kemarahan dan memulai merencanakan untuk berperang terhadap Moab. Saudara, dia keluar dari singgasananya dari Samaria, lalu memeriksa barisan seluruh bangsa Israel, seluruh orang Israel. Jadi barisan ini adalah dia sudah mulai mengatur strategi untuk bisa berperang melawan Moab. Tetapi Yoram merasa bahwa dia perlu bekerja sama dengan orang lain supaya makin banyak pasukan membela dia, makin banyak negara sekutu, ya, kalau sekarang itu negara sekutu
ada beberapa kerajaan yang bersekutu dengan Yoram untuk melawan Moab. Dan di sini saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Lalu selanjutnya di ayat yang ketujuh, ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Di sini persekutuan dimulai, ya. Kalau sekarang ini ada negara-negara sekutu, ya, untuk melawan bangsa ini, raja ini, negara ini. Tetapi sudah tertulis dalam Alkitab bahwa ada juga negara-negara sekutu atau suku-suku bangsa sekutu-sekutu untuk membela mereka. Saudara, ini karena sakit hati atau keegoisannya Yoram, ya, maka dia mengajak raja yang lain untuk bisa membantu dia. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika dia mulai mengajak Yosafat, ya, untuk melawan Moab, Yosafat itu mau. Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Jadi mereka masing-masing membawa pasukan untuk melawan Raja Moab. Tidak sampai di situ. Lalu kemudian Raja Israel ini, Yoram ini, dia bertanya lagi kepada Yosafat. Melalui jalan manakah ia kita akan maju? Jawab Yosafat, melalui padang gurun Edom. Saudara tahu padang gurun ini situasi yang sangat sulit. Tidak ada air minum, tidak ada kehidupan di sana. Saudara, kadang-kadang kita diizinkan untuk melewati padang gurun untuk tidak mengalami yang namanya kesenangan, ya. Kita melewati jalan-jalan yang menurut kita baik, ya. Tanpa bertanya kepada Tuhan, Yosafat memutuskan dan memberitahu Yoram agar melewati padang gurun Edom. Karena di sini ada Edom juga, ya. Raja Edom ini kerjasama dengan mereka. Jadi mereka melewati itu di wilayah, ya, kayak sekarang ini negara boleh melewati ini, dan kemudian negara ini memblokade negara ini boleh lewat, negara ini tidak boleh lewat, seperti itu, saudara. Dan mereka berjalan, ya, mereka berjalan, Raja Israel dan Yehuda dan Raja Edom, ya, mereka bertiga. Jadi ada tiga suku di sana. Mereka berjalan bersama-sama untuk melawan satu kerajaan, yaitu Raja Moab. Jadi tiga lawan satu. Namun saudara, kalau mereka mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi sekalipun pasukan itu besar, kalau mengandalkan kekuatan sendiri, maka tidak bisa melakukan apapun. Saudara, di sini ada satu tokoh namanya Yosafat, Raja Yehuda. Hanya satu orang yang mengandalkan Tuhan, hanya satu orang yang takut akan Tuhan. Tetapi persekutuan antara Yoram dan Raja Edom, Raja Yehuda, Raja Israel ini, saudara yang terkasih, Yosafat tanpa bertanya kepada Tuhan. Dia langsung mengiyakan, langsung setuju, langsung mau bahwa mereka akan menghadapi pasukan Moab. Saudara, mereka mulai berjalan, ya. Maka berjalan Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom, tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Saudara,

dengan air itu masalah ringan. Kesulitanmu, sakit, penyakitmu itu masalah ringan bagi Tuhan. Tuhan sangat terlalu bisa menolong apa yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini masalah ringan. Asal engkau datang kepada Tuhan. Engkau minta petunjuk Tuhan. Minta firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Dia akan berbicara kepada Anda. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan rusak segala ladang yang baik dengan batu-batu. Saudara yang kekasih, ini berbicara tentang mereka bisa melawan Moab. Apa saja yang mereka lakukan itu musuh dapat dikalahkan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara. Apapun menjadi masalah kita, jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan menyembah berhala. Jangan berhala kepada pekerjaan kita, keuangan kita, kekuatan-kekuatan kita, materi kita, saudara, gaji kita, harta benda kita. Tapi mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Malam hari ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, belajar untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Belajar mengangkat tangan kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Jangan pernah berjalan dalam kekuatan sendiri. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita akan menutupi acara kita pada malam hari ini dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Kau berikan kepada kami. Kami percaya perkataan firman yang kami sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil. Ketika para pendengar semua sudah mengalami kesulitan malam hari ini, mereka menangkap siaran ini, mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Apapun dari persoalan mereka, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, sakit, penyakit, masalah rumah tangga, apapun yang mereka sedang mengalami hari-hari ini karena kesalahan yang mereka buat, karena mereka berjalan dalam keinginan mereka sendiri, Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong kami semua. Kami percaya firman bekerja pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola,

promo soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Setiap pagi saya lewat sini, dan setiap pagi juga saya bertanya dalam hati, kenapa tiang ini selalu kosong? Padahal kita sudah masuk bulan kemerdekaan. Bu Lina, nanti sore kita pasang bendera ya.
1: Aduh Pak RT, jujur saja ya, saya sudah capek urus rumah, urus kerja, urus anak. Bendera ada atau tidak ada, hidup kita kan tetap berjalan.
0: Benar Bu, hidup memang terus berjalan, tapi tanpa arah. Kita cuma berjalan, bukan kita melangkah.
2: Pak, mohon maaf ya, tapi menurut saya, nasionalisme itu bukan soal bendera. Yang penting kerja, cari uang, bantu keluarga, selesai.
0: Iya Andi, tidak salah. Tapi pernahkah kamu bertanya, kamu bekerja di negeri siapa?
3: Pak Rudi.
0: Eh Siti, kamu sudah pulang sekolah?
3: Iya Pak Rudi, tadi Bu Guru tanya siapa yang sudah pasang bendera di rumahnya. Saya diam Pak, soalnya di gang kita belum ada yang pasang bendera. Bu Guru bilang merah itu berani, putih itu suci. Kalau tidak dipasang, apakah artinya kita lupa?
0: Bukan anak-anak yang lupa, nak. Kadang justru orang dewasa lah yang terlalu sibuk sampai lupa ingatan. Dulu, waktu saya seusia Andi, bendera itu bukan sesuatu yang bisa dikibarkan sembarangan. Kami sembunyikan di bawah tanah, di dalam bambu.
3: Hah? Sembunyikan? Kenapa, Pak?
0: Karena mengibarkan bendera berarti melawan. Dan melawan berarti siap kehilangan segalanya, bahkan nyawa sekalipun.
2: Apa tidak takut, Pak Tua?
0: Takut itu pasti. Tapi rasa takut kalah oleh cinta pada tanah air ini.
1: Saya baru sadar, kita hidup tenang karena ada yang berjuang.
2: Pak, selama ini saya pikir bendera itu cuma simbol kosong. Ternyata simbol itu menyimpan cerita yang panjang ya.
0: Ya, benar. Simbol itu menjadi kosong kalau kita berhenti untuk memaknainya.
2: Pak Rudi, izinkan saya yang pasang ya. Bukan karena disuruh, tapi karena saya ingin.
1: Saya juga, Pak. Mungkin ini sederhana, tapi rasanya hangat, Pak.
3: Sekarang gang kita tidak kosong lagi.
0: Bendera itu tidak meminta kita mati untuk negara. Ia hanya meminta kita untuk tidak lupa. Itu saja.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara,

bersiap menyaksikan akhir dari sebuah epos terbesar dalam dunia sepak bola. Lupakan sejenak catatan usang masa lalu, karena di atas tanah Amerika, Kanada, dan Meksiko, kita akan menjadi saksi babak pamungkas dari teater agung dua dewa modern sepak bola, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dua jalan yang berbeda, namun menuju puncak keabadian yang sama. La Pulga dari Rosario, Argentina. Dia datang bukan lagi untuk sekedar mempertahankan mahkota, melainkan untuk menyempurnakan takdir. Menatap kemungkinan menjadi raja gol sepanjang masa di panggung Piala Dunia, sebuah capaian yang terasa nyaris mustahil. Namun di seberang sana, sang penguasa ambisi menolak tunduk pada usia. Cristiano Ronaldo terus berlari, menantang waktu, mengejar angka yang terasa seperti mitos. 1000 gol dalam karir profesional, juga pemain dengan jumlah edisi Piala Dunia terbanyak. Sebuah batas yang belum pernah disentuh, namun tak pernah berhenti ia dekati. Dua raksasa, 16 tahun rivalitas, dan satu panggung penutup. Ini bukan lagi sekedar perburuan trofi berlapis emas. Ini adalah goresan puas terakhir sebelum sang maestro meletakkan kanvasnya. Di akhir cerita nanti, kisah siapa yang akan ditutup dengan air mata bahagia dan siapa yang harus menerima bahwa bahkan legenda pun tidak selalu menutup kisahnya dengan sempurna.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Di tengah derasnya arus teknologi yang terus bergerak, ada satu pertanyaan yang pelan-pelan mengendap. Apakah kreativitas anak muda hanya berhenti di layar gawai, atau bisa tumbuh menjadi sesuatu yang mengubah cara kita melihat hidup? Dan hari ini kita masuk ke ruang cerita tentang sebuah komunitas di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yakni Skolmus. Sebuah ruang belajar yang menjadikan multimedia bukan sekedar keterampilan, tetapi juga cara untuk menangkap jejak kehidupan, merawat ingatan kota, dan membuka jalan bagi harapan baru. Melalui program Merekam Kota, tentunya mereka mencoba menyelamatkan potongan-potongan memori yang mungkin perlahan hilang ditelan waktu. Lalu pendengar, bagaimana sebuah gagasan sederhana ini bisa bertahan menjadi gerakan, dan bagaimana kreativitas bisa menjelma menjadi napas sosial, ekonomi sekaligus budaya? Kita akan membahasnya bersama narasumber dari Skolmus, yakni Kakak Frankie. Selamat malam Kak Frankie.
1: Malam Kak.
0: Baik, apa kabar Kak?
1: Sehat-sehat.
0: Baik, Kakak, sebelum mulai dialog, izin mungkin ada salam dari Bapak Kepala Kantor Pertanahan Lembata nih, Pak Yance.
1: Iya. Oh iya.
0: Baik Kakak, kami sebenarnya penasaran kenapa Skolmus ini, atau apa yang mendasari lahirnya Skolmus di Kupang belasan tahun lalu, Kak?
1: Oh itu, kalau tentang Skolmus sih, kenapa sampai Skolmus itu lahir itu, itu persoalannya hanya di ini, ada dua faktor. Yang pertama tuh tentang akses dan juga kesempatan. Itu sih yang mendasari. Jadi kayak yang kita tahu bahwa di tahun-tahun 2011 ke bawah itu kan akses di bidang multimedia itu kan susah. Nah jadi kayak bagaimana sih caranya supaya orang-orang yang di Kupang nih bisa mengakses itu dengan yang murah dan bisa lebih cepat bertemu dengan pelaku-pelakunya. Makanya Skolmus membentuk itu. Jadi dibentuknya dari cara mengumpulkan orang-orang yang pernah mengikuti workshop ataukah pendidikan yang reguler di luar, untuk membuatlah kegiatan workshop-workshop berkaitan dengan multimedia. Kayak gitu sih prosesnya.
0: Nah, Kak Frankie, di tengah awal perjalanan mungkin, bagaimana kemudian Skolmus ini meyakinkan anak-anak muda bahwa multimedia itu sebenarnya bukan hanya kita main HP atau bermain gadget, tetapi sebuah ruang untuk berkarya dan juga berdampak?
1: Nah, kalau persoalan meyakinkan, kita tahu bahwa kita punya keyakinan sendiri di Skolmus bahwa multimedia itu adalah sebuah media yang bisa kita pakai untuk menjebatani, untuk menyuarakan sesuatu, misalnya kayak dalam hal advokasi itu multimedia punya peran yang sangat penting. Terus juga bagaimana bagaimana orang bisa mengingat sesuatu dengan cepat dengan pendekatan-pendekatan multimedia itu. Makanya kita merasa bahwa multimedia adalah hal yang paling dasar untuk bagaimana kita bisa mendistribusikan pengetahuan ini. Tentang bermain gadget sendiri itu, memang kita tidak bisa tutup mata bahwa gadget adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk mendistribusikan pengetahuan. Tapi kayak bahan dasarnya itu dari apa? Dari multimedia itu yang menjadi poin utama yang kita kita produksi dulu, baru gadget menjadi penghubungnya, kayak gitu.
0: Nah Kakak, kita tahu bahwa seringkali komunitas ini kan hanya bertahan sebagai ruang hobi bagi sebagian orang. Apa kunci yang kemudian membuat Skolmus ini mampu bertahan dan berkembang dalam bentuk wirausaha sosial, Kakak? Halo Kak Frankie? Halo Kak Frankie? Oh, sepertinya kita terkendala jaringan. Halo? Pendengar, kami masih mencoba untuk terus menghubungi narasumber kami karena kita sedikit mengalami kendala jaringan. Jadi sambungan telepon kita terputus. Halo, selamat malam Kak Frankie. Kak Frankie, selamat malam. Ini sudah tersambung memang WhatsApp-nya. Halo Kak Frankie. Halo Kak Frankie.
1: Jaringan ya, Kak?
0: Halo?
1: Jaringan kayaknya.
0: Oke. Baik, pendengar, kami tetap mencoba untuk menghubungi narasumber kami karena suara kami mungkin tidak terdengar oleh narasumber kami, yakni Kak Franky yang merupakan direktur dari komunitas Kolmus. Tapi kami tetap mencoba untuk terus menghubungi. Halo, Kak Franky.
1: Yo.
0: Oke, nah Kak Franky, kita tadi sempat terputus terkait dengan pertanyaan bahwa komunitas ini kan seringkali jadi bahan pelarian atau ruang hobi ini, Kak. Nah, apa kemudian kunci yang membuat Skolmus mampu bertahan sampai sekarang, Kak?
1: Kalau tentang ruang hobi dan juga kayak ruang pelarian sih, menurut saya bahwa kenapa Skolmus masih bertahan itu karena memang salah satu pendekatannya dari hobi ini.
0: Oh.
1: Dari hobi, terus kita terus berinovasi. Jadi kayak kita punya satu slogan itu, yaitu adaptasi atau mati, kayak gitu, Kak. Jadi kayak kita terus beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Jadi bagaimana hobi itu kita fasilitasi, kayak gitu. Jadi hobi adalah salah satu pemicu utama kenapa mereka mau terlibat, dan bagaimana kita merawat hobi itu biar mereka terus berkomitmen untuk berkomunitas, kayak gitu.
0: Oke, nah menarik tadi Kak Franky mengucapkan bahwa adaptasi atau mati nih. Saya penasaran sebenarnya sudah berapa orang yang tergabung dalam Skolmus sendiri dan rata-rata usianya berapa tahun, Kak? Karena kalau kita bicara adaptasi atau mati ini kan otomatis katakanlah beberapa orang senior mungkin agak susah ya, apalagi harus mengejar dengan tuntutan zaman yang serba cepat dan digital ini, Kak.
1: Ya, kalau secara anggotanya saat ini tuh belasan orang, Kak, bisa 15 orang. Tapi kalau secara dalam prosesnya, yang jadi membernya Skolmus itu sudah cukup banyak, Kak. Jadi ada yang akhirnya di dalam prosesnya sudah bekerja, akhirnya keluar. Jadi kayak kita terus-terus beradaptasi, dalam artian kan kita punya anggota-anggota yang baru juga. Jadi kita beradaptasi menggunakan pendekatannya mereka lagi, ataukah perkembangannya lagi viral apa gitu, mereka menjadi salah satu narasumber ataukah menjadi bahan untuk kita membuat sebuah metode pendekatannya, kayak gitu. Jadi bukan hanya menggunakan pemikiran, kalau kita bilang pemikiran orang tua, tidak sekedar itu. Okay. Kita pakai anak muda juga sebagai bahan pembelajaran kita untuk membentuk sebuah metode pendekatan.
0: Mantap sekali. Nah, Kak Franky, apakah ada tantangan unik yang dirasakan ketika membawa narasi kreativitas nih di tengah masyarakat yang mungkin belum terbiasa dengan industri kreatif, Kak?
1: Nah, ini yang kesulitannya tuh ya, awal-awal itu kita rasakan bahwa orang merasa bahwa kalau menggunakan jasa untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif itu sangat mahal, kayak gitu. Jadi kayak kita dalam prosesnya kan kita bergerak di bidang edukasi juga, jadi kayak memberikan pemahaman bahwa kayak kalau klien kita berikan dengan harga begini ini kenapa itu. Jadi ada yang dijabarkan apa saja mereka dapatkan, terus bagaimana sih kita berproses sampai ini, sampai jadi, kayak gitu, sebuah karya itu jadi. Jadi dari prosesnya itu artinya pemahaman itu bisa bertumbuh. Jadi yang kita rasakan sekarang tuh bahwa kayak ternyata sebuah karya tuh pantas dibayar mahal nih, karena ini masyarakat sudah cukup paham lah dengan itu.
0: Oke, nah Kakak, bagaimana dengan fasilitas sendiri? Karena kita tahu di NTT bahkan di Kupang, mungkin di ini ibu kota provinsi, alat-alat penyewaan mungkin atau fasilitas multimedia ini serasa jarang ya, atau makan masih sedikit orang yang menyewakan mungkin, Kak. Bagaimana di Kupang sendiri, Kak?
1: Ya, kalau memang tentang penyewaan tuh secara regulasinya memang agak rumit ya kalau tentang penyewaan. Jadi kayak kebanyakan kalau di Skolmus itu kita menggunakan fasilitas atau kayak alat kita sendiri. Jadi kayak alat kita tuh menjadi support untuk komunitas. Jadi tidak ada yang kayak misalnya tidak dari komunitasnya sendiri yang menyediakan kayak misalnya kayak kamera atau apapun itu untuk kita berkarya. Tapi secara kesadaran itu dimiliki oleh personal-personal di dalamnya. Jadi dari prosesnya itu tuh kita saling mendukung lah proses untuk bagaimana komunitas itu bisa berkembang. Karena kita tahu bahwa kayak memang untuk penyewaan alat tuh ada, tapi kita kan agak takut juga misalnya bagaimana orang itu merawat alatnya itu tuh. Ya, jadi benar. Itu tuh yang menjadi sulit untuk dilakukan.
0: Oke. Nah, Kak Franky, bagi Skolmu sendiri, bagaimana kemudian cara teman-teman dari Skolmu ini mendefinisikan kesuksesan sebuah komunitas? Apakah dari portofolio yang dikenal luas atau memang dari sisi dampak yang benar-benar bertahan di masyarakat, Kak?
1: Kalau tentang portofolio sih, itu kita melihatnya dari itu tentang perjalanan. Portofolio kan tentang perjalanan. Ya. Tapi kalau kita melihat kesuksesan, bahwa kayak dalam artian kita mengedukasikan sesuatu, apakah terjadi sebuah perubahan sosial atau tidak, ataukah dalam individu-individu itu terjadi peningkatan kapasitas, dan juga misalnya yang lebih terlihat tuh bisa memilih untuk berkarir di bidang multimedia, di bidang kreatif itu. Jadi itu yang kita lihat, bahwa oh, ini ada yang kita dapat nih, ada impactnya, bukan hanya dampak tentang jumlah yang kita ajarkan, tapi dari orang-orang yang kita ajarkan ada perubahan apa sih yang mereka lakukan gitu.
0: Oke. Nah, Kakak, cukup menarik kalau kita berbicara tentang Skolmus. Ini justru yang lebih dikenal adalah programnya Merawat Kota yang sempat ramai ini. Nah, saat program Merekam Kota ini mulai dijalankan, Kak, apakah hal yang paling mengejutkan yang mungkin ditemukan dari memori warga yang selama ini belum pernah terungkap, Kak?
1: Ya, jadi kayak ini pertanyaan cukup menarik ini nih. Ya. Jadi kayak dari kita sejak penyelenggaraan pertama itu, kita mendapati bahwa ada memori-memori yang menjadi sebuah ruang nostalgia juga. Ataukah misalnya kita awal itu kita buatnya di pabrik es Minerva. Nah, di situ kan kita menampilkan beberapa foto-foto yang lama tentang Kota Kupang. Dan ada ibu-ibu tuh yang bercerita bahwa dulu kita tempat pacarannya di sini, misalnya di halte dan sebagainya. Kayak oh dulu sih tempat pacar kayak gitu, kita akhirnya kita tahu beberapa informasi yang dari warga yang berkunjung tuh memberikan tambahan pengetahuan untuk kita. Terus juga ada rasa penasaran yang mereka tahan selama ini, misalnya kayak pabrik es Minerva itu kan tidak diakses oleh semua orang. Jadi di dalam prosesnya itu akhirnya mereka, oh pabriknya begini, seperti ini bentuknya. Jadi akhirnya ada juga yang mereka dapatkan dalam artian penyelenggaraan Merekam Kota itu. Jadi kita rasa bahwa di dalam proses Merekam Kota yang kita jalani ini, banyak pengetahuan tuh yang kita dapat di saat penyelenggaraan pamerannya. Jadi ada insight-insight baru yang kita dapat situ. Misalnya, oh ini kita kadang-kadang misalnya di Kupang tuh dulu kan ada pemain basket dan sebagainya. Akhirnya kita bertemu dengan pelakunya dan dia memberitahu bahwa, oh yang di dalam foto ini ada nama sini, dan ini sudah meninggal, kayak gitu-gitu. Tapi di dalam prosesnya kan kita pencarian informasi, kita hanya menemukan foto yang mau dibilang foto bertuan, tapi tak ada informasi di dalamnya. Jadi dalam proses pamerannya baru kita dapat tambahan informasi. Itu yang seru sih, Kak.
0: Oke. Nah, Kakak, saya penasaran nih, ketika teman-teman melakukan program Merekam Kota, katakanlah kita sudah mendapatkan foto-foto yang mungkin sedikit merefleksikan atau mengembalikan ingatan masa lalu seseorang, pernah tidak sih ada kecenderungan dari pemerintah untuk menawarkan kepada teman-teman Skolmu sendiri bahwa ini sebenarnya bisa flashback nih tentang cerita Kota Kupang misalnya. Apakah pernah ada kolaborasi mungkin dengan pemerintah sendiri?
1: Kalau kolaborasi sih, kita dari proses awal tuh kita mencoba untuk mencari sumber-sumber informasi dan juga arsip-arsip yang dimiliki pemerintah, tapi dalam prosesnya akhirnya kita menemukan bahwa di badan arsip sendiri, kayak misalnya dalam range waktu tertentu, arsip itu dimusnahkan dan sebagainya. Jadi kayak banyak arsip tuh yang kita tidak bisa dapatkan dari pemerintah. Tapi biasanya kita dapat izin untuk dari sebuah wilayah untuk kita gunakan, gedung dan sebagainya. Itu yang kita manfaatkan tentang kayak kewenangan pemerintah untuk memberikan izin kepada kita untuk mengakses sebuah tempat. Dan juga di dalam prosesnya, memang Skolmus tidak memberikan ruang untuk misalnya ada kolaborasi dalam artian menjadi penyumbang dana dan sebagainya. Jadi kita sistemnya secara mandiri untuk melakukan kegiatan ini. Karena yang kita lihat bahwa apabila kita menggunakan penyandang dana dan sebagainya, itu ada kepentingan lain yang harus kita suarakan juga. Jadi makanya ini menjadi program Skolmus sendiri. Jadi kita mau bersuara, itu adalah hasil dari suara kita sendiri, bukan hasil titipan gitu.
0: Oke. Nah, Kak Frenky mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana cara teman-teman dari Skolmu sendiri menjembatani jarak antara sejarah yang mungkin terasa kaku untuk diceritakan dengan pendekatan multimedia yang lebih dekat dengan anak muda.
1: Nah, iya. Jadi kayak yang kita lihat bahwa arsip itu kan terkadang membosankan kalau kita lihat. Melihat foto-foto lama, kita tidak tahu informasinya apa juga, jadi kayak apa sih ini? Kayak makanya kita di dalam prosesnya kita melakukan pendekatan dengan seni itu, seni jadi sebuah ruang untuk interpretasi tentang arsip itu. Makanya di dalam prosesnya kita menggunakan semua indera itu, misalnya indera peraba, penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Jadi ada berbagai macam bentuk penyajian. Jadi dari misalnya kayak teater, terus ada kayak media baru yang harus menggunakan sound ataukah seni visual yang membuat orang nyaman untuk di mata, dan juga yang kita sadari bahwa kepentingan Instagramable ini juga mempengaruhi. Jadi pendekatan seni ini menjadi ruang untuk bagaimana transformasi informasi ini bisa bisa sampai. Jadi kayak misalnya kalau dalam penyajiannya cukup enak dilihat, akhirnya mengundang orang lain untuk mau mengakses itu pengetahuan, kayak gitu sih.
0: Nah, Kak Frenky, menurut teman-teman dari Skolmu sendiri dan dari pandangan Kak Frenky juga, kenapa kemudian warga di Kota Kupang sebenarnya perlu peduli pada arsip dan memori kotanya sendiri, Kak?
1: Ya, jadi baik, ini ada salah satu dasar utama bahwa kayak kita tahu bahwa dulu arsip itu adalah ditulis oleh orang-orang yang punya akses ataukah punya latar belakang pendidikan yang sangat baik. Makanya Kemerkam Kota itu mengambil sebuah pendekatan arsip itu dilihat dari rumah ke rumah. Jadi bukan hasil berdasarkan tulisan yang sudah ada, tapi kayak apa sih yang memori kolektif secara warga ini yang dimiliki, kayak gitu. Jadi ruang yang kalau mau dibilang bahwa ruang bawah ini yang kita pakai untuk melihat bagaimana sih warga melihat kotanya sendiri dan sejarah yang terbentuk di kota, bukan berdasarkan dari tulisan-tulisan yang sudah pernah ada. Karena itu kayak pandangan subjektif yang banyak masuk di situ. Jadi kita pakainya pandangan-pandangan kolektif warga ini. Jadi kayak kita merasa bahwa itu tuh adalah sesuatu yang penting. Nah, kenapa pengarsipan itu menjadi penting di dalam prosesnya? Kalau kita hanya bercerita, dia menjadi kayak cerita dongeng dan sebagainya. Makanya pengarsipan itu menjadi hal yang paling penting dalam hal kayak boleh kita melakukan dokumentasi ulang tahun dan sebagainya ya, sehari-hari kita lakukan, tapi itu bisa menjadi wajah tentang untuk merekam perubahan-perubahan yang terjadi di kota, kayak gitu.
0: Oke. Kak Frenky, saya ini penasaran hasil dari tangkapan atau kolektif dari teman-teman Skolmu sendiri, misalnya katakan satu jepretan mungkin yang sangat penting atau membangkitkan memori lama beberapa orang di Kupang, pernah tidak dari hasil program rekam kota itu bisa merubah satu cerita yang mungkin sudah lama diceritakan secara turun-temurun, dan ketika ada merekam kota ini merubah semua apa yang sudah diceritakan secara turun-temurun itu, Kak? Ini kita berbicara tentang sejarah nih, Kak.
1: Iya, jadi baik, ini kita punya pengalaman yang awal merekam kota ini yang sebenarnya secara ceritanya ada banyak sekali yang terjadi, tapi kita ambil salah satu contohnya yaitu yang pabrik es Minerva itu. Nah, dulu kan secara informasi yang tersebar tuh adalah pabrik es Minerva adalah hasil dari desainnya ini Soekarno. Tapi ternyata dari narasumber yang utama ini, yang pemiliknya ini, ternyata itu bukan hasil dari Soekarno. Soekarno itu mendesain pembangkit listriknya yang di sampingnya. Jadi bukan yang pabrik esnya. Jadi kayak informasi dari dulu tuh bahwa Soekarno yang mendesain itu, padahal bukan, kayak gitu.
0: Nah, apakah tadi yang sudah diceritakan barusan oleh Kak Frenky sudah merubah bagaimana cara masyarakat untuk memahami cerita sebenarnya dari pabrik Minerva ini?
1: Iya. Jadi dari prosesnya itu kan biasanya kalau ada pertemuan orang menyampaikan itu, pasti kita juga menambah informasi ke dia, kayak gitu, atau memberikan informasi pemahaman juga. Terus di dalam prosesnya kan kita hasil tulisan yang kita buat itu kita posting di websitenya Semerekam Kota. Jadi sekaligus jadi bahan literasi yang bisa diakses nantinya ke depan.
0: Oke, cukup menarik memang ya ketika ada beberapa orang anak muda kolektif ini katakan bisa merubah apa yang sudah tertulis sejak puluhan tahun lalu dengan sebuah gerakan sederhana merekam kota, tapi kemudian pada akhirnya bisa menjadi satu bahan literasi yang bisa menambah wawasan dari teman-teman di Kupang sendiri, Kak.
1: Iya.
0: Nah, Kak Frenky, dalam proses merekam itu sendiri, bagaimana cara menjaga agar sebuah karya ini tetap otentik dan tidak berubah menjadi sekedar interpretasi pribadi, Kak?
1: Nah, jadi kayak di dalam prosesnya, kita tetap mengambil karyanya dari warga tanpa merubah isi dari narasi yang ada di situ. Terus kita dari karya-karya ada kita mencoba mencari benang merah keterhubungan-keterhubungan yang ada, misalnya kayak dari cerita keluarga A, ada singgungan yang foto yang ada di keluarga B. Nah itunya yang kita jahit, kita narasi ini kita cocokkan dengan visual ini dan sebagainya. Jadi karena kita tahu bahwa banyak sekali cerita tentang informasi ada di foto itu akhirnya berhenti di pemilik arsip sebelumnya, tidak sampai keturunannya kayak gitu. Nah itu tuh yang menjadi sebuah tantangan. Jadi kita melihatnya bahwa oh ada kesesuaian atau tidak nih antara cerita ini dengan visual yang ada di foto-foto arsip ini. Dari situnya yang kita coba kawinkan. Dengan kayak makanya di dalam prosesnya kita menggunakan narasi ataukah cerita-cerita tutur ini menjadi sebuah bahan arsip juga untuk kita bisa kita bilang cross check dengan yang arsip-arsip yang ada kayak gitu.
0: Oke. Nah, Kak Frenky, kalau kita bicara dari sisi ekonomi sendiri, bagaimana kemudian sebenarnya multimedia ini menjadi napas bagi keberlanjutan hidup anggota Skolmu sendiri, Kak?
1: Nah, jadi kalau di multimedia menjadi napas di Skolmu itu karena kita menjadikan multimedia menjadi sumber penghasilan kita juga. Nah, jadi kayak di dalam proses kita bekerja dan sebagainya, kita menggunakan pendekatan multimedia ini. Jadi misalnya videografi, desain grafis dan sebagainya, kita menggunakan pendekatan ini. Terus di dalam prosesnya ada hasil yang kita dapatkan, itu kita sisihkan nih 10% dari hasil kita kerja ini untuk keberlangsungan Skolmus. Dalam hal ini juga membiayai program-program kita, salah satunya Merekam Kota ini. Jadi makanya multimedia menjadi napas utama dari Skolmus karena itu.
0: Nah, kalau kita bicara tentang komunitas sendiri, Kak, banyak yang bilang bahwa komunitas ini hanya semangat di awal lalu meredup nih. Nah, bagaimana cara Skolmus sendiri menjaga agar api ini tetap hidup di tengah perjalanan yang cukup panjang nih, Kak?
1: Ya, jadi kayak kalau menjaga api ini kan kita melihat bahwa yang tadi saya bilang bahwa kita harus tetap terus beradaptasi itu. Jadi kita melihat nih secara kebutuhannya apa nih, mana yang harus kita prioritaskan. Jadi skala kebutuhan itu yang kita lihat dulu. Terus kita mulai nih menentukan nih kira-kira kita harus merubah apa nih, ataukah kita harus menyelesaikan dengan apa. Jadi dalam prosesnya itunya yang kita lakukan, kita selalu lakukan penyesuaian. Jadi kayak sekolah mesti tiap tahun pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian misalnya di dalam hal manajemen komunitasnya. Terus kayak di dalam hal program misalnya ke pameran dan sebagainya pun kita selalu ingin untuk menghasilkan sesuatu yang baru kayak gitu. Jadi kayak misalnya pameran Merekam Kota tahun ini tidak akan sama dengan yang 2 tahun berikutnya. Dia selalu ada hal baru yang kita lakukan. Jadi kita selalu menemukan hal-hal yang unik, baru yang kita bisa pelajari. Karena kalau kita dengan sesuatu yang berulang biasanya akan membawa kebosanan itu. Nah itu yang kita lakukan, kita terus beradaptasi dengan inovasi-inovasi baru kayak gitu.
0: Kak Frenky, apakah Skolmus ini merasa peran komunitas saat ini sudah cukup didengar oleh para pengambil kebijakan di daerah, Kak?
1: Kalau itu sih Kalau menurut saya didengarkan sih didengarkan, tapi kalau untuk dilakukan sih agak ini ya agak susah juga tuh kan. Jadi itu tergantung nomenklatur yang dibangun dari pengambil kebijakan ini. Kita kan hanya menyuarakan saja sebagai kayak kita sebagai pengamat, dan kita melihat bahwa oh ini ada yang timpang nih. Nah, mari kita suarakan ini, kalau tidak direspon juga tidak menjadi masalah, karena kita hanya menyampaikan aspirasi kita gitu.
0: Oke. Okay. Pernah jadi tidak? Boleh dilanjutkan Kak Prigi?
1: Jadi itu dalam prosesnya Skolmus selalu punya ini nih, salah satu pegangan itu ya, kita terus berbagi lah. Yep. Kayak dalam slogannya itu terus berbagi cahaya kayak gitu, supaya itu tetap menyala kayak gitu.
0: Okay.
1: Karena kita dasarnya adalah tentang solidaritas berbagi, kan? Mm-hmm. Jadi intinya kita bagikan dulu, itu nanti jadi berguna atau tidak itu pilihan masing-masing.
0: Oke. Okay. Kak Peringgi, pernah tidak ada momen ketika karya atau aktivitas dari teman-teman Skolmus sendiri justru mengusik kenyamanan pihak-pihak tertentu nih? Dan kalau misalnya ada, bagaimana cara menyikapinya, Kak?
1: Kali dalam prosesnya memang kita tidak melepaskan diri dari sebuah masalah ataukah kayak kita dulu pernah coba-coba bereksplorasi atau ini eksperimen di bidang menghasilkan karya. Jadi ada satu momentum yang lucu itu adalah di saat kita mencoba membuat sebuah poster ataukah merch dari karya dari foto yang lama tentang keluarga apa ya, keluarga Koroh kalau tidak salah. Jadi teman-teman coba bereksperimen dengan menggunakan menyisipkan ini nih superhero Iron Man kalau tidak salah ya di dalam foto itu, dan kita dipanggil untuk bertanggung jawab untuk itu. Karena itu kan agak ya, kita merubah isi dari konten itu. Tapi akhirnya kita dari proses itu kita mengetahui bahwa ada yang harus kita benahi di dalam prosesnya kita. Jadi jangan mengubah isi dari konten itu. Mungkin kita bisa menyamakan itu dalam bentuk narasi dan ataukah menyinggung sistem pemerintahan ini dengan menggunakan pendekatan visual ini kah. Tapi mengubah isi dari visual itu tidak boleh.
0: Okay.
1: Jadi kita punya, akhirnya kita tahu bahwa oh kita ada yang kita salah di dalam proses ini.
0: Okay.
1: Terus misalnya kita dalam prosesnya juga kita pernah terlibat di salah satu program dari CMETI di Jogja, mengangkat tentang 25 tahun reformasi, dan itu juga cukup ya cukup berbahaya juga itu. Tahun-tahun 98 dan sebagainya juga. Di dalam prosesnya kita juga cukup berhati-hati. Jadi kayak intinya kita hanya kebanyakan tuh mengambil informasi yang misalnya dari warga ini nih, yang kita buat dalam bentuk visual untuk diberikan atau disajikan. Jadi kita tidak terlalu banyak di ruang-ruang protes itu.
0: Oke. Okay.
1: Kita hanya mengumpulkan pandangan-pandangan warga ini yang kita distribusi. Dan kalau kita ditentang pun ini secara narasumbernya jelas kayak gitu. Jadi kita cukup berhati-hati di situ.
0: Oke. Okay. Kak Peringgi, kalau kita bicara seni di NTT sendiri kan, ada tidak sih anggapan bahwa apa sih ini anak-anak nih terlalu rebel, terlalu ini? Pernah tidak ada anggapan seperti itu?
1: Iya sih Kak, memang kan kebanyakan yang kita lihat tuh teman-teman yang bergelut di bidang seni itu pasti secara penampilannya juga se-rebel memang Kak, kayak itu jadi. Secara penampilannya tidak jelas.
0: Iya,
1: terus bener. Mereka hidupnya dari mana kayak gitu. Karena kan kita bukan daerah yang besar dari bidang seni kan. Misalnya kayak Jogja ya tahu bahwa kalau di bidang seni ya pasti kamu punya uang dan sebagainya. Tapi kalau di Kupang sudah terbiasa dengan pandangan bahwa pekerjaan sebenarnya adalah yang di kantor. Jadi kalau yang di bidang seni pasti anak-anak yang tidak jelas ini datang kayak gitu, gitu. Pasti dipandang bahwa tidak jelas ini orang-orang ini. Jadi kayak itu tuh yang merubah pandangan itu tuh agak sulit. Jadi kita menjalani apa yang kita senangi, dan kalau kita bisa hidup dari situ kita lakukan.
0: Oke.
1: Kayak gitu.
0: Tapi pada akhirnya kan pergerakan dari teman-teman ini kemudian diadaptasi lah, apalagi oleh banyak instansi sekarang, orang apa-apa, multimedia, seni, desain grafis. Nah ini suatu kabar baik kah bagi teman-teman di Skolmus sendiri, atau
1: ya ini sebuah perbaikan. Akhirnya kita juga di dalam prosesnya kita dilibatkan di dalam. Kita tahu ini tidak, dia tahu bahwa ini sudah sampai di pengambilan keputusan atau belum, tapi di dalam diskusi-diskusi untuk merancang sesuatu ataukah menentukan sebuah program sebagainya, kita juga sempat diundang kayak gitu. Ataukah misalnya di taman budaya kayak gitu, ini sebaiknya kita buat program apa ya kayak gitu-gitu, ataukah diskusi-diskusi yang untuk membangun kesadaran masyarakat, terus dalam artian kayak mendistribusikan pengetahuan ini itu kita kebanyakan juga diundang untuk terlibat kayak gitu.
0: Nah, Kak Frenky, jika anak muda di ND nih, di kota saya sekarang, ingin mulai mendokumentasikan kota ND, apa modal pertama yang paling penting untuk anak-anak ND siapkan, Kak?
1: Ya, modal utama tuh keberanian sih, Kak. Karena kan ini bukan hal yang gampang juga kayak gitu ya. Jadi kayak paling tidak harus berani mengambil langkah itu. Tentang kalau saya sering bercerita misalnya teman-teman di Lembata dan Sumba dan sebagainya, ya, lakukan saja. Maksudnya nanti baru di dalam prosesnya baru kita melakukan pembenahan. Kalau belum melakukan, buat apa dibenahi kayak gitu?
0: Ya, benar.
1: Biasanya kan kita mau buat program itu pemikirannya terlalu rumit di awal kan, Kak. Akhirnya program itu tidak jadi. Jadi buat dulu misalnya kayak, mau buat pameran kayak merekam kota, buat saja dulu. Kayak dapat arsip berapa banyak, itu saya yang kita kelola. Nanti tentang pendekatan dan sebagainya itu proses berikut. Intinya kita lakukan itu sih. Keberanian saya untuk mengambil langkah itu.
0: Nah, justru keberanian ini yang kadang-kadang jadi bumerang ya, atau salah persepsi ditafsirkan oleh teman-teman yang mungkin ingin memulai. Pokoknya kita harus berani, harus frontal, harus brutal, hardcore lah inilah. Nah, menurut Kak Frenky sendiri, apa kesalahan paling fatal yang sering dilakukan anak muda, katakanlah saat mulai membangun gerakan komunitas di daerah?
1: Jadi ini saya flashback kembali kepada cerita kita waktu di... Ini menjadi salah satu cikal bakal juga merekam kota itu hadir. Jadi kita pernah bertemu dengan salah satu teman yang melakukan, mengumpulkan arsip-arsip yang terbengkelai di jalan, di pasar loak dan sebagainya. Nah, dari prosesnya itu dia namanya Arif Furqan dari Jogja. Jadi bertanya kira-kira 65 tuh apakah hanya terjadi di Jawa ataukah di Kupang juga. Terus kalau terjadi ini apakah ceritanya sama dengan yang di film-film ataukah tidak? Jangan sampai cerita yang dibuat di film itu hanya di Jawa saja, di misalnya di Kupang itu tidak terjadi, dia punya isu tapi tidak se ekstrim yang terjadi di Jawa. Nah, pertanyaan itu tuh yang menjadi pemicu kita kayak, oh akhirnya menarik juga kita mencoba mencari tahu informasi itu. Dan dalam prosesnya akhirnya kita menemukan arsip-arsip walaupun tidak ada hubungan dengan 65 dan sebagainya. Dalam prosesnya kita tidak menemukan arsip-arsip berkaitan dengan 65, tapi kita menemukan arsip-arsip yang lain tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kupang, ataukah perkembangan kota. Dari situnya akhirnya kita terus melakukan itu. Dan ada bahan juga yang kita bisa pakai untuk kita ini kan publikasikan ataukah presentasikan ke warga.
0: Okay.
1: Ternyata warga tuh tidak butuh yang terlalu rumit juga, Kak, menurut saya. Mungkin pertama kita menggunakan pendekatan nostalgia, tapi kayak akhirnya ada cerita-cerita perkembangan. Kenapa sih sampai Soekarno harus dibuang ke Ende? Akhirnya kita bisa menemukan dari proses-proses itu, misalnya kayak gitu. Tidak perlu yang terlalu rumit, cuy.
0: Nah, Kak Frenky, menurut pengamatan Kak Frenky sendiri dan juga teman-teman dari Skolmus, apa satu hal yang mungkin paling hilang dari kota-kota di NTT saat ini yang seharusnya kita selamatkan melalui dokumentasi, Kak?
1: Yang paling hilang tuh adalah yang cerita, tutur nih, Kak. Biasanya itu tidak turun, Kak.
0: Ya benar.
1: Nah, kan pemilik pengetahuan itu tiba-tiba meninggal, tidak diturunkan ke anak dan ke cucunya. Jadi otomatis hilang. Dalam artian sama halnya dengan di foto lah, foto keluarga. Pasti informasi itu hilang kalau tidak ada yang memberitahu bahwa siapa yang ada di sini nih. Dia punya peran apa sih di kehidupan kita nih. Nah, kalau informasi itu hilang berarti generasi berikut tidak akan dapat. Mungkin arsipnya masih tertinggal tapi informasinya sudah hilang. Okay. Jadi makanya salah satu arsip itu adalah tutur, itu adalah sebuah arsip juga. Tinggal bagaimana kita mengolahnya.
0: Oke. Nah, Kak Franky, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog ini, apa pesan yang paling ingin dititipkan oleh teman-teman dari Skolmos dan Kak Franky sendiri bagi anak-anak muda di ND misalnya yang sedang mencoba merajut mimpi melalui komunitas di daerahnya sendiri? Silakan, Kak.
1: Yang mau saya titipkan itu adalah dalam berkomunitas adalah banyak sekali kita melakukan pemakluman karena kita berkumpul dengan banyak perspektif. Jadi kita harus banyak memaklumi, tapi jangan lupa dengan tujuan kita bersama, yaitu untuk apa kayak gitu. Yang penting tahu dulu tujuan kita. Kalau tujuan kita adalah menjadi sumber pengetahuan kah, atau menjadi jembatan untuk transfer pengetahuan, maka kita perkuat di situ.
0: Oke. Baik, Kak Franky, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama RRI malam ini, Kak. Sukses terus untuk Skolmos dan juga berbagai programnya. Semoga kedepannya tidak ada lagi anggapan bahwa teman-teman yang bergelut di dunia seni ini adalah orang-orang yang susah diatur, rebel, dan lain-lain, Kak.
1: Ya, itu yang kita harapkan.
0: Oke. Baik, Kak Franky, selamat malam, Kak. Selamat beraktivitas.
1: Ya, makasih banyak, Kak. Ya.
0: Siap. Nah, baik, pendengar, dari percakapan kita hari ini kita belajar bahwa komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi ruang di mana kegelisahan ini diubah menjadi sebuah gerakan, dan gerakan itu kemudian perlahan memberi makna bagi banyak orang di sekitarnya. Dari Skolmos, kita melihat bahwa kreativitas tidak berhenti pada karya. Ia bisa menjadi cara untuk bekerja, cara untuk kita peduli, dan cara untuk mengingat kembali siapa kita dan dari mana kita berasal. Bahwa sebuah foto lama pun bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan hari ini. Mungkin setiap kota punya ceritanya sendiri, dan mungkin tugas kita bersama adalah memastikan bahwa cerita itu tidak hilang begitu saja. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi.
1: Anda
0: komunitas bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

helikopter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

0: FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Aventino Fernandez, dan kita bertemu dalam program Ruang Rindu spesial Harmoni Berkaraoke. Jadi bagi Anda yang ingin berkaraoke bersama kami malam ini di Ruang Rindu, silakan bisa bergabung di 0821-4451-1957 atau di WhatsApp kami. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan 0821-3878-8786. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Dengan Nur, Nursia.
0: Nursia? Halo?
1: Halo.
0: Sama Nursia kah?
1: Benar.
0: Oke, Nursia malam ini mau karaoke atau mau request lagu saja nih?
1: Mau karaoke lah bang.
0: Oke deh. Lagu apa Nursia?
1: Lagunya Yunita Ababil. Lagunya Sabar.
0: Sabar? Yunita Ababil.
1: Iya.
0: Kenapa? Ada yang paksa supaya cepat-cepat gak?
1: Tidak, Mas Rian. Pengen dengar lagu itu.
0: Oke, pengen dengar atau pengen karaoke nih?
1: Saya pengen karaoke dengan lagu itu.
0: Oke.
1: Coba Mas Rian, siapa tahu.
0: Oke, baiklah pendengar Pro 1 RRI ini, kita sambut diva kita Nursia dengan lagu berjudul Sabar dari Yunita Ababil. Nursia, siap?
1: Insyaallah.
0: Mainkan.
1: Hmm.

0: Mantap sekali.
1: Terima kasih Bang Rian, dan lagunya spesial untuk semua pendengar setia RRI NJ. Mohon maaf teman-teman kalau Nur nyanyi agak ini karena agak sedikit ngantuk. Spesialnya buat Kak Randi yang ada di Adana Rasal, saya selalu.
0: Okay.
1: Buat Mas Rian, terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Nur ini. Nur, Nur. Dia nyanyi abang, abang. Saya merasa seperti terpanggil nih Nur nih. Di belakang Nur ada siapa lagi pendengar? Kami menunggu partisipasi Anda di line telepon kami 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat malam Mas Yeri.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Yeri. Mau minta lagu apa?
2: Iya, selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan. Iya. Saya pikir abangnya tugas tadi siang apa yang kemarin-kemarin itu saya ada dengar ada tugas di acara ruang disabilitas dan di inklusi.
0: Oh, tiap
2: sekarang seganti.
0: Iya, bulan Mei kemarin saya Sabtu pagi, bulan Juni ini Sabtu malam.
2: Oh, iya.
0: Oke. Okay. Yeri, malam ini mau request lagu atau karaoke juga?
2: Saya bisa enggak saya karaoke lagu daerah?
0: Lagu daerah? Lagu apa tuh kira-kira tuh?
2: Tapi kira-kira lagu dari Tony Pereira yang berjudul lagu Leo Anakalo. Tapi ini maksudnya hanya lagu ya, jangan sedih ya.
0: Tony nyanyi saja. Pereira. Anakalo.
2: Anakalo. Iya, lagu Leo Anakalo.
0: Kita cari dulu ya. Biasanya lagu Leo ini karaoke-nya tidak ada.
2: Ada karaoke non vokal. Tony Pereira itu tuh Anakalo.
0: Re-epo aku Anakalo. Oke. Siap kita gaskan Mas Yeri. Iya.
2: Tapi untuk sebelum saya nyanyi untuk semua pendengar setia, jangan sedia, ini cuma lagu aja.
0: Oke, siap. Siap?
2: Iya. Siap.
0: Oke, gas.
2: Ini Bang, ini musik suara agak besar sedikit.
0: Oke, siap.
2: Ya. Yeah.

0: Iya.
1: Salam-salamnya ini belum tadi.
0: Bagaimana?
1: Salam-salamnya belum.
0: Oh iya. Salam-salamnya pertama buat Bang Rian bersama Bang Aventino Fernandez.
1: Iya, kan? Benar sekali.
0: Selamat bertugas kalian berdua, tetap semangat. Selamat berakhir pekan juga ya.
1: Yep.
0: Lalu untuk Nursia tadi, terima kasih banyak Nursia atas lagunya. Salam sehat bersama keluarga di sana. Lalu ada si Pri di Boawai, ada Omat Ceril di Boanawa, ada Bang Jabox di Talibura, ada Nano di Koting, ada Ida di Mage Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Eldi Wawaria, Om Papi di Wolowaru, ada Tedinda di Bogor, ada Ibu Wigati di Wonosobo. Dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang lagi pantau malam hari ini, dengan ucapan selamat malam, selamat bermalam minggu, dan selamat berakhir pekan. Jangan lupa teman-teman yang mempunyai suara emas bisa bergabung di acara Harmoni Karaoke. Sebelum akhiri panggilan, Bang Rian, saya bisa enggak ini permintaan dari saya sih, kalau memang bisa ya, kalau tidak bisa ya enggak apa-apa lah.
1: Bagaimana? Yang penting jangan suruh ini aneh-aneh.
0: Tidak, suruh aneh-aneh apa?
1: Bagaimana?
0: Kalau bisa, bisa atau tidak? Kalau memang tidak bisa, jangan ini apa? Saya cuma minta, bisa atau tidak?
1: Bagaimana?
0: Mungkin kalau pendengar yang lain belum gabung, saya kepingin sekali dengar suara Bang Rian, bisa sumbang satu lagu kah penyiarnya?
1: nanti saya nyanyi, ada ini acara sendiri, nanti saya nyanyi.
0: Oh iya kah?
1: Oh
0: begitu. Oh iya. Baik, sudahlah. Jangan marah ya.
1: Aman.
0: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam, Yeri. Emang Yeri dengan selalu spesial ya, Yeri ya. Dia tadi minta karaoke lagu Ender. Nah, di belakang Yeri ada siapa lagi? Silakan bergabung di 082144511957. Dan ada beberapa chat nih yang masuk nih. Empat apa lima ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan. Dan semuanya tidak mau berkaraoke. Ada dari Maya. Abang, putar lagu Gemintang Hatiku. Saya lupa penyanyinya siapa. Pokoknya itu sudah judulnya, Gemintang Hatiku. Tolong putarkan ya, lagi malas mau karaoke. Oke, berikutnya ada Ramdan. Ramdan, siapanya Ramlah nih. Karian, selamat malam, selamat bermalam minggu. Minta lagunya Naf, tapi yang dinyanyikan sama cewek, Tami Aulia, judulnya Kenanglah Aku. Oke. Berikutnya ada Intan di Wolotopo. Minta lagu Langit Sore, Cinta Itu Baik, Penyiar Yang Jahat. Oh, maksudnya apa nih Intan? Kamu yang jahat, bukan penyiar yang jahat. Di bawah Intan ada Riko Kota, atau Riko siapa, dari reporter kami juga nama Riko nih. Minta lagu Pamungkas, To The Bone. Dan terakhir ada dari Ayu Limbai, minta lagunya Yura Yunita, Tenang Abang. Salam buat semua anggota Pro 1 RRI ND dan RRI Sekali Di Udara, Tetap Di Udara. Mantap Ayu. Nah, baik pendengar, sembari menunggu partisipasi Anda yang mungkin sedang menyiapkan suaranya, entah sekarang lagi minum jahe atau minum ramuan-ramuan tertentu supaya suaranya lebih bagus, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta ya. Dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Jika sepak bola adalah sebuah agama, maka benua Amerika memiliki sebuah katedral suci yang berdiri megah di bawah langit kota Meksiko. Tempat di mana beton-beton tua berbisik tentang mitos masa lalu dan udara berhembus membawa aroma magis yang takkan pernah mati. Selamat datang di Stadion Azteca. Disinilah pada musim panas tahun 1900

kalinya dalam sejarah. Diego memang telah tiada, namun jiwanya tetap abadi bersemayam di sudut-sudut tribun stadion ini, menanti pahlawan baru yang berani mengukir keajaiban serupa.

saya Rizali Ambuaro atau Abang Li sebagai pelatih SSB Indonesia Muda Ende mengajak para penggila sepak bola di Kabupaten Ende. Jangan lupa saksikan jago-jago bola dan tim idola kalian pada ajang Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran RRI Ende dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli. Salam olahraga, jangan lupa saksikan bersama teman-teman kalian di mana saja berada.

status peringkat satu dunia adalah jebakan Batman paling mematikan yang pernah diciptakan manusia. Sejarah telah menulis garis takdir ini dengan sangat dingin dan tanpa belas kasihan. Siapapun tim nasional yang datang ke turnamen ini dengan kepala tegak, menyandang status

barisan angka mati yang tidak bisa menendang bola. Hidup di atas lapangan adalah mentalitas baja, tetesan darah, dan air mata yang mengalir deras dalam durasi 90 menit.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat-up teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Kumarah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak

0: pulang.
1: Pace, oh stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
0: Pace, Pace.
1: Hei.
0: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
0: Pace, sapu mobil gimana?

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sate.

Masih dari kawasan Jalan Durian, Anda mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Reni Dayat dan juga rekan saya Aventino Fernandez. Kami masih terus menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sembari menemani aktivitas malam Anda, kami hadirkan sebuah informasi yang kami kutip dari laman resmi kami terkait dengan era digital sekarang yang bergerak cepat. Produktivitas tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Dan seperti yang kita tahu bahwa pada masa pertumbuhan pendengar, produktivitas berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa menjadi waktu penting untuk mengembangkan kemampuan belajar dan beradaptasi. Dan dikutip dari berbagai sumber, tentunya ada beberapa kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup lebih menjadi produktif. Yang pertama, jangan langsung buka gawai saat bangun tidur. Nah, menghindari gawai sesaat setelah bangun dapat membantu menjaga fokus sejak awal hari. Paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini sering membuat konsentrasi mudah terpecah. Yang kedua, minum air putih setelah bangun tidur. Karena setelah tidur semalaman, tubuh kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Yang ketiga, buat daftar prioritas atau to-do list. Dan keempat, kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Setelah itu disusul dengan olahraga singkat tiap hari, kemudian luangkan waktu untuk refleksi. Dan produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan setiap hari pendengar, karena kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi

Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Di berikutnya, pendengar, sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel, jaringan, dan organ. Maka dari itu, asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh sangat penting. Kurang minum air putih bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Dilansir dari alodokter.com, ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Yang pertama, merasa haus. Yang kedua, mulut kering serta napas tidak sedap. Yang ketiga, urin atau air kencing kita berwarna gelap. Yang keempat, cepat mengalami kelelahan. Dan yang kelima, konsentrasi menurun. Dan penting bagi Anda pendengar untuk memahami tanda-tanda kurang minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dan berfungsi secara optimal setiap hari. Biasakan mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan tetap terjaga dan berbagai gangguan akibat dehidrasi dapat dicegah lebih awal. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar terkait dengan pneumonia atau paru-paru basah yang seringkali identik dengan dampak buruk asap rokok. Tapi tahukah Anda pendengar, infeksi paru-paru akut ini juga bisa dipicu oleh kondisi lingkungan di dalam rumah. Menurut data WHO, pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian infeksi tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, sebenarnya udara di dalam rumah bisa menyimpan berbagai partikel yang berisiko mengganggu kesehatan paru-paru, terutama pada anak-anak dan lansia. Beberapa faktor pemicunya bahkan berasal dari aktivitas sehari-hari yang terus terhirup oleh anggota keluarga di rumah. Yang pertama, yakni debu menumpuk di kipas angin. Berikutnya, penggunaan bedak tabur. Dan kebiasaan menggunakan bedak tabur ini terutama pada bayi dan anak-anak sebenarnya memiliki risiko tersendiri. Yakni partikel halus atau talek dari bedak tabur sangat mudah terbang di udara dan terhirup masuk ke dalam paru-paru yang sensitif. Berikutnya, obat nyamuk semprot atau elektrik. Karena bahan kimia sintesis yang terkandung dalam obat nyamuk semprot maupun elektrik dapat menghasilkan residu beracun di udara. Yang keempat, paparan virus dari orang terdekat. Dan yang kelima, polusi dan sirkulasi udara yang buruk. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah.

ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut ini sebuah cerita saya hadirkan untuk Anda tentang celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun sepasangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran.

0: ukuran kecil.
1: Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Ternyata proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan secara pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuannya tanpa mengecewakan. Namun ingat, jika diri kita sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah.
2: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

Pendengar, dengan terdengarnya ramai ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, penyiar Anda Rian Hidayat, operator studio Aventino Fernandez dan Lydia Wanda, juga kerabat kerja tim Nusa Bunga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi, berkat dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Indi. Radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam untuk edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026. Dari Jalan Duri Nomor 1 Indi, penyiar Anda Armando Abdullah dan kerabat kerja bertugas hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI ND. Bagaimana dengan kabar Anda di hari ini, hari Minggu tepatnya? Dan di hari ini pasti ada hal-hal menarik yang mungkin Anda ingin kerjakan, tentu ya karena memang di awal bulan dan juga hari Minggu. Nah, apapun aktivitas Anda di hari ini, kami berharap semoga semuanya lancar. Akan kami temani Anda dengan berbagai acara-acara menarik, musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi ini.
1: Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND. Apa kabar? Salam jumpa lagi bersama saya Gracia Nambu SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, akan menemani para pendengar dalam program acara Mutiara Pagi Agama Katolik di bawah tema Dari Meja Ekaristi ke Meja Pelayanan. Para pendengar Pro 1 RRI ND, sebelum saya memulai acara Mutiara Pagi saya pada pagi hari ini, saya mengajak para pendengar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, pada awal hari ini kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan. Lindungilah tubuh kami agar tetap sehat dan kuat. Sucikan darah dan seluruh keberadaan kami dengan kasih dan kuasamu. Jauhkanlah kami dari penyakit, mara bahaya, dan segala yang merugikan kami pada hari ini. Berikan hikmat dalam setiap langkah, damai dalam hati, dan berkat dalam pekerjaan kami pada hari ini. Semoga kami menjadi alat kebaikan bagi sesama dan selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI ND, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menerimanya, agar sabda Tuhan menjadi pelita iman kita dan tongkat penuntun jalan kehidupan kita. Bacaan yang diambil dari kitab Ulangan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak. Jika Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau memulai padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu supaya direndahkannya di hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren. Pujilah Tuhan hai umat Allah. Pujilah Tuhan hai umat Allah. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem. Pujilah Allahmu hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Pujilah Tuhan hai umat Allah. Pujilah Tuhan hai umat Allah. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya kepada bumi dengan segera firman-Nya berlari. Pujilah Tuhan hai umat Allah. Pujilah Tuhan hai umat Allah. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Pujilah Tuhan hai umat Allah. Pujilah Tuhan hai umat Allah. Bacaan yang diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalian pun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

sepak bola tak hanya menghadirkan pemain dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga postur tubuh yang mencuri perhatian. Salah satunya adalah Simon Brodsch Jorgensen yang disebut sebagai kiper tertinggi dalam sejarah sepak bola dunia. Penjaga gawang asal Denmark ini memiliki tinggi 210 cm. Postur menculang tersebut membuat Simon sangat dominan saat menjaga gawang, terutama dalam duel udara dan menghadang bola-bola tinggi. Selain Simon Brodsch Jorgensen, ada pula sejumlah kiper bertubuh raksasa lainnya, di antaranya Christophe Van Hout dari Belgia dengan tinggi 208 cm. Vanja Ivica asal Kroasia setinggi 206 cm. Serta Kostel Pantilimon dari Rumania dengan tinggi lebih dari 2 meter. Keberadaan para kiper bertubuh tinggi ini menjadi warna tersendiri dalam dunia sepak bola modern.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dari meja Ekaristi ke meja pelayanan. Dalam bacaan pertama, bangsa Israel diingatkan akan perjalanan panjang di padang gurun. Di tengah kekurangan, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ia memberi mana dari surga sebagai tanda bahwa Allah memelihara hidup umatnya. Namun mana itu hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar, yaitu Yesus sendiri merupakan sebagai roti hidup sejati. Para pendengar Pro 1 RRI ND, begitupun dalam bacaan kedua dan dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Yesus tidak hanya memberi makanan, tetapi memberi dirinya sendiri. Tubuh dan darahnya menjadi sumber kehidupan kekal bagi siapa saja yang percaya dan menyambutnya. Namun Ekaristi tidak berhenti di meja altar saja. Seperti Santo Paulus dalam bacaan kedua menegaskan bahwa karena satu roti kita menjadi satu tubuh. Yang artinya Ekaristi bukan hanya menyatukan kita dengan Kristus, tetapi juga menyatukan kita dengan sesama. Disinilah makna dari tema kita pada hari ini, dari meja Ekaristi menuju ke meja pelayanan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Hal ini sangat menarik sebagai inspiratif penginjil Yohanes bagi kita sebagai umat beriman. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang pada hari ini kita merayakannya mengajak kita untuk merenungkan misteri kasih Allah yang sangat besar. Dalam Ekaristi, Yesus tidak hanya memberikan ajaran atau teladan, tetapi memberikan dirinya sendiri sebagai santapan rohani bagi umatnya. Setiap kali kita berkumpul di sekitar meja Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Kristus yang menguatkan, menyembuhkan, dan mempersatukan kita. Namun para pendengar, perayaan Ekaristi tidak berakhir ketika misa telah selesai. Setelah menerima Kristus, kita diutus untuk menghadirkan Kristus kepada dunia. Meja Ekaristi harus menghantar kita menuju meja pelayanan. Kasih yang kita terima dari Tuhan harus mengalir kepada sesama, terutama kepada mereka yang miskin, orang-orang sakit,
tersingkir, dan orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Para pendengar yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita begitu kusuk berdoa di gereja, tetapi lupa menunjukkan kasih di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau di dalam lingkungan masyarakat. Padahal tanda bahwa kita sungguh menyambut Kristus adalah ketika hidup kita menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi orang-orang lain. Berarti kita rela berbagi waktu, tenaga, perhatian, pengampunan, dan bantuan. Yesus yang hadir dalam Ekaristi adalah Yesus yang sama yang kita jumpai dalam diri sesama kita. Ketika kita memberi makan yang lapar, menghibur yang sedih, mengunjungi yang sakit, atau membantu yang kesulitan, hal itu kita sedang melanjutkan perayaan Ekaristi dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Maka para pendengar, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus mengingatkan kita bahwa Ekaristi bukan hanya untuk disembah, tetapi juga untuk dihidupi. Dari meja Ekaristi, kita memperoleh kekuatan. Di dalam meja pelayanan, kita memberikan kesaksian tentang kasih Kristus sendiri dalam kehidupan kita setiap hari. Para pendengar yang terkasih, sebelum saya mengakhiri renungan singkat saya pada pagi hari ini, sebagai pertanyaan refleksi bagi kita sebagai umat beriman yang mengimani Kristus, apa makna Ekaristi bagi hidup saya selama ini? Apakah saya membawa semangat kasih yang saya terima dalam Ekaristi ke dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang saat ini membutuhkan pelayanan, perhatian, atau penghiburan dari saya? Semoga doa umat Allah Bapa yang Maha Baik, melalui tubuh dan darah Putra-Mu, Engkau berkenan tinggal dan memelihara hidup kami. Diberkatilah kami dengan santapan rohani. Maka marilah kita menyampaikan sujud dan permohonan kita kepada-Nya. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, semoga para gembala-Mu Kau anugerahi rahmat kesehatan dan kebijaksanaan. Bimbinglah mereka dalam memimpin perayaan Ekaristi agar menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi seluruh umat yang mereka layani. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dan kerukunan bangsa, ya Bapa, jadikanlah tubuh dan darah Kristus sebagai sumber persatuan kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan.
Semoga kehadiran Kristus dalam sakramen-sakramen Maha Kudus mendorong kami untuk giat mengusahakan keadilan, cinta kasih, dan kerukunan di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lapar secara fisik maupun secara rohani, ya Bapa, pandanglah saudara-saudara kami yang kekurangan, menderita atau putus asa. Utuslah kami menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi rezeki dan kasih, sehingga mereka merasakan kehadiran-Mu yang memulihkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, Allah Bapa, semoga misteri tubuh dan darah Kristus yang kami kenangkan dan terima pada hari ini semakin meneguhkan iman kami. Mampukanlah kami untuk hidup suci dan bersaksi tentang kasih-Mu di tengah-tengah tantangan zaman ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang bersyukur atas perjamuan cinta kasih-Mu. Semoga rahmat yang Ekaristi menghantar kami menuju perjamuan abadi di surga. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu sebagai santapan kehidupan kami. Bantulah kami agar tidak hanya menerima-Mu dalam Ekaristi, tetapi juga menghadirkan-Mu melalui pelayanan kepada sesama kami. Jadikanlah kami roti yang dipecah-pecahkan bagi dunia, sehingga banyak orang merasakan kasih dan kebaikan-Mu melalui hidup kami. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demikianlah acara Mutiara Pagi bersama saya Gracia Nambu SAG, Penyuluh Agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRIND. Dan untuk Anda pendengar, kami informasikan untuk Anda, tersedia untuk umat Kristiani di kota ini dan sekitarnya, atau umat Katolik di kota ini dan sekitarnya, sesaat lagi program 1 akan mengudarakan Do Angelus untuk umat Katolik di kota ini dan sekitarnya. Selamat malam.

0: Roh Kudus.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Haji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Edisi Minggu, 7 Juni 2026, bersama saya, Ricardo Scotta. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Ende. Pemerintah Kabupaten Ende menggelar rangkaian kegiatan memperingati Hari Lahir Pancasila. Berbagai agenda tersebut dipusatkan di kota Ende, yang dikenal sebagai Bumi Rahim Pancasila, dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Laporan Rufinus Wula.
2: Rangkaian peringatan diawali dengan pentas seni yang berlangsung di halaman kantor Bupati Ende pada 28 Mei 2026. Kegiatan pembuka itu secara resmi dibuka oleh Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda sebagai tanda dimulainya seluruh agenda perayaan. Memasuki hari berikutnya, perhatian masyarakat tertuju pada parade kebangsaan yang menjadi agenda utama dalam peringatan tersebut. Ribuan peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, ASN, TNI, Polri, peguyuban daerah hingga komunitas seni turut ambil bagian dalam parade itu. Parade Pancasila dimulai dari Pelabuhan Soekarno dan menempuh rute yang melewati sejumlah titik bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan Bung Karno selama masa pengasingan di Ende. Kegiatan tersebut kemudian berakhir di Taman Renungan Bung Karno yang menjadi simbol lahirnya gagasan besar tentang Pancasila. Pada Sabtu 30 Mei 2026 pukul 8.30 parade secara resmi dilepas oleh Bupati Ende di Pelabuhan Bung Karno. Pelepasan diawali dengan parade Garuda Pancasila yang menjadi simbol semangat persatuan dan kebangsaan. Bupati Yosef Benedictus Badeoda dalam sambutannya mengatakan masyarakat dapat menyaksikan keberagaman iman dan budaya yang hidup berdampingan di Ende. Menurutnya parade Pancasila yang rutin digelar setiap tahun menjadi pengingat penting akan nilai-nilai persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa. Ia menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Peserta Parade Pancasila yang saya hormati dan saya cintai, hari ini kita semua menyaksikan warna-warni iman dan budaya Indonesia Nabi Sedepawai yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini dengan restu Tuhan yang Maha Kuasa dan seingin kalian semua, saya Yosef Benedictus Badeoda dan Bupati Ende secara resmi membuka, melepas parade Pancasila untuk kalian semua.
2: Pada sore hari, suasana religius mewarnai kota Ende melalui prosesi patung Ine Maria Guadalupe. Prosesi yang dimulai dari Istana Keuskupan Agung Ende menuju gereja katedral diikuti umat Katolik dari 5 paroki dalam kota Ende serta 3 paroki luar kota. Memasuki malam hari, ribuan warga kembali memadati pusat kota Ende dalam pawai obor kebangsaan. Cahaya obor yang berbaris panjang jalan menghadirkan suasana penuh semangat, nasionalisme, dan kebersamaan. Puncak peringatan Hari Lahir Pancasila dijadwalkan berlangsung di lapangan Pancasila 1 Juni 2026. Agenda tersebut akan dirangkaikan dengan tari Gawi Kolosal yang melibatkan sekitar 3.000 pelajar SMP, SMA, serta didukung Basar UMKM, pameran pariwisata, pemutaran film sejarah Bung Karno, dan doa kebangsaan lintas agama. RRI Enderofinus Vula melaporkan.
1: Kantor Bulog Cabang Ende terus melakukan penyerapan beras petani untuk memenuhi target pengadaan pangan selama tahun 2026 berjalan. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus mendukung stabilitas harga gabah tingkat petani. Laporan Suimam.
4: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende Arlan MTHO mengatakan penyerapan beras petani akan terus dilaksanakan secara bertahap berkelanjutan. Menurutnya, Upaya tersebut penting dilakukan agar target penyerapan beras tahun ini sebanyak 175 ton dapat realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan. Bulog ND juga terus menjalin koordinasi bersama kelompok tani dan mitra penggilingan untuk memperlancar proses pengadaan beras. Kerjasama tersebut dinilai membantu mempercepat distribusi hasil panen petani menuju gudang penyimpanan bulog di wilayah Kabupaten ND.
5: Kami akan bekerja terus untuk mencari penyerap beras petani. Mau itu mencapai target atau melampaui, kita harus tetap optimis dan tetap memaksimalkan dari hasil panen.
4: Arlan melanjutkan, penyerapan beras dilakukan dengan memperhatikan kualitas hasil panen sesuai standar yang telah ditentukan pemerintah pusat. Selain menjaga kualitas stok pangan, langkah itu juga bertujuan memberikan kepastian pasar bagi petani selama musim panen berlangsung. Keterlibatan aktif petani sangat dibutuhkan agar program penyerapan beras pemerintah berjalan optimal sepanjang tahun ini secara menyeluruh. Bulog juga memastikan proses pembelian hasil panen petani dilakukan sesuai ketentuan harga yang berlaku pada tingkat lapangan. Ditambahkan, hingga saat ini, Bulog Cabang ND masih terus memantau perkembangan panen petani pada sejumlah wilayah sentra produksi pangan. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan target penyerapan beras tahun 2026 dapat tercapai sesuai proyeksi pengadaan.
1: Dalam upaya memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Selengkapnya, Ferry Soe melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program berbasis kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting di wilayah Manggarai Timur. Kepala Dinas P2K BP3A Kabupaten Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas kepada RRI mengatakan, prevalensi stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka stunting berada di kisaran 9% dan turun menjadi 8,3% pada 2024. Meski pada 2025 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,1%, jumlah kasus secara absolut justru mengalami penurunan. Menurut Pranata, program Genting merupakan inisiatif nasional dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang difokuskan pada keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah 2 tahun. Program ini melibatkan berbagai pihak sebagai orang tua asuh, mulai dari pemerintah daerah, BUMN, perbankan, hingga tokoh masyarakat untuk memberikan bantuan sekaligus penampingan secara berkelanjutan.
7: Genting ini diharapkan menjadi upaya strategis untuk mewujudkan keluarga berkualitas, termasuk keluarga berkualitas di Manggarai Timur. Bupati Manggarai Timur sangat mendukung program nasional ini dan menginstruksikan kami untuk segera mengimplementasikan untuk kegiatan Genting ini. Sehingga melalui program Genting ini tentunya kita berharap bahwa semakin banyak kepedulian-kepedulian yang muncul. Karena tentunya gerakan Genting ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa stunting ini adalah masalah yang genting yang harus kita tangani bersama, mulai dari keluarga, kemudian diperkuat oleh pemerintah dan tentunya dijaga oleh masyarakat.
6: Intervensi yang dilakukan dalam program Genting tidak hanya berupa bantuan nutrisi, tetapi juga dukungan non-nutrisi seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi keluarga, serta pemantauan kesehatan masyarakat. Pemkab Manggarai Timur juga telah menetapkan sejumlah wilayah prioritas penanganan stunting, diantaranya Kecamatan Borong, Ranamese, Elar, Elar Selatan, Congkar, dan Tanah Rata yang dinilai memiliki risiko stunting cukup tinggi. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait pola pikir masyarakat dan faktor kemiskinan. Untuk itu, edukasi dan pendampingan terus diperkuat agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Pemerintah berharap program Genting dapat menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan generasi Manggarai Timur yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. RRI Andeferi Soo melaporkan.
1: Pemerintah Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, terus mengembangkan layanan publik berbasis digital untuk mempermudah akses masyarakat. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota.
8: Pelayanan publik di Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, kini memasuki babak baru melalui penerapan program Kecamatan Digital. Inovasi yang diluncurkan pada tahun 2026 ini bertujuan mempercepat layanan administrasi, memangkas antrean, serta memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan. Camat Ende Tengah, Yulianus Lagapasa, mengatakan digitalisasi bukan sekadar menghadirkan layanan secara daring, tetapi juga membangun pola pelayanan yang lebih cepat, transparan, efisien, dan mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya, melalui sistem tersebut, warga tidak lagi harus bolak-balik ke kantor kelurahan maupun kecamatan untuk mengurus surat. Masyarakat dapat mengajukan layanan dari rumah melalui website yang telah disediakan, sementara proses verifikasi dilakukan secara berlapis untuk menjaga ketelitian dan keamanan data.
9: Keberhasilan digitalisasi bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan, melainkan dari seberapa besar masyarakat merasakan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat dalam setiap pelayanan yang mereka terima. Jadi intinya bahwa kami menciptakan kecamatan bukan menjadi kecamatan digital ini bukan mengagak-agakan menciptakan aplikasi dan lain-lain, tetapi kami berusaha menyediakan proses pelayanan yang bisa digunakan masyarakat dengan baik dan nyaman dan mempermudah.
8: Yulianus menjelaskan sejak diterapkan, layanan surat-menyurat menjadi sektor yang paling merasakan dampak positif. Penggunaan tanda tangan elektronik membuat masyarakat tidak lagi perlu datang ke kantor camat hanya untuk menunggu proses administrasi selesai. Selain mempercepat pelayanan, program ini juga mendukung efisiensi penggunaan kertas dan biaya operasional, sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap program Smart City Kabupaten Ende. Pemerintah Kecamatan Ende Tengah berharap digitalisasi pelayanan dapat semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui layanan yang cepat, tepat, dan efisien. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan.
1: Kepolisian Resor Ende, Polda Nusa Tenggara Timur, menegaskan komitmennya menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan kapal penangkap ikan bagi kelompok nelayan di Kabupaten Ende. Program bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia itu diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 6,4 miliar rupiah. Laporan Rufinus Wula.
2: Kapolres Ende AKBP Yudi Pranata dalam konferensi pers yang digelar di Ende pada Rabu 3 Juni 2026 menyampaikan penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara tersebut. Ketiganya masing-masing berinisial RR, DAW, dan YS yang diduga memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan program bantuan kapal nelayan. Menurut Yudi, RR merupakan Direktur PSDS Kementerian Sosial RI saat program berlangsung. Sementara DAW berperan sebagai Direktur PT Java Sukses Bersama yang menjadi penghubung antara pihak kementerian dan pembuat kapal. Sedangkan YS bertindak sebagai pelaksana atau pihak yang membuat kapal. Ia menjelaskan meski 3 tersangka telah ditetapkan, penyidik masih terus melengkapi alat bukti untuk memperkuat berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh unsur pidana dalam kasus ini dapat dibuktikan secara komprehensif. Kapolres Ende mengatakan, hingga kini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap para tersangka. 2 tersangka dinilai masih kooperatif selama proses pemeriksaan. Sedangkan RR telah diterbitkan surat perintah membawa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
10: Untuk tetap selalu memberantas tindak pidana, semua tindak pidana, baik itu tindak pidana umum, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana korupsi terutama, yang menimbulkan banyak kerugian negara. Kita tetap berkomitmen untuk tetap memberantas semua tindak pidana yang ada di wilayah Polres ini. 85 saksi, dan tersangka baru 3. Nanti kita dalami lagi terkait dengan peran masing-masing dari saksi-saksi yang ada.
2: RR diketahui tiba di Ende pada Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ia dikawal langsung oleh Kasat Reskrim Polres Ende Ibtu Rifki Nugraha bersama 2 anggota unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Ende. Kapolres Ende mengungkapkan penyidikan kasus ini telah dimulai sejak Mei 2025. Selama proses berjalan, penyidik telah memeriksa sebanyak 85 saksi termasuk saksi ahli serta menyita sejumlah dokumen dan uang senilai 1,5 miliar dari salah satu tersangka. Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Polisi juga terus menelusuri berbagai dokumen serta aliran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan kapal tersebut. Ia memastikan penyidikan bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Lakalena mengungkapkan kualitas pendidikan di NTT dalam 2 tahun terakhir masih berada pada posisi 3 terbawah dari 38 provinsi di Indonesia. Kondisi tersebut mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Laporan Rufinus Wula.
2: Pernyataan itu disampaikan Gubernur NTT Melkiades Lakalena saat bertemu para kepala sekolah SD, SMP, dan SMA, SMK Sekopaten Ende dalam kunjungan kerja di SMK Negeri 1 Ende Senin 1 Juni 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi kondisi pendidikan sekaligus menyampaikan arah pembenahan sektor pendidikan di NTT. Menurut Melki, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan adalah hasil tes kemampuan akademik. Dari hasil evaluasi 2 tahun terakhir, capaian peserta didik di NTT menunjukkan performa yang masih berada di kelompok terbawah secara nasional. Ia menegaskan data tersebut harus diterima sebagai bahan evaluasi bersama, bukan untuk disangkal atau dicari pembenaran. Menurutnya, mayoritas masyarakat akan menilai kualitas pendidikan melalui hasil yang terukur dan dapat dibandingkan secara nasional. Melki menyebut, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan mutu pendidikan masih terjadi di berbagai daerah di NTT, termasuk Kabupaten Ende. Ia menilai fakta itu perlu direspon dengan langkah nyata agar kualitas pembelajaran dapat meningkat secara bertahap.
11: Nah ini menurut saya sekarang, kita ini mesti agak serius urusan menyangkut membenahi kita punya silos pendidikan. Tentu yang paling pertama, bahkan seperti yang provinsi dan kabupaten Ende, kalau sama-sama benahi yang namanya urusan belajar mengajar di sekolah. Ini nanti yang pertama dan terutama di situ, itu yang saya kira sudah berkali-kali. Meningkatkan kapasitas guru, dan mudah-mudahan jika itu ada korelasi dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Itu mutlak, kalau guru itu sudah ikut. Hari ini orang bicara kota pendidikan di Flores, Pak. Ini jangan lagi masuk sebagai kota pendidikan. Bupati Sikap sudah bikin statistik, dia bilang. Daripada saya abang ya, abang gubernur. Jangan abang bilang kota pendidikan seperti ini lagi, Sikap sudah ambil alih. Statistiknya lebih kesempatan. Perguruan kita terbaik sekarang di Sika. Jumlah mahasiswa menikahnya di Sika. Jurusan mereka ada di Sika. SMA, SMA, macam-macam ada. Dulu ada masa pendidikan di Flores, di MDT itu di NSK. Belum tentu.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur NTT juga menyoroti penerapan sistem pembelajaran yang dinilai belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kompetensi peserta didik. Ia mengaku prihatin jika peserta didik terus naik jenjang tanpa didukung kemampuan akademik yang memadai. Menurutnya, sekolah perlu membangun kemandirian dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Proses belajar mengajar harus dilakukan lebih intensif agar siswa mampu bersaing dan memiliki kompetensi yang lebih baik. Melki menambahkan, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kerja keras, disiplin, dan ketegasan dalam menjalankan aturan. Ia menilai keberhasilan pendidikan pada masa lalu tidak lepas dari peran guru yang konsisten dan serius mendidik peserta didik. Ia juga mengakui banyak guru saat ini menghadapi keterbatasan dalam menerapkan langkah-langkah pembinaan yang tegas. Kondisi tersebut menurutnya turut mempengaruhi kualitas pendidikan yang masih menjadi tantangan di NTT. Karena itu, Gubernur NTT mengajak seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk lebih serius membenahi sektor pendidikan. Fokus utama yang harus dilakukan adalah memperkuat proses belajar mengajar di sekolah serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru secara berkelanjutan. RRI Enderu Finisvula melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Lembata terus mendorong penguatan sektor pertanian sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Melalui pengembangan kebun contoh di Desa Petuntawa, Kecamatan Ileape, pemerintah berharap pertanian tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan Ricardus Kota. Bupati Lembata, Petrus Canisius Tuak, menghadiri kegiatan penanaman perdana kebun contoh Kayatene Agrikultur di Desa Petuntawa, Kecamatan Ileape, Senin lalu. Kegiatan tersebut menjadi tanda dimulainya pengembangan lahan pertanian berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antara Yayasan Kayatene, pemerintah, dan kelompok tani setempat.
8: Ketua Yayasan Kaya Tene, Zainuddin Umar, menjelaskan program tersebut merupakan inisiatif anak-anak muda Lembata yang ingin berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui sektor pertanian. Pengembangan kebun contoh dilakukan sebagai sarana pendampingan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat dalam mengelola lahan secara produktif.
12: Bangun ini sebagai sarana transfer pengetahuan dan mungkin pembelajaran bagi seluruh masyarakat Lembata yang ada di sini, dan mungkin juga bisa jadi motivasi. Sehingga kami selalu menyebutnya kebun contoh. Kami juga terbuka untuk mungkin ada praktek atau mungkin ada apa pembelajaran yang mungkin dilakukan di sini, kami sangat terbuka.
8: Dalam sambutannya, Bupati Kanisius Tuak menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan lahan pertanian tersebut. Menurutnya, program ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan sektor nelayan, tani, dan ternak.
13: Kehadiran KYT ini memberi menjaga ketahanan pangan, ya, meningkatkan ekonomi, ya, penyerapan tenaga kerja, dan yang lebih penting adalah bagaimana merubah mindsetnya sumber daya, ya, anak-anak kita yang ada di sini.
8: Bupati menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan apabila dikelola secara serius, disiplin, dan memanfaatkan teknologi. Ia berharap program tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk membangun budaya kerja produktif dan melihat pertanian sebagai peluang usaha masa depan. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan. Anggota DPRD Ende dari fraksi PSI, Anselmus Kaise, mendesak pemerintah Kabupaten Ende memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM, khususnya minyak tanah bersubsidi. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya berfokus pada harga, tetapi juga harus menyentuh seluruh jalur distribusi hingga ke masyarakat penerima manfaat. Laporan Rovinus Wula.
2: Pernyataan tersebut disampaikan Anselmus Kaise kepada media di Ende Kamis 4 Juni 2026. Ia menilai berbagai keluhan masyarakat terkait ketersediaan kuota dan lonjakan harga minyak tanah perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ansel mengatakan masyarakat masih sering mengeluhkan keterbatasan pasokan minyak tanah di sejumlah wilayah. Selain itu, harga jual di tingkat pengecer tersebut kerap melebihi harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagai wakil rakyat, ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende bersama instansi terkait melakukan pengawasan secara menyeluruh. Pengawasan tersebut harus memastikan harga subsidi benar-benar diterima masyarakat sesuai ketentuan. Menurut Ansel, harga minyak tanah bersubsidi yang diketahui sebesar Rp4.000 per liter harus dapat dinikmati oleh masyarakat penerima manfaat. Karena itu pengawasan tidak boleh berhenti di tingkat agen, tetapi harus menjangkau hingga ke pengecer dan konsumen akhir.
14: Benar-benar melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi, ya, tidak hanya soal harga bahan bakar, terutama bahan BBM minyak tanah, yang hari ini kita ketahui di masyarakat banyak kita mendapatkan pengeluhan soal ketersediaan, ya, baik itu kuota minyak, yang kedua adanya lonjakan harga yang tidak sesuai dengan aturan harga eceran terendah. Nah, untuk itu kita minta supaya pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini dinas terkait untuk melakukan pengawasan itu tidak hanya sampai pada level agen, tapi harus bisa memastikan bahwa harga eceran terendah itu benar-benar sampai pada penerima manfaat, dalam hal ini penerima manfaat masyarakat yang menerima subsidi minyak ini, ya, dengan harga yang kita ketahui Rp4.000 per liter misalnya.
2: Ia juga menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja yang dinilai perlu lebih aktif melakukan inspeksi mendadak di lapangan. Kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara rutin dengan berkoordinasi bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa. Ansel menegaskan, pengawasan distribusi BBM tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan. Wilayah kecamatan yang memiliki kebutuhan energi cukup tinggi juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan pedesaan sangat bergantung pada ketersediaan minyak tanah. Karena itu, distribusi yang lancar dan harga yang sesuai aturan menjadi faktor penting bagi keberlangsungan usaha masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran sebagai fasilitator sekaligus pengendali harga di lapangan. Fungsi tersebut harus dijalankan dengan memastikan subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
8: Sebagai upaya preventif dan promotif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat dan berkualitas, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo terus mengintensifkan kampanye gerakan aksi bergizi di lingkungan sekolah.
1: selengkapnya Ferry Soho melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo terus mengintensifkan kampanye gerakan aksi bersih di lingkungan sekolah sebagai upaya preventif dan promotif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Kegiatan ini digelar di SMK Santo Yosef Bai dan diikuti ratusan siswa dari SMK Santo Yosef serta SMK Gonzaga. Melalui program ini, para pelajar mendapatkan berbagai layanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Berbagai pemeriksaan dilakukan mulai dari pengecekan tekanan darah, pemeriksaan kadar hemoglobin, screening kesehatan jiwa, hingga pemberian tablet tambah darah bagi para siswa. Selain layanan kesehatan, kegiatan juga diisi dengan olahraga bersama dan penyuluhan kesehatan yang membahas berbagai penyakit menular serta pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Edukasi ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan siswa tentang cara menjaga kesehatan diri dan mencegah berbagai penyakit yang berpotensi mengganggu aktivitas belajar. Kepala SMK Gonzaga, Bruder Victor, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kesehatan yang telah menghadirkan program aksi bergizi di sekolah. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana pemeriksaan kesehatan, tetapi juga wadah edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran para pelajar tentang pentingnya menjaga kesehatan selama masa pertumbuhan.
15: Tentu kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas inisiatif dari pemerintah, dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan, untuk menyampaikan hal-hal baik tentang bagaimana anak-anak menjaga diri dan mereka tetap sehat dalam perilaku hidup mereka. Kami sangat sangat berterima kasih dan semoga hal-hal lain itu lagi bisa disampaikan nanti, karena begini, dengan segala keterbatasan kami sering menyampaikan tentang kesehatan, tetapi yang lebih tahu itu adalah tentu dari Dinas Kesehatan.
6: Melalui gerakan aksi bergizi, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo berharap para siswa mampu mengenali kondisi kesehatannya sejak dini, memahami berbagai faktor risiko penyakit, serta menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Langkah ini diharapkan dapat mendukung lahirnya generasi muda yang sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. RRI NDV Soho melaporkan.
1: Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTIEND membuka peluang beasiswa pendidikan ke Tiongkok bagi pelajar berprestasi. Program ini menawarkan pembiayaan pendidikan dan biaya hidup selama studi guna memperkuat akses generasi muda terhadap pendidikan internasional. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta.
8: Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTIEND membuka peluang beasiswa pendidikan ke Tiongkok bagi pelajar berprestasi di Kabupaten ND. Program ini diharapkan menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk mengakses pendidikan internasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Ketua INTIEND, Robi Ciputra, mengatakan program tersebut terbuka bagi anak-anak yang memiliki kemampuan akademik dan kemauan untuk belajar.
1: Menurutnya, INTI juga memberikan perhatian khusus kepada pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu agar memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.
16: Biaya sekolahnya gratis, penginapannya gratis, dapat uang saku lagi, karena itu sudah, lalu-lalu dia, kalau dia berprestasi, dia akan dapat bonus, uang lagi. Jadi akhirnya mungkin orang tuanya sudah tidak kirim uang lagi untuk biaya hidup. Jadi orang tuanya biaya itu untuk sementara ini hanya untuk mendatangkan anak ini sampai di Cina.
8: Robi menjelaskan, orang tua peserta pada umumnya hanya menanggung biaya keberangkatan awal ke Tiongkok. Setelah itu, kebutuhan pendidikan dan sebagian besar biaya hidup mahasiswa telah ditanggung melalui program beasiswa yang disediakan. Ia menambahkan program tersebut telah melahirkan kisah sukses. Salah satunya seorang mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur yang kini menempuh pendidikan di Tiongkok dan dipercaya menjadi asisten dosen karena prestasi akademiknya. Kedepan, INTIEND berencana memperluas sosialisasi program beasiswa ke sejumlah sekolah menengah atas di kota ND agar semakin banyak pelajar dapat memanfaatkan peluang pendidikan internasional yang tersedia. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
1: Berita dari Kabupaten Ende tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricardo Scotta mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat,

0: hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

Ya, dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Dan kami informasikan bahwa Piala Dunia sudah semakin dekat ya. Tinggal hitung hari lagi nih, kick off akan dilaksanakan. Nanti di pagi hari ini juga saya juga akan menghadirkan memainkan beberapa lagu Piala Dunia yang menurut saya cukup fenomena di zamannya ya pendengar. Dan lagu-lagu ini mungkin jadi pengingat bahwa beberapa tahun yang lalu ada lagu-lagu Piala Dunia yang sebenarnya tiap kali diputar tuh jadi semangatnya tuh jadi makin membara gitu. Nah, ada satu lagu yang menurut saya ini lagu sebenarnya bukan lagu original Piala Dunia. Tetapi lagu ini sebenarnya lagu yang dikeluarkan oleh sebuah minuman cola ya. Yang mengangkat membuat lagu ini menjadi lagu yang cukup populer walaupun dia bukan lagu utama untuk Piala Dunia pada saat itu ya. Tapi lagu ini punya nama yang jauh lebih besar daripada lagu-lagu yang pada saat itu lagu Piala Dunia dimainkan. Ketika saya mainkan pasti Anda akan langsung akan teringat. Ini dia Waving Flag dari Canon. Mm-hmm.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kita ke peristiwa penting hari ini di tanggal 7 Juni ya. Kira-kira ada peristiwa penting apa di tanggal 7 Juni ini pendengar? Langsung aja saya hadirkan untuk Anda. Tanggal 7 Juni menjadi saksi berbagai peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah dunia. Dari penerangan, penemuan teknologi hingga momen bersejarah dalam politik internasional, sejumlah kejadian pada tanggal ini memiliki dampak besar bagi perjalanan umat manusia. Salah satu peristiwa yang paling terkenal, yang terjadi pada 7 Juni adalah ditandatanganinya perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 oleh Spanyol dan Portugal.

Gereja Katolik tersebut membagi wilayah penjajahan dunia di luar Eropa antara kedua kerajaan dan menjadi tonggak penting dalam era eksplorasi global. Pada 7 Juni 1654, Raja Louis XVI resmi dinobatkan sebagai Raja Prancis di Katedral Reims. Ia kemudian dikenal sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Eropa dan mendapat julukan Raja Matahari karena masa pemerintahannya yang panjang dan kuat. Peristiwa penting lainnya adalah pada 7 Juni 1894 ketika Benjamin Harrison menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang menyaksikan pertandingan bisbol secara langsung. Momen ini menjadi bagian dari sejarah perkembangan olahraga populer tersebut di negeri Paman Sam. Dalam dunia teknologi, 7 Juni 1975 menandai peluncuran Sony Betamax, salah satu format perekam video rumahan pertama yang mengubah cara masyarakat menikmati tayangan televisi dan film di rumah. Jadi artinya begini pendengar. Nah, di zaman-zaman itu tuh banyak orang yang tidak bisa menyaksikan televisi. Jadi mereka membeli Sony Betamax ini untuk merekam tayangan televisi pada saat itu dan kemudian menonton ulang di waktu yang mereka sukai gitu. Jadi ada satu ibu-ibu lah. Dia merekam mereka pada saat memang kondisi mereka memang cukup berada ya. Jadi si ibu-ibu ini merekam tayangan tuh selama berapa puluh tahun dalam berbagai bentuk format video dan itu tuh menjadi kayak sudah menjadi satu apa ya kapsul waktu gitu ya. Jadi dia merekam video-video tayangan televisi pada zaman itu dan itu menjadi kayak cikal bakal orang-orang tuh melihat oh pada zaman itu tuh apa saja tuh yang populer dari pakaian, cara mereka berbicara, acara-acaranya dan bahkan itu sudah menjadi salah satu arsip nasional di Amerika. Baiklah pendengar, saya akan beri dulu dan saya kembali ke salah satu

Mitos atau fakta? Lokasi usaha jadi salah satu faktor bisnis yang berhasil. Jawabannya adalah fakta. Pemilihan lokasi yang tepat bisa meningkatkan peluang keberhasilan bisnis karena mampu menarik lebih banyak pelanggan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, mempertimbangkan lokasi dengan cermat adalah langkah penting untuk strategi bisnis. Dengan memahami

alokasi dalam bisnis, kita bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan strategis dalam memilih tempat yang tepat untuk mengembangkan usaha. Sebuah lokasi yang strategis bisa menjadi kesuksesan berbisnis.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda

pendengar, pada tanggal 7 Juni 1981, Israel melancarkan operasi Opera dengan menyerang reaktor nuklir Osirak di Irak. Operasi militer tersebut menjadi salah satu aksi militer preemptif paling terkenal dalam sejarah Timur Tengah dan masih menjadi bahan kajian hingga saat ini. Tanggal 7 Juni juga dikenang sebagai hari wafatnya sejumlah tokoh penting dunia. Salah satunya adalah Alan Turing, ilmuwan komputer dan juga matematika asal Inggris yang meninggal pada 7 Juni 1954. Turing dikenal sebagai pelopor ilmu komputer modern dan berperan besar dalam pemecahan kode rahasia Jerman selama Perang Dunia Kedua. Selain itu, pada 7 Juni 2015, dunia olahraga dikejutkan dengan keberhasilan Novak Djokovic menjuarai Prancis terbuka untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Andy Murray di partai final. Kemenangan tersebut melengkapi koleksi gelar Grand Slam petenis asal Serbia itu. Berbagai peristiwa yang terjadi pada 7 Juni menunjukkan bahwa setiap tanggal dalam kalender memiliki jejak sejarahnya sendiri. Dalam bidang politik, teknologi, olahraga, ilmu pengetahuan, momen-momen tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan peradaban dunia yang terus dikenang hingga kini. Saat lagi saya akan mengupdate berbagai informasi untuk Anda. Kita ke tahun 1995. Ada salah satu hits terbesar dari Gigi yang judulnya adalah Janji.

profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Itu dia Nindi yang kita kenal sebagai seorang penyanyi ya. Nama lengkapnya adalah Nindi Ayunda. Baik, kita ke informasi dulu pendengar. Menkeu atau Menteri Keuangan Republik Indonesia ya, Bapak Purba ya, mengatakan bahwa rupiah melemah. Menteri Keuangan tegaskan ekonomi Republik Indonesia tidak mengarah ke krisis 1998 ya. Kita simak informasi ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak mengarah pada krisis seperti yang terjadi di tahun 1997-98. Nah, pernyataan tersebut disampaikan di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Purbaya, kondisi fiskal dan perekonomian nasional saat ini masih terjaga baik. Karena itu, situasi yang terjadi sekarang dinilai berbeda dengan krisis yang pernah terjadi di Indonesia pada akhir 1990-an. Purbaya mengatakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini lebih dipengaruhi oleh sejumlah sentimen negatif terhadap negara Indonesia. Ia meyakini kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui koordinasi dengan baik antara pemerintah dan Bank Indonesia. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan koordinasi fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas rupiah. Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat pasar keuangan domestik. Peri menjelaskan terdapat dua strategi utama yang disiapkan dalam koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Kedua strategi tersebut ditujukan untuk mendukung stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga kepercayaan pelaku pasar. Kita bergerak menuju ke mancanegara dulu, lebih tepatnya ke Arab Saudi atau ke Mekah ya. Pendengar, sebuah insiden kebakaran melanda salah satu ruangan di kompleks Al-Hidayah Tower Mekah. Petugas memastikan seluruh jamaah haji asal Indonesia dalam kondisi sehat dan aman, serta selamat tentunya. Kebakaran terjadi di kamar karyawan hotel pada Jumat malam dan peristiwa dipicu oleh ledakan baterai skuter milik seorang karyawati hotel. Baterai tersebut mengalami panas berlebih saat diisi daya hingga mengeluarkan api. Kobaran api kemudian membakar barang-barang yang berada di dalam kamar tersebut. Petugas sempat mengevakuasi jamaah di tower 6, 7, dan 8 melalui tangga darurat. Langkah itu sesuai prosedur karena fasilitas lift hotel langsung dimatikan saat kebakaran terjadi. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran Mekah dikerahkan ke lokasi kejadian pengar. Situasi airnya berhasil dikendalikan secara penuh sekitar pukul 20 waktu Arab Saudi. Jamaah kini diimbau mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan demi mencegah risiko cuaca panas di Mekah yang ternyata turut meningkatkan potensi kerawanan insiden kebakaran di penginapan. Nah, ini juga nih, bukan cuma di Arab Saudi yang panas ya, pendengar. Nah, buat Anda juga di rumah saat ini mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND, Anda juga harus mengetahui bahwa perangkat yang Anda gunakan untuk mengecas, misalnya alat cas misalnya, kalau tidak digunakan, dicabut saja. Walaupun itu memang Anda tidak mengisi daya pada ponsel Anda, Anda ya cantol aja, harus tetap berjalan, pendengar. Kemudian televisi juga kalau tidak ditonton dicabut ya. Perangkat-perangkat apapun yang tidak digunakan sebaiknya dicabut saja dicolokannya. Karena kalau terlalu kalau overheat atau terlalu panas itu bisa mengakibatkan benda tersebut jadi meleleh atau mungkin bisa meledak. Terus kalau misalnya ini yang sering terjadi kepada Bapak Ibu sekalian, apabila Anda mengecas handphone Anda, jangan ditinggal tidur ya, jangan ditinggal tidur. Apapun itu, misalnya kalau Anda punya perangkat handphone misalnya, kalau misalnya 1 jam penuh, nah Anda setting aja alarm untuk 60 menit ke depan ya, supaya kalau misalnya alarm berbunyi, Anda cabut ya perangkat yang Anda sedang cas tersebut. Kemudian untuk perangkat handphone Anda, Anda kalau mengecas apapun ya, yang memang barang tersebut perlu dicas ya, entah itu smartwatch atau kemudian juga handphone, kemudian apapun itu yang Anda perlu ngecas ya, jangan ngecas di atas tumpukan pakaian ya, taruhlah di tempat yang agak keras ya, bila perlu yang terbuat dari logam juga perlu. Jadi kalau misalnya terjadi overheat, dia kebakaran tidak akan kemana-mana gitu ya. Jadi ini sedikit warning aja. Dan kalau misalnya Anda ingin ngecas handphone Anda tidur, mungkin Anda tidur di tengah malam tapi baterai Anda lowbat, Anda ingin ngecas karena besok harus Anda gunakan pagi-pagi, nah
itu bisa diakali dengan Anda memasang alarm saja, sehingga nanti tidak terlalu lama. Karena terlalu lama digecas ya, selain handphone bisa rusak, ya handphone juga bisa meledak dan terjadi kebakaran. Dan itu mungkin itu pasti tidak Anda inginkan, bukan? Jadi sebaiknya di dicegah lebih baik ya, daripada nanti udah terjadi yang ada malah nanti Anda malah nyesal di kemudian hari. Kita bergerak ke tahun 2002 dulu. Ada sebuah album dari sebuah band yang fenomenal di zaman itu. Di tahun 1999-2000, album mereka itu Kisah Kelasi Untuk Masa Depan terjual di atas 2 juta keping. Nah, kemudian di album berikutnya, ya walaupun penjualannya hanya sekitar 1,4 juta keping ya, tapi album ini melahirkan salah satu single yang cukup ikonik di zamannya. Seberapa pantas, ini dia, Ceylon 7.

0: Prorata. Gading. Selain untuk belis, gading juga merupakan ukuran status sosial kekayaan, mas kawin, dan bahkan tabungan pendidikan anak-anak di Flores. Konon, tradisi menyimpan gading berawal ketika Raja Sika pada awal 1600-an pergi ke Malaka yang berada di bawah kekuasaan Portugal. Ketika kembali ke Sika, Raja mendapatkan cenderamata berupa gading seisi kapal penuh. Pada abad ke-16, ketika Kerajaan Sika dipimpin oleh dua ratu, yakni Dona Maria dan Dona Ines, mereka mulai menetapkan pemberlakuan belis di mana salah satu jenis belisnya adalah gading. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indik.
1: Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

pendengar, saya akan kembali menghadirkan dua informasi untuk Anda, satu dari dalam negeri dan satu dari mancanegara. Pendengar, pengelola Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia tidak terganggu insiden kepulan asap Terminal 2D. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan menyampaikan hal itu pada Sabtu 6 Juni kemarin. Peristiwa tersebut menurut Yudi Setiawan tidak mengganggu aktivitas penerbangan karena berhasil diatasi segera. Yudi Setiawan mengatakan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta telah dikendali dalam waktu singkat. Pihaknya juga memastikan penerbangan dan juga pelayanan penumpang berjalan dengan tertib dan terkendali. Pendengar, salah satu kendaraan operasional ground handling yang mengalami gangguan teknis di area makeup baggage Terminal 2D, petugas operasional bandara bersama unit terkait segera melakukan penanganan terkait prosedur. Unit Airport Rescue and Firefighting atau ARF, unit teknik serta operasional langsung bergerak ke lokasi mengamankan area. Penanganan awal dilakukan dengan mengevakuasi kendaraan yang rusak ke area terbuka karena mengeluarkan asap. Petugas bergerak cepat melakukan koordinasi dan juga penanganan di lapangan sehingga kondisi dapat segera terkendali. Beralih ke informasi dari mancanegara terkait dengan Piala Dunia, pendengar. Pendengar, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba ke Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni nanti. Mereka kini menempati kamp latihan dan juga markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Misioli sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik miliknya Lionel Messi dan juga Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan juga personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dekorasi bertema La Abi Celeste kini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang nyata di depan area hotel tersebut. Tim Inggris menyusul tiba pada tanggal 1 Juni langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi di lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brazil tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey. Para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Dua bus tim berwarna khas Seleção telah disiapkan untuk menjemput rombongan Brazil di bandara. Pengawalan ketat polisi mendampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Selain itu, timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada 2 Juni waktu setempat. Skuad berjuluk Ayyuldizlar itu mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Kedatangan tim disambut langsung oleh sejumlah pejabat diantaranya Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat, Sedat Onal, serta Konsul Jenderal Turki, Resul Sahinol. Di sisi lain, timnas Iran baru bersiap berangkat ke Amerika Serikat Utara pada 6 Juni setelah sempat tertunda karena urusan visa. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan juga staf. Pendengar, Piala Dunia 2026 menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta. Sebanyak 400 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko secara bersamaan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Penyelenggaran kini menuntaskan berbagai persiapan pendukung agar turnamen berjalan lancar dan aman. Fokus utama diarahkan untuk sektor keamanan, transportasi, serta kelancaran operasional selama pertandingan yang akan berlangsung nanti. Baiklah, kita ke lagu dulu. Dan dulu
Dia ada penyanyi Indonesia, cantik, energik, pintar nari, suaranya bagus juga. Namanya adalah Indah Dewi Pertiwi. Albumnya Hipnotis itu terjual ya 1 juta keping gitulah albumnya kalau tidak salah. Dan di album tersebut ada satu lagu yang semua orang setuju mengatakan kalau ini adalah lagu makhluk Tuhan paling seksi jilid 2. Karena lagunya rada-rada mirip. Tapi lagu ini yang spesialnya adalah lagu ini berjudul Terbakar Cemburu yang berduet dengan Ahmad Dhani. Ini dia, Indah Dewi Pertiwi dan Ahmad Dhani dengan Terbakar Cemburu.

0: info Florata.
1: Moki, minuman tradisional Flores. Moki adalah minuman khas orang Flores. Ada moki putih dan hitam. Moki putih adalah nira hasil sadapan dari pohon lontar atau pohon enau. Moki putih akan manis rasanya bila wadah tampungan bersih. Biasanya bambu berukuran seluas dicuci bersih dan dikeringkan, kemudian digantungkan pada ujung mayang yang telah dijepit atau dipukul-pukul kemudian dipotong ujungnya. Akan kelihatan ada cairan bening menetes dari ujung mayang. Itulah moki putih. Moki putih yang manis dapat dimasak dan dijadikan gula merah. Sedangkan moki putih yang diminum sebagai teman makan adalah moki yang ditampung dengan wadah bambu yang tidak bersih sehingga terjadi peragian. Dan rasa minuman agak pahit. Moki putih jenis ini ada yang langsung diminum, tetapi lebih banyak digunakan untuk dimasak atau disuling dan menghasilkan moki hitam atau arak. Moki hitam sesungguhnya tidak hitam. Warnanya seperti air putih dan agak kuning. Ini adalah hasil sulingan dari moki putih. Moki putih disulung di kuwu tua atau saung penyulingan tuak dalam bahasa Nagekyo. Orang Flores selalu menikmati moki bila ada pesta. Tidak ada pesta tanpa tuak atau moki. Tuak atau moki sudah menyatu dengan pesta. Makan daging tanpa tuak atau moki terasa hambar dan kekurangan.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

pendengar, saya sudahi dulu musik dan informasinya karena nanti kami akan menghadirkan siaran langsung misa kedua dari Gereja Katedral ND. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akan break dulu, tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.